0: negatif dan juga judi online. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan spam komentar yang berisi materi promosi judi online paling banyak ditemukan pada akun-akun media sosial berpengaruh daerah yang memiliki interaksi tinggi. Tim tersebut tidak hanya berisi perwakilan dari Komdigi dan platform Meta, karena tim itu juga akan melibatkan dari platform digital lain untuk mengatasi persoalan spam komentar.
1: Kami akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta. Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat. Dan tentu juga melibatkan dari pihak kepolisian. Nanti kami akan sampaikan pertemuan kami yang sudah secara formal juga diberikan kepada pihak kepolisian, pihak PPATK, dan juga OJK untuk ditindaklanjuti.
0: Adapun Direktur Kebijakan Publik dari Meta Platform, Sarim Aziz, menyambut baik kebijakan dari Komdigi seraya mengatakan bahwa semangat tersebut juga dilakukan oleh Meta Platform dalam memberantas komentar negatif dan juga judi online.
2: Ini sangat penting sekali bagi kami, dan sejatinya memang semangat Komdigi dan Meta sama dalam hal memerangi judi online. Dan kami juga tidak mengizinkan hal tersebut, khususnya spam negatif di Meta. Bahkan kini sudah puluhan juta yang terlibat dalam judi online. Dan ini adalah kejahatan lintas negara, di mana kita harus bekerja sama dalam memeranginya, karena ini sudah sangat terlalu besar dan sangat merugikan banyak negara.
3: Taken down almost 61 million gambling related contents in 2025.
0: So... Berdasarkan hasil pemantauan pemerintah, sebagian besar serangan spam komentar judol dilakukan dengan menggunakan akun-akun bodong atau dioperasikan oleh mesin maupun bot. Komdigi juga mencatat terdapat peningkatan komentar terkait judol sebanyak 128% dalam 2 pekan terakhir, yaitu selama 14 hingga 28 Juni 2026 dibandingkan dengan pemantauan Januari hingga 13 Juni 2026. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Perkara tersebut diduga berkaitan dengan praktek suap jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi. Jurubicara KPK Budi Prasetyo mengatakan 9 orang diamankan di Kabupaten Kuantan Singingi, sedangkan 1 orang lainnya diamankan di Jakarta.
5: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Pasik dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta. Dari 10 orang tersebut, KPK kemudian membawa ke gedung KPK Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif kepada sejumlah 5 orang, yaitu 3 orang dari pihak swasta, 1 orang merupakan PNS di Kabupaten Kuansing, dan 1 orang lainnya adalah pihak keluarga dari penyelenggara negara atau PN di Kabupaten Kuansing.
4: Dari 10 orang, KPK kemudian membawa 5 orang ke Gedung Merah Putih KPK untuk mendalami pemeriksaan intensif. Mereka terdiri dari 3 orang dari pihak swasta, 1 ASN, dan 1 anggota keluarga penyelenggara negara di daerah tersebut. Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga turut menyita sejumlah barang bukti berupa perangkat elektronik yang diduga berisi bukti transaksi keuangan serta 1 unit kendaraan roda 4 yang diduga digunakan sebagai instrumen suap. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kloter BTJ 14 Aceh merupakan kloter terakhir jemaah haji Indonesia yang sekaligus menandai tuntasnya seluruh operasional penyelenggaraan ibadah haji di Embarkasi Aceh. Sariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
7: Ya, pendengar, dapat kami informasikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dhanil Anjar Simanjuntak, menyambut langsung kepulangan jemaah haji kloter 14.

0: Aceh. Kedatangan kelompok terbang terakhir itu sekaligus menandai selesainya seluruh rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi lebih dari 5.000 jemaah asal Aceh. Dan dia mengapresiasi seluruh petugas haji yang telah memberikan pelayanan sejak proses pemberangkatan hingga pemulangan jemaah. Menurutnya, berbagai pembenahan yang dilakukan membuat kualitas layanan semakin baik hingga memberikan kenyamanan bagi para tamu Allah selama menjalankan ibadah di tanah suci. Berikut keterangan dari Dhani Anjar.
1: Menerima kedatangan kloter terakhir jemaah haji Aceh. Jumlahnya 248 orang. Jadi jemaah haji terakhir dari Aceh hari ini kita terima pada pukul 5 pagi tadi. Kemudian jemaah haji bersama beliau-beliau akan kembali ke Kabupaten Jember Aceh ke Bekasi dan Palembang Aceh dari kita Aceh. Kemudian ada kakaknya dan ada kepala
0: dan ternyata data kami informasikan kembali bahwa perusahaannya dari menegaskan peningkatan kualitas pelayanan harus terus dipertahankan dan menjadi bekal untuk menyempurnakan penyelenggaraan ibadah haji pada musim berikutnya. Dengan pelayanan yang semakin profesional, diharapkan kepuasan dan kenyamanan jemaah juga terus meningkat. Pada kesempatan yang sama, Daniel turut menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya 19 jemaah haji asal Aceh, baik di tanah suci maupun setelah kembali ke tanah air. Ia berharap seluruh almarhumah dan almarhum mendapatkan husnul khotimah, sementara keluarga yang ditinggalkan diberikan ketenangan. Demikian laporan Syarikul Alam, BDS Berhaji Pro 3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Informasi lagi beralih ke Batam, pelayanan petugas PPIH Debarkasi Hangadim dinilai telah mempermudah proses kepulangan jemaah haji Indonesia. Reni Suarjana melaporkan selengkapnya.
3: Setelah menempuh perjalanan dari Arab Saudi, para jemaah haji menjalani tahapan kedatangan mulai dari pemeriksaan pengambilan barang bawaan hingga proses administrasi di asrama haji Batam. Seluruh proses berlangsung tertib dengan pendampingan petugas hingga para jemaah dapat mengikuti setiap tahapan dengan nyaman, termasuk bagi jemaah lanjut usia yang membutuhkan bantuan. Pelayanan tersebut juga dirasakan langsung oleh Halimah, jemaah haji asal Riau. Menurutnya, perhatian petugas selama proses kedatangan membuat para jemaah, khususnya yang sudah lanjut usia, merasa lebih tenang dan nyaman.
4: Bagi jemaah yang sudah berusia, tentu kami merasa sangat terbantu dengan adanya pelayanan yang diberikan oleh petugas. Petugas selalu siap membantu terlambat saat pengambilan barang bawaan dan proses pemeriksaan yang harus dilalui setelah tiba di tanah air.
3: Selain pelayanan yang dirasakan selama proses kepulangan, pengalaman menjalankan ibadah di tanah suci juga menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi para jemaah. Hal itu disampaikan Aktuya Fahira, jemaah haji muda yang mengaku banyak memperoleh pengalaman baru selama berada di Mekah dan Madinah.
5: Alhamdulillah, saya sekali bisa menjalani ibadah haji tahun ini. Selain fokus menjalankan ibadah, kami juga masih sempat mengunjungi beberapa tempat bersejarah di sekitar Mekah dan Madinah. Jadi selain beribadah, kami juga bisa menambah pengetahuan tentang sejarah Islam secara langsung. Yang paling berkesan buat saya, tentu saja saya berada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.
3: Kelancaran proses pemulangan ini menutup rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi jemaah Embarkasi Batam. Para jemaah berharap pengalaman spiritual yang diperoleh selama berada di tanah suci dapat menjadi bekal dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus membawa predikat haji yang mabrur setelah kembali ke tengah keluarga dan masyarakat. Dari Asrama Haji BP Batam, Batam Kepulauan Riau, Renita Sojana, Pratiba RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Batam kita beralih ke Makassar, menyambut jemaah haji kloter terakhir yang tiba hari ini. Asrama Haji Debarkasi Makassar menyiapkan sejumlah tenan UMKM yang menjual oleh-oleh haji. Ana Rizka melaporkan selengkapnya. An.
0: Jemaah haji kloter terakhir Debarkasi Makassar dijadwalkan tiba hari ini di Asrama Haji Sudiang Makassar. Menyambut kepulangan tersebut, pihak asrama haji menyiapkan puluhan tenan UMKM sebagai solusi bagi jamaah yang belum sempat membeli oleh-oleh selama berada di tanah suci. Langkah ini sekaligus menjadi upaya menggerakkan ekonomi lokal di tengah arus pemulangan jemaah haji.
6: Kepala Asrama Haji Kelas 1 Makassar Sulkifli Hijaz mengatakan sebanyak 32 tenan telah disiapkan dengan berbagai pilihan produk mulai dari perlengkapan ibadah, makanan khas hingga cenderamata haji berupa boneka unta dan lainnya. Kehadiran tenan ini diharapkan memperjuai jemaah maupun keluarga penjemput untuk berbelanja oleh-oleh tanpa harus membawa dari Arab Saudi.
7: Kami di sini minimal tiga kita saja. Selain dari asrama haji, kita bisa menyelamatkan kurang lebih 50%. Sebenarnya kegiatan itu sangat besar untuk bagaimana asrama haji ini menjadi pusat terbesar di Indonesia Timur. Karena kenapa kita tahu jemaah haji di Embarkasi Makassar itu daya belinya sangat tinggi. Dan dengan toko di depan Singapura itu rata-rata sangat jemaah haji Makassar itu melebihi dan kampung yang ke
6: pihak asrama haji Sudiang Makassar mencatat antusiasme pengunjung cukup tinggi, bahkan beberapa produk seperti sejadah dan boneka unta yang dijadikan oleh-oleh untuk keluarga di kampung halaman habis terjual. Tapi kami sampaikan bahwa dengan untuk hari ini jumlah kloter 43 kloter jemaah di Embarkasi Hasanuddin Makassar telah tiba di Makassar untuk hari ini dengan total jemaah dan petugas yang diberangkatkan 16.728 orang. Dari Embarkasi Makassar, Ana Rizka, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Polri menegaskan komitmen pengabdian melalui tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat pada peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang diperingati setiap 1 Juli. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Laporan khusus. 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu.
2: Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi Polri untuk menegaskan komitmennya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dalam pesan peringatan Hari Bayangkara ke-80, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan 80 tahun Bayangkara bukan sekadar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian yang dilandasi komitmen menjaga keamanan dan ketulusan melayani masyarakat.
1: 80 tahun bukan sekedar jalan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian tentang komitmen untuk menjaga dan ketulusan untuk melayani. Zaman terus bergerak, kesetiaan tetap menjadi hal yang utama.
2: Kapolri juga menegaskan pengabdian Polri dilakukan hingga ke berbagai wilayah Indonesia sebagai bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat. Menurutnya, pengabdian tersebut akan terus dilakukan untuk menumbuhkan kepercayaan dan merawat harapan masyarakat.
1: Tiap jengkal negeri berhak merasakan kehadiran negara. Kami ada untuk menghubungkan yang jauh, menguatkan yang lemah, melindungi yang berharga, dan membersamai masyarakat dalam setiap langkah.
2: Komitmen tersebut juga ditegaskan dalam pembukaan Pekan Olahraga Polri tahun 2026 yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan itu diikuti jajaran Polri, TNI, Kementerian, lembaga, serta masyarakat. Dalam sambutannya, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, momentum Hari Bayangkara menjadi pengingat agar seluruh personel Polri terus hadir di tengah masyarakat.
3: Untuk itu, pada momentum peringatan Hari Bayangkara ke-80 ini, kita perlu meneguhkan kembali komitmen untuk terus hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai sosok pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang dekat, dipercaya, dan cintai oleh masyarakat. Komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan.
2: Wakapolri menambahkan, komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan, termasuk melalui olahraga yang mengajarkan disiplin, sportivitas, ketangguhan, dan kerendah hatian. Menurutnya, olahraga juga menjadi sarana mempererat persaudaraan, memperkuat solidaritas, serta menumbuhkan budaya kompetisi yang sehat.
3: Kegiatan ini merupakan ajang pembinaan prestasi, pencarian bibit atlet profesional, serta sarana mempererat persaudaraan. Saya berharap seluruh peserta dapat menjadikan ajang ini sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan, memperkuat persatuan, serta membangun semangat kompetisi yang sehat.
2: Sebelumnya, Polri juga menggelar bakti sosial di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan menyalurkan 500 paket bantuan sosial kepada masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80, sekaligus wujud kehadiran Polri dalam memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Kombes Pol Imade Agus Prasetya meminta dukungan masyarakat agar Polri dapat terus menjalankan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.
4: Bapak Ibu sekalian, agar kami semakin dicintai oleh masyarakat, kami bisa melaksanakan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Oleh sebab itu, silaturahmi hari ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga berkenan dan semoga bermanfaat.
2: Selain mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan tugas kepolisian, Polri juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Masyarakat juga diminta segera berkomunikasi kepada pihak terkait apabila menemukan permasalahan agar dapat diselesaikan bersama. Kombes Pol Imade Agus Prasetya mengajak masyarakat menjaga keamanan lingkungan serta membangun budaya tertib lalu lintas.
4: Jabat terkait ada sedikit masalah, jangan diam, dikomunikasikan, diselesaikan. Termasuk ketika di jalan raya, tolong tertib lalu lintas, jangan karena polisi baru tertib. Jadi kita harus tertib karena diri sendiri, tertib karena keselamatan. tertib bukan karena ada polisi, sehingga Bapak Ibu sekalian putra-putranya dapat berbakti, berkarya, bermanfaat dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.
2: Rangkaian Hari Bayangkara ke-80 mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Melalui rangkaian tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk terus melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat secara humanis serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan Hari Bayangkara ke-80 yang jatuh hari ini.
5: Harapan saya di usia yang ke-80 tahun ini, Polri bisa terus memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat, semoga semakin profesional, cepat dalam merespon laporan masyarakat, dan juga selalu hadir memberikan rasa aman di lingkungan sekitar. Menurut saya, momentum Hari Bayangkara ini bisa menjadi penyemangat bagi Polri untuk terus berbenah. Harapannya sih Polri semakin profesional, transparan, dan mampu memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan.
6: Harapan saya, Polri bisa terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Kalau masyarakat membutuhkan bantuan atau ingin membuat laporan, semoga prosesnya semakin mudah, semakin cepat, dan membuat masyarakat merasa puas dan nyaman.
7: Harapannya Polri semakin dekat dengan masyarakat dan mudah dihubungi ketika warga membutuhkan bantuan. Terus semoga pelayanan yang sudah ada bisa terus ditingkatkan sehingga masyarakat bisa merasa lebih nyaman dan juga terlindungi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari Bayangkara menguatkan profesionalisme kepolisian. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Juliana Marta Doki, dibacakan Hadani Sabil.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hari Bayangkara menjadi momentum penting bagi Polri. Bukan sekedar perayaan, tetapi ruang evaluasi pengabdian kepada masyarakat. 80 tahun bukan perjalanan singkat. Tantangan menjaga keamanan semakin kompleks. Tema peringatan tahun ini, 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Menegaskan pelayanan publik sebagai prioritas utama. Komitmen itu harus diwujudkan. Masyarakat menuntut pelayanan cepat, adil, dan profesional. Percayaan publik lahir dari konsistensi tindakan, bukan slogan. Transparansi dan akuntabilitas wajib diperkuat. Penegakan hukum harus bebas diskriminasi. Tantangan keamanan terus berubah. Kejahatan siber, hoax, narkotika, korupsi, hingga perdagangan orang. Semua menuntut Polri adaptif. Pemanfaatan teknologi kini kebutuhan, bukan pilihan. Kualitas SDM menjadi kunci. Personil Polri harus berintegritas, kompeten, dan peka sosial. Sinergi dengan masyarakat tidak boleh diabaikan, sebab keamanan adalah tanggung jawab bersama. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum Hari Bayangkara adalah kesempatan memperkuat reformasi kelembagaan. Modernisasi harus berjalan seiring peningkatan pelayanan. Ukuran keberhasilan Polri bukan sekedar angka perkara, melainkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat. Selamat Hari Bayangkara ke-80. Semoga Polri makin profesional, humanis, adaptif, dan selalu hadir melindungi rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Gelombang panas yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim kini tidak lagi dipandang sebagai peristiwa semata atau yang sementara, melainkan risiko makroekonomi struktural yang dapat mengancam investasi dan juga produksi. Dari olahraga, tim nasional Norwegia berhasil menyingkirkan Pantai Gading untuk lolos ke 16 besar Piala Dunia 2026 semerai kemenangan dengan skor 2-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat ini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Indra Virjantara.
9: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026. Norwegia
10: Indonesia berhasil mengalahkan Pantai Gading dengan skor 2-1 dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kedua kesempatan saling balas serang pada awal babak pertama. Hingga waktu 20 menit tidak ada serangan yang membahayakan gawang lawan. Peluang terbaik pertama Pantai Gading berasal dari akselerasi di selain Conan yang bisa membawa masuk bola ke kotak penalti. Namun tembakan yang membuat bola bergulir menyusur tanah masih menyamping dari gawang pada menit ke-20. Norwegia akhirnya memecah kebuntuan dengan mencetak gol pada menit ke-39. Antonio Nusa

0: Lintasan yang melengkung.
1: Patrick Berg pada Martin Odegaard, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri. Ada Antonio Nusa menusuk jangka pertahanan. Langsung gol! Antonio Nusa berhasil membuat gol cantik dengan tendangan kaki kanannya tadi yang menusuk, menghujam sisi sebelah kiri gawang Pantai Gading yang dijaga oleh Yahya Fofana.
0: Setelah gol itu, Norwegia Pantai Gading kembali terlibat pertukaran serangan yang tidak berujung gol hingga babak pertama usai. Pada babak kedua, ditandai dengan upaya Pantai Gading merespon ketertinggalan. Diomede, Konan, dan Sangare mencoba memberi ancaman ke gawang Norwegia. Nicolas Pepe kemudian hadir dengan sebuah peluang pada menit ke-55 yang membuat kiper Orjan Nilan patut dapat acungan jempol. Penyelesaian akhir Pepe dari jarak cukup dekat bisa diblok Nilan hingga gawang Norwegia tetap aman. Pantai Gading akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-74. Amad Diallo yang masuk menjadi pemain pengganti pada menit ke-60 bekerja sama 1-2 dengan Pepe, kemudian menggering bola mendekati gawang dan melepaskan sepakan yang membuat gawang Milan bobol. Sementara itu, sebuah serangan pada menit ke-86 membuat Norwegia kembali memimpin. Erling Haaland berada di tempat yang tepat di waktu yang tepat, menerima umpan dari Patrick Berg dan membobol gawang Pantai Gading.
2: Menusuk kali ini Martin Odegaard, lalu pada penalti Erling Haaland. Kembali mencetak gol di babak kedua ini melalui eksekusi yang sangat-sangat dingin.
0: Sementara itu, tendangan bebas Diallo pada menit ke-6 injury time bisa ditepis dengan baik oleh Nilan. Skor 2-1 untuk Norwegia tidak berubah sampai wasit Jesus Valenzuela meniup peluit akhir. Hasil ini membuat Norwegia melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi Brazil. Sedangkan Pantai Gading harus angkat koper dari Piala Dunia 2026. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 107,7 MHz Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Saya Mutia Apik, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat?
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
4: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
4: Tapi, masalah saya lebih penting.
5: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Halo RRI.
8: Selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kendari. Untuk kebersamaan kita di siang hari ini, kembali program Halo RRI kami hadirkan melengkapi kebersamaan untuk siang ini di edisi siar hari Rabu ya, tepatnya 1 Juli 2026. Melengkapi kebersamaan kita siang ini hingga pukul 13 nanti, silakan pendengar Anda bisa bergabung ya, mengikuti siaran Halo RRI dan tentunya juga menyampaikan keluhan ataupun juga masalah yang sering terjadi di sekitar wilayah Anda. Bisa Anda sampaikan ke 0401-3124-008 dan WhatsApp 0813-5450-967. Ini terkait dengan keluhan-keluhan yang juga sebelumnya masuk nih pendengar di Halo RRI ya. Salah satunya yang juga ini terkait dengan permasalahan sampah di Kota Kendari yang nampaknya juga masih menjadi PR bersama, khususnya juga pemerintah Kota Kendari yang sampai dengan saat ini juga terus melakukan pembenahan-pembenahan terkait dengan hal tersebut. Di mana keluhan masyarakat ini diantaranya masih seputar kondisi sampah yang ada di beberapa kawasan, ini titik di wilayah Kota Kendari yang nampaknya juga belum terangkut ya. Salah satunya ini kemarin juga dikeluhkan oleh warga masyarakat yang berada di wilayah Baruga, kemudian juga di Mandonga dan beberapa daerah lain yang ini menyampaikan bahwa ada banyak tumpukan sampah yang belum terangkut. Nah, ini berdasarkan informasi yang kami himpun pendengar, di mana salah satunya masih ada beberapa kendala ya juga ya di lapangan ya terkait dengan pengangkutan. Ini SDM-nya juga yang memang juga kurang gitu ya dibanding dengan luas wilayah yang ada di Kota Kendari tentunya. Nah, ini yang nantinya juga menjadi perhatian pemerintah tentunya akan hal tersebut, yang dimana memang permasalahan sampah di wilayah Kota Kendari ini masih menjadi permasalahan yang utama gitu ya untuk saat ini. Baik, Anda bisa sampaikan keluhan ataupun juga masalah-masalah yang sering terjadi ini pendengar di wilayah sekitar Anda, entah itu mungkin juga pelayanan publik, kemudian juga sosial ya yang sering terjadi. Boleh Anda bergabung bersama kami, sampaikan masalah dan juga keluhan-keluhan yang mungkin menjadi permasalahan di sekitar wilayah Anda. Nanti kami coba teruskan kepada pihak yang bersangkutan untuk bisa menjawab dari keluhan Anda. Nah, ini ada yang teranyar pendengar, ini kami himpun informasinya dari masyarakat ya, di mana masyarakat di Sulawesi Tenggara khususnya Kota Kendari ini harus lebih berhati-hati ya, karena saat ini nampaknya kembali marak yang namanya modus penipuan. Modus penipuan yang ujung-ujungnya ya pendengar ini bisa menguras ATM Anda. Ya, karena belum lama ini disampaikan ada info yang kami himpun. Hati-hati banyak modus penipuan. Suami saya atas nama ini kemarin kena musibah. Kronologinya di jalan pagi di Singgah Istirahat di Dekar dekat MTQ. Nah, ini kemudian ada pelaku begitu ya. Ini lewat naik mobil lalu bertanya. Kemudian sempat berjabat tangan ya, mereka bertanya kalau ada masjid butuh bantuan. Jadi mereka setelah itu bercerita, kemudian ketika hal tersebut ya, ini ternyata pada ya kepada korban ini menceritakan bahwa nanti yang akan memberikan bantuan begitu, ini harus ada ATM terlebih dahulu, sehingga ini dibawalah bapak tersebut begitu ya, ini ke ATM. Nah, namun nanti pendengar ini baru menyadari kemudian setelah dicek ternyata ATM-nya itu sudah ludes. Jadi memang harus benar-benar berhati-hati ketika kita berkenalan juga dengan orang yang baru dikenal begitu ya, agar tidak mudah percaya, apalagi sudah mengarah pada hal-hal seperti keuangan. Ini yang menjadi perhatian bersama karena baru-baru ini pendengar ya, ini modus-modus terkait dengan penipuan ini juga sudah sempat terjadi di wilayah Kota Kendari. Silakan bisa menyampaikan untuk informasi terkait dengan hal-hal mungkin berkaitan dengan info publik ya, mungkin seperti jalan rusak atau bahkan mungkin ada hal-hal yang mungkin ini salah satunya kemarin juga terkait dengan parkir ya. Parkir di beberapa wilayah ini masih dikeluhkan karena kondisi tempat parkirnya yang kurang sehingga menyebabkan penyempitan jalan. Boleh nanti Anda sampaikan kepada kami ya di Halo RRI untuk siang hari ini, silakan bisa bergabung di 0401 3124008 dan WhatsApp 0813 5450 967.

Smeta Biansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan sini nih, makan dulu. Mantap-mantap, saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: ku menahan sakit.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Baik pendengar Halo RRI, untuk siang hari ini kami masih mengundang Anda di 0401-3124-008 dan WhatsApp 0813-5450-967 ya. Untuk siang hari ini program Halo RRI, dikarenakan pagi tadi ini ada siaran Piala Dunia yang berlangsung. Dan untuk siang hari ini kami hadirkan untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan ataupun masalah-masalah yang terjadi di sekitar lingkungan Anda, boleh Anda sampaikan di Halo RRI untuk siang hari ini. Nah, ini juga pendengar pagi tadi ya, ini aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Konsorsium Pemuda Juang Nusantara ya, di mana ada beberapa tuntutan aksi. Ini salah satu yang juga dikeluhkan terkait dengan aktivitas pembangunan Pertamina di Jalan Komjen M. Yasin yang diduga mengabaikan keselamatan dan diduga merusak bahu jalan serta mengganggu fungsi fasilitas umum. Dan pekerjaan ini juga didesak pendengar untuk pelaksana pekerjaan itu agar segera memasang rambu-rambu lalu lintas, tanda peringatan, pembatas area kerja, serta sistem pengamanan proyek sesuai dengan standar keselamatan. Kemudian juga mendesak pihak pelaksana untuk mewajibkan seluruh pekerja menggunakan APD lengkap sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan K3 atau kesehatan kerja atau K3. Kemudian juga mendesak Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, Dinas Tenaga Kerja, serta instansi terkait untuk segera turun melakukan pemeriksaan lapangan dan juga pengawasan menyeluruh terhadap legalitas serta pelaksanaan pekerjaan tersebut. Dan aksi tersebut ini pendengar agar DPRD Kota Kendari untuk segera melakukan sidak lapangan dan juga melakukan RDP terkait dengan masalah tersebut tadi. Jadi ini beberapa hal yang juga disampaikan ya. Salah satunya adalah untuk menyuarakan keselamatan, patuhi aturan yang saat ini juga ini ketika berada di jalan raya begitu, ini dengan adanya pembangunan-pembangunan yang terjadi, nah tentunya juga harus menggunakan sistem kerja yang lengkap begitu ya, seperti K3, utamakan standar keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian juga di sisi lain untuk para pengguna lalu lintas, ini agar juga mengetahui adanya pekerjaan ini untuk memasang rambu lalu lintas ya, kemudian tanda peringatan, pembatasan area kerja dan sistem pengamanan proyek sesuai dengan standar keselamatan. Ini yang disampaikan juga pendengar ya, dari aksi oleh KPJN yang juga menyuarakan aksi demonstrasi memang pagi tadi begitu ya. Ini berlangsung pada besok begitu ya, 2 Juli 2026 pukul 9 berada di titik lokasi di pembangunan Pertamina kantor DPRD Dinas Perhubungan dan Disnaker. Untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan ataupun masalah-masalah yang terjadi di sekitar lingkungan Anda, silakan nanti bisa bergabung mendengar bersama kami di 0401-3124-008 dan WhatsApp 0813-5450-967.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI. Baik pendengar di manapun Anda berada, kembali Halo RRI untuk siang hari ini menemani Anda yang juga tengah istirahat mungkin ya di jam-jam seperti ini. Namun semoga juga tidak tidak menyurutkan semangat Anda yang juga untuk siang hari ini tetap kembali ke tempat aktivitas seperti biasanya. Yang ingin menyampaikan keluhan ataupun juga masalah-masalah yang sering terjadi di sekitar wilayah Anda ya pendengar, silakan bisa Anda sampaikan di Halo RRI untuk siang hari ini. Bisa bergabung bersama kami di 3124008 atau 0812-4493-9234 ya. Untuk siang ini, dengan cuaca yang masih cukup panas ya di luar sana, semoga untuk siang Anda juga tetap semangat ya, meskipun dengan kondisi cuaca yang memang di luar sana juga cukup panas. Nah, kali ini pendengar, ini terkait dengan modus pencurian juga ya, terkait dengan pencurian yang masih marak juga di wilayah Kota Kendari. Nah, ini bahkan pendengar, ini ada informasi terkait dengan motor warga di Kendari yang juga sempat dibawa kabur dari teras rumah ya. Dan bahkan korban ya, ini juga sempat mengejar pelaku. Nah, ini padahal ada orangnya begitu ya di dalam rumah, masih sempat-sempatnya juga ini pendengar ya, dengan kondisi tersebut ini pencuri dengan kasat mata begitu ya, ini mencuri motor yang ada di teras rumah. Ini informasi yang kami himpun pendengar oleh Muhammad Farid yang melaporkan dugaan pencurian satu unit sepeda motor yang diparkir di teras rumahnya di Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kendari pada Senin 29 Juni lalu. Sepeda motor yang diduga dibawa kabur ini diketahui bermerek Yamaha Mio M3 warna hitam, kuning, dan putih dengan nomor polisi DT4387XA. Peristiwa tersebut bermula saat Farid memarkirkan sepeda motornya sekitar pukul 01 WITA, dan setelah itu ia masuk di ruang tamu dan bermain game hingga sekitar pukul 5.00 WITA. Nah, saat hendak masuk ke kamar, ia tiba-tiba mendengar suara mesin motornya dinyalakan. Merasa ada yang aneh, Farid segera keluar rumah dan melihat seseorang laki-laki ini telah menunggangi sepeda motornya. Ia pun mencoba mengejar terduga pelaku, namun kehilangan jejak. Lalu, ibu Farid ini mengatakan bahwa sepeda motor itu diparkir anaknya dalam keadaan terkunci stang, dan berdasarkan keterangan yang diperolehnya dari Farid, terduga pelaku ini mengenakan sweater hijau dan celana biru. Aksi pencurian ini diduga dilakukan oleh dua orang, dengan satu pelaku yang menunggu di depan lorong rumahnya. Lalu pendengar, akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar 21 juta rupiah dan melaporkan ke kepolisian Resort Kota Kendari atau Polresta Kendari pada hari yang sama untuk ditindaklanjuti sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Nah, ini yang sudah sempat terjadi pendengar ya untuk aksi pencurian tersebut, dan tentunya menjadi kehati-hatian kita bersama juga bahwa di wilayah Kota Kendari pun saat ini masih banyak terjadi aksi-aksi pencurian Nah, untuk yang lainnya pendengar, silakan Anda bisa bergabung bersama kami. Kita nantikan di 0401-3124-008 dan WhatsApp juga pendengar ya di 0812-449-39234.

Saya Muti Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Urusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI. Baik pendengar di manapun Anda mendengarkan siaran kami untuk Halo RRI di siang hari ini. Yang ingin menyampaikan keluhan ataupun masalah ya, nanti bisa kembali Anda dengarkan di hari Jumat. Kami akan hadir Senin, Rabu, dan Jumat ya. Dan nanti Anda bisa menyampaikan keluhan ataupun juga masalah-masalah yang terjadi di sekitar wilayah Anda. Dan kami akhiri kebersamaan kita di Halo RRI untuk siang ini. Tetap bersama kami, kita jelang tanda waktu pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kami

akan menyampaikan hasil liputan tim pemberitaan RRI Kendari dan Bau-Bau dalam Warta Berita Siang. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Disiarkan langsung dari studio terintegrasi Jalan Laut nomor 44 Mandonga Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan warta berita siang.
1: Dan kami juga menghimbau kepada seluruh industri jasa keuangan untuk dapat membantu berkolaborasi untuk dapat menyukseskan sensus ekonomi di tahun 2020.
2: Kami dari pihak DP3A Kota Kendari dan UPTD PPA selalu memberikan alur pelaporan kepada masyarakat, memberikan informasi kepada masyarakat, baik secara langsung, datang langsung melapor ke kantor DP3A atau UPTD PPA.
0: Kami sampaikan dua pokok berita utama. OJK Sulawesi Tenggara menghimbau seluruh lembaga perbankan dan industri jasa keuangan mendukung sensus ekonomi 2026. BMKG Kendari imbau masyarakat waspada terhadap gelombang tinggi yang berpotensi terjadi hingga Agustus mendatang. Selain dua informasi tersebut, kami rangkai dengan beragam informasi terkini lainnya, hasil liputan tim pemberitaan RRI Kendari dan Bau-Bau. Kita mulai warta berita siang selengkapnya, Rabu 1 Juli 2026, bersama saya, Sunarti Mayesi. Saudara, Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Tenggara menghimbau seluruh lembaga perbankan dan industri jasa keuangan untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan rekan Idam.
3: Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Sulawesi Tenggara mengimbau seluruh lembaga perbankan dan industri jasa keuangan di daerah ini memberikan data akurat, lengkap, dan berkualitas kepada petugas sensus ekonomi 2026. Dukungan tersebut dinilai penting agar sensus mampu menghasilkan data yang valid sebagai dasar penyusunan kebijakan ekonomi nasional maupun daerah. Kepala OJK Sultra Bismi Maulana Nugraha mengatakan, partisipasi aktif industri jasa keuangan menjadi kunci dalam menghasilkan data statistik yang akurat, mutakhir, dan komprehensif. Menurutnya, kualitas data yang diberikan kepada petugas sensus akan menentukan ketepatan kebijakan pemerintah dalam mendorong pembangunan ekonomi. Bismi juga menjelaskan, data hasil sensus ekonomi 2026 tidak hanya menjadi acuan pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan, akan tetapi menjadi referensi bagi industri jasa keuangan dalam membaca potensi ekonomi, memetakan perkembangan dunia usaha, serta memperluas akses pembiayaan kepada masyarakat.
1: Bagi salah satu lembaga pemerintah, kami support. Dan kami juga menghimbau kepada seluruh industri jasa keuangan untuk dapat membantu berkolaborasi untuk dapat menyukseskan sensus ekonomi di tahun 2020. Jadi tadi memang banyak sekali potensi-potensi di Sulawesi Tenggara yang memang kita bisa dorong untuk bisa menyukseskan sensus ekonomi tahun 2020. Di sini itu banyak puluhan, ya, dari bank konvensional, bank syariah, kemudian BPR, belum lagi perusahaan pembiayaan, kemudian ada juga namanya fintech, asuransi, dan lain sebagainya. Total secara IJK ini hampir ratusan yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi itu yang mungkin nanti akan berkolaborasi, dan kami di sini juga sudah mengimbau kemarin, sudah melakukan pertemuan dan menyampaikan surat kepada seluruh industri jasa keuangan di Sulawesi Tenggara untuk ikut berpartisipasi menyukseskan sensus ekonomi.
3: Lebih lanjut, Bismi Maulana mengajak seluruh anggota FKIJK memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus ekonomi dengan menyampaikan data yang benar dan berkualitas kepada petugas BPS.
0: DP3 Kota Kendari terus memperluas akses layanan pelaporan guna mempermudah masyarakat melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selengkapnya dilaporkan Yuliana Linda.
4: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Kendari terus memperkuat layanan pelaporan bagi masyarakat yang mengalami maupun mengetahui kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Berbagai jalur pengaduan disediakan agar korban maupun pelapor dapat di kemudian hari memperoleh penanganan secara cepat, tepat, dan sesuai prosedur. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan DP3A Kota Kendari, Siti Bai, menjelaskan masyarakat dapat menyampaikan laporan secara langsung dengan mendatangi kantor DP3A Kota Kendari atau Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD PPA. Selain layanan tatap muka, pelaporan juga dapat dilakukan secara daring melalui aplikasi WhatsApp maupun layanan berbasis web.
2: Kami dari pihak DP3A Kota Kendari dan UPTD PPA selalu memberikan alur pelaporan kepada masyarakat, memberikan informasi kepada masyarakat, baik secara langsung, datang langsung melapor ke kantor DP3A atau UPTD PPA, dan atau secara tidak langsung melalui WA atau melalui web.
4: Siti Bayi menjelaskan, masyarakat yang ingin menyampaikan pengaduan melalui WhatsApp dapat menghubungi Kepala Unit UPTD PPA di nomor 08 52 4152 3669. Setiap laporan akan ditindaklanjuti dengan mengutamakan perlindungan korban, menjaga kerahasiaan identitas, serta berkoordinasi dengan instansi terkait. DP3A Kota Kendari juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu melaporkan setiap dugaan kekerasan sebagai upaya mempercepat penanganan dan mencegah terjadinya kasus serupa.
0: BMKG Kendari menghimbau masyarakat waspada terhadap gelombang tinggi yang berpotensi terjadi hingga Agustus mendatang. Selengkapnya dilaporkan rekan Heli Diawati Kadir.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melalui Stasiun Maritim Kendari mengeluarkan imbauan resmi agar seluruh masyarakat di Sulawesi Tenggara meningkatkan kewaspadaan terhadap dinamika cuaca laut dan kondisi atmosfer yang berpotensi berubah selama beberapa bulan ke depan. Selain masih adanya peluang turunnya curah hujan di berbagai wilayah daerah provinsi, faktor yang lebih utama dan bersifat terjadwal secara alamiah adalah peningkatan ketinggian gelombang di hampir seluruh perairan utama Sulawesi Tenggara. Hal ini menuntut persiapan langkah mitigasi yang matang agar segala aktivitas berjalan aman serta terhindar dari resiko bencana. Perkirawan BMKG Stasiun Maritim Kendari, Rizka Lestari, menjelaskan fenomena ini terjadi karena pola sistem maritim yang tercatat konsisten setiap tahunnya. Secara klimatologis, periode bulan Juni, Juli hingga Agustus dikenal sebagai masa di mana tinggi gelombang mengalami kenaikan dengan pusat pengaruh paling kuat terpusat di wilayah Laut Banda. Dampak kelambatannya juga terasa jelas di sepanjang jalur perairan sekitar Kendari, kawasan perairan di bawah wilayah Bau-Bau, hingga meluas ke selatan meliputi perairan Buton dan Buton Selatan.
6: Secara klimatologis maritim juga Juni, Juli, Agustus memang selalu untuk gelombangnya tinggi, terutama di wilayah Laut Banda. Dan perairan Manuel Kendari juga tinggi di bawah Bau-Bau, di bawah Buton, dan di bawah Buton Selatan itu semua masih tinggi ya untuk beberapa bulan ke depan sampai Agustus.
5: Ia mengatakan langkah antisipasi yang paling mendasar dan wajib dilakukan memantau setiap rilis informasi serta peringatan dini yang disebarkan resmi oleh pihak BMKG. Keputusan untuk melaut harus selalu didasarkan pada data terkini yang telah terverifikasi guna menghindari bahaya di tengah laut saat kondisi cuaca berubah secara cepat. BMKG berharap seluruh pemangku kepentingan di wilayah pesisir dan pulau-pulau dapat menjadikan informasi ini sebagai panduan rutin dalam menyusun kegiatan pergerakan laut melalui pemantauan berkelanjutan dan kepatuhan risiko kecelakaan atau kerugian akibat cuaca laut ekstrim dapat ditekan serendah mungkin guna menjamin keamanan dan kelancaran roda perekonomian bahari Sulawesi Tenggara.
0: Saudara, Bandara Halu Oleo Kendari membuka rute baru untuk mendukung pengembangan pariwisata dan investasi daerah Sulawesi Tenggara. Selengkapnya mengenai hal ini dilaporkan rekan Gafar.
7: Bandara Halu Oleo Kendari kembali membuka rute penerbangan baru untuk mendukung pengembangan pariwisata dan investasi daerah di Sulawesi Tenggara. Kepala Bandara Halu Oleo Kendari, Deni Arianto, mengungkapkan untuk mendukung pembukaan rute baru penerbangan tersebut, pihaknya terus berupaya meningkatkan layanan transportasi udara. Dukungan tersebut berupa renovasi sejumlah fasilitas dan sarana-prasarana demi meningkatkan pelayanan dan kenyamanan masyarakat. Selain itu, menurut Deni, rute penerbangan baru ini diharapkan dapat memperluas akses wisatawan domestik maupun mancanegara ke Sulawesi Tenggara sekaligus meningkatkan investasi daerah. Rute baru tersebut yakni penerbangan Transnusa, Bali, Manado, Kendari, dan Wakatobi.
8: Kami akan melakukan perbaikan, penataan ulang sehingga akan menjadikan pelayanan kami lebih baik kepada masyarakat pengguna transportasi udara. Saya harus sampaikan juga ada rencana penerbangan baru yaitu penerbangan Trans Nusa melayani banyak penumpang untuk mendukung pariwisata di Provinsi Sulawesi Tenggara ini.
7: Lebih lanjut, Denny Arianto, peningkatan fasilitas menjadi bagian dari komitmen bandara dalam memberikan kenyamanan bagi penumpang sekaligus mendukung pengembangan pariwisata dan investasi daerah. Peningkatan fasilitas dan penambahan rute penerbangan di Bandara Halu Oleo Kendari diharapkan jumlah kunjungan wisatawan ke Sulawesi Tenggara terus meningkat. Kebijakan ini juga diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan akses perdagangan, jasa, dan investasi.
0: Saudara, angka perceraian ASN di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tercatat mengalami kenaikan. Mengenai hal tersebut, selengkapnya dilaporkan rekan Idam.
9: Badan Kepegawaian Daerah BKD Sulawesi Tenggara mencatat sejak tahun 2024 hingga pertengahan 2026, angka perceraian di kalangan aparatur sipil negara ASN di lingkup Pemprov Sultra menunjukkan peningkatan. PLT Kepala BKD Sultra, Profesor Andi Hairuni mengungkapkan, perkawinan ASN yang berakhir dengan perceraian mengalami kenaikan setiap tahun, di mana pada tahun 2024 tercatat sebanyak 23 ASN mengajukan perceraian dan seluruhnya telah memperoleh persetujuan pimpinan. Angka tersebut meningkat menjadi 33 ASN pada tahun 2025. Sementara hingga Juni 2026, jumlah ASN yang mengajukan perceraian telah mencapai 32 orang. Dari jumlah tersebut, kata Andi, sebanyak 30 berkas masih dalam proses, sementara dua lainnya telah ditangani Gubernur Sultra sebagai persetujuan untuk melanjutkan proses ke pengadilan agama. Dan mayoritas pengajuan perceraian berasal dari kalangan guru, sementara dari sisi gender didominasi ASN perempuan yang menggugat cerai pasangannya.
10: Kalau kita melihat data ya, dari 2 tahun terakhir, dari 2024 ke 2025, kemudian 2025 ke 2026, ada kecenderungan akan terjadi peningkatan proses perceraian di lingkup ASN Provinsi Sulawesi Tenggara, di ASN lingkup Provinsi Tenggara. Nah tentu ini menjadi perhatian dari kita, terutama di PKD, tentu himbauan-himbauan kepada ASN untuk bagaimana supaya keharmonisan di dalam rumah tangga itu bisa teratasi. Hal-hal ini ya tentu kita harapkan akan menjadi atensi dari setiap ASN ya, karena potensi-potensi seperti ini tentu tidak baik bagi kehidupan dalam rumah tangga.
9: Menurut Andi Hairuni, dominasi pengajuan perceraian dari kalangan guru tidak lepas dari komposisi ASN Pemprov Sultra yang memang sebagian besar berprofesi sebagai tenaga pendidik. Dari total 25.000 ASN dan P3K Pemprov Sultra, 40% berstatus guru. Selain itu, dominan yang mengajukan perceraian adalah ASN perempuan. Andi menambahkan, adapun penyebab utama keretakan dalam rumah tangga ASN yang paling banyak ditemukan adalah perselingkuhan atau hadirnya pihak ketiga.

Agustus mendatang. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak kabar-kabar terkini lainnya di program Sultra Siang ini dan dapatkan informasi lainnya di portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sunarti Mayesi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Musik Request 100% Indonesia. Pendengar perjumpaan sore hari ini ya, Ilham yang akan menemani untuk interaktif kita. Dan tentunya buat pendengar yang ingin bergabung dan berbagi ya di perjumpaan sore hari ini. Ini sekarang penanggalan tanggal 1 Juli. Wah, di awal 1 Juli ini kira-kira seperti apa nih yang ingin dicapai dari pendengar ya? Boleh dibagiin ke kita. Silakan bergabung bersama kita di jalur WhatsApp ya di 0813-545-0967. Bisa juga berbagi bersama kita di jalur TikTok ya. Nanti kita akan bagikan tentunya di live RRI Kendari ya, di akun RRI Kendari. Juga di jalur telepon ya di 0401-3124-008. Masih awal di perjumpaan kita ya untuk awal Juli ya. Ini awal Juli apa nih kira-kira yang ingin dicapai oleh pendengar ya. Masih fresh nih bulannya ya. Karena baru lagi kita masuk di bulan Juli lagi ya. Kita sudah melewati sedikit ya, semakin dekat untuk di penghujung tahun. Waduh. Pertengahan tahun kita udah rasa nih kemarin. Sekarang udah mendekati gitu ya kan. Nah, mungkin ada pencapaian-pencapaian yang ingin dibagikan kepada kita ya, supaya memotivasi juga nih kepada yang lain ya. Nah, ini beberapa lagu yang akan kita hadirkan ya untuk di perjumpaan 100% Indonesia sore ini ya. Kita bagiin dulu nih, coba kita lihat dulu ya playlist yang kita program pada hari ini apa-apa aja nih ya. Ada banyak yang menarik tentunya ya, mungkin dari lagu-lagu Rizky Febian atau mungkin lagu Yuvian Nuno, atau ada yang ingin nostalgia dengan lagunya, dan beberapa lagu Noah mungkin ya, atau Malik Desensial, pokoknya banyak ya. Bisa kita hadirkan dan pendengar bisa request untuk di perjumpaan kita di sore hari ini. Bergabung bersama kita ya di jalur WhatsApp, nanti kita akan bacain nih di segmen selanjutnya ya. Kejauhan ya kalau segmen selanjutnya. Pokoknya di setelah lagu lah ya yang kita putarkan. Jadi kita masih undang dulu untuk di awal ini. Silakan bergabung bersama kita di 0813-545-0967. Juga bergabung bersama kita di jalur telepon ya di 0401-3124-008. Nah, jalur TikTok kita udah hadir nih untuk menemani pendengar yang sedang beraktivitas ya sore hari ini. Entah itu mungkin olahraga ringan ya, lagi ada goals yang ingin dicapai seperti mungkin program diet ya yang dilakukan, bisa jadi ya. Nah, lagu-lagu yang menarik ya, atau Under the Backbone ya, pokoknya banyak nih dari playlist yang bisa kita hadirkan untuk menemani pendengar. Masih di awal perjumpaan, mungkin ada yang bergabung di jalur telepon ya di 0401-3124-008. Sebagai awal nih ya, kita seleksi dulu nih kira-kira apa nih yang menarik. Lagunya, coba aku cari gini ya. Nah, ini ada yang sudah bergabung ya, beberapa di jalur TikTok kita ya. Ada dari Iam ya, Iam atau IM ya. Ya, IM mungkin namanya ya. Akun atas nama IM. Ada juga aku PNR. Waduh, kayak ini ya, singkatan-singkatan instansi pemerintah gitu. Aku PNR. Oh, bukan PNS ya. Ada Arul Cahoy, Tuta ya. Welcome, selamat datang untuk di jalur TikTok yang sudah hadir untuk kebersamaan kita ya. Ini beberapa yang bagus untuk menemani. Ada mungkin dari Armada nih sebagai awal untuk nah, ini dia lagu dari Armada ya, Aku Ingin Setia. Mungkin menjadi pengawal awal dari perjumpaan kita ya, lagu Armada. Nah, dengan requestan yang mungkin nanti kita masih hadirkan untuk pendengar yang ingin berbagi bersama kita, kita dengerin dulu nih ya lagu dari Ku Ingin Setia ya dari Armada.

0: Ya ada ji biasa DLC.
1: Music request 100% Indonesia.
2: 100% Indonesia.
0: Nok sudah terdengar suara saya.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Sudah terdengar.

Musik request 100% Indonesia. Balik lagi nih pendengar ya. Nah, kita lihat di jalur TikTok ya, ada yang bergabung bersama kita dan request ya dengan lagu. Tapi dengan sapaan dulu nih. Hai kakak, iya sama-sama. Halo juga Nox ya. Boleh request lagu? Boleh, silakan ya. Dia mau request apa nih Nox nih? Aku mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Oke, nanti kita puterin ya. Ya, makasih banyak, iya sama-sama. Selain itu ada yang bergabung bersama kita, ada sepupu ya, sepupumu. Request lagunya Tulus Seribu Tahun Lamanya ya. Ini kalau namanya kita sebutin kayak kita bohong-bohong gitu ya sama pendengar. Padahal beneran akunnya nih, namanya sepupumu pendengar ya. Aduh. Oke, nanti kita akan puterin ya lagunya Tulus buat si sepupu ya. Ada Michelle juga yang bergabung. Halo Bang. Iya, halo. Selamat sore. Silakan bergabung dan berbagi ya dengan lagu requestan untuk sore hari ini ya. Di awal Juli nih, mungkin dari yang bergabung di jalur TikTok nih, kira-kira apa nih yang ingin dicapai di bulan Juli ya? Mumpung udah semakin dekat dengan akhir tahun gitu ya kan. Iya, kemarin kan udah pertengahan. Nah, ini udah makin dekat nih ya karena udah masuk bulan Juli. Lagu tahun kalau misalkan di 100% Indonesia ya lagunya Indonesia ya, yang jelas jangan lagu daerah. Kita enggak puterin lagu daerah ya. Lagu-lagu nasional, lagu Indonesia kita puterin. Lebih tepatnya lagu bukan lagu nasional asli, gimana sih menyebutnya. Yang jelasnya lagu yang ngetren gitu ya kan. Ya boleh kita puterin. Lagu baru Tulus Teh Hijau, Hesti. Oke, selamat bergabung Hesti. Lagu barunya Tulus Teh Hijau. Boleh kali ya. Tulus Teh Hijau. Wah. Teh hijau ya. Semua jenis benda-benda unik dijadiin lagu ya sama Tulus ya. Apa kabar sayang Armada? Oke. Michelle, apa kabar sayang? Tadi Tulus ya. Coba kita cek dulu nih lagu barunya Tulus. Kebalik. Nah kayak gini nih. Oke, Tulus ya. Teh Ocha. Bukannya Teh Hijau. Semua jenis bahan ini disebut ada gajah lah, sepatu, lambung mungkin, styrofoam. Styrofoam ya kayaknya lagunya. Styrofoam mungkin ya. Apa lagi nih? Berapa lagu minimal? Satu aja ya, Michelle ya. Yang lain juga mungkin mau request. Kita kasih satu aja. Nanti kalau mau misalkan akhir segmen ya, kalau di akhir segmen nggak ada lagi yang gabung ya boleh nanti requestannya Michelle deh. Kita akan putarin ya. Ya siapa aja yang bertahan sampai di akhir gitu ya. Requestannya akan kita puterin ya.

Nah, Armada ya, Michelle. Armada, apa kabar sayang? Armada, apa kabar sayang? Ah, ini dia nih. Oke, untuk Michelle, lagunya dari Armada ya. Sudah berapa lagu nih ya? Ada banyak ya, Tulus, Ini Sumpah Mati. Wah, banyak sekali. Oke, kita puterin dulu lagu-lagu yang sudah direquest di perjumpaan kita. Nanti kita akan panggil lagi nih pendengar yang ingin bergabung. Mungkin di jalur WhatsApp ya, belum kita cek ya. Ntar ya. Jadi lagu pertama Sumpah Mati dulu ya, requestan dari Nox ya. Masih di 100% Indonesia ya, masih akan kembali untuk menyapa pendengar.

0: Musik request 100% Indonesia. Kita masih berbagi tentunya untuk kebersamaan kita ya. Ada yang masuk lagi ya. Tadi kita lihat dulu nih ya. Tadi dari Nox yang sudah menyapa juga katanya. Terima kasih banyak kakak. Oh iya, sama-sama. Oh iya, dari Michelle tadi sempat dia tanyain ya, kalau di WA apa nomornya? Oh, nomornya Michelle ya, kalau di WA itu di 0813-545-0967 ya. Di 0813-545-0967. Iya, itu di WA ya. Nah, kalau ini selain dari Nox, masih Nox katanya semangat terus ceritanya Kak. Iya. Sama-sama Nox ya, thank you banget. Ada juga dari Titik ya. Iya, sebut saja Titik ya. Halo Kak, iya halo. Request dirimu yang dahulu Anggi The Faki. Oke, nanti kita akan putarin ya. Anggi The Faki. Ada nih, dirimu yang dulu. Siap. Selain itu ada Riani. Ini tadinya kira Riani siapa gitu ya. Terima kasih sebelumnya ya Riani ya, udah gift gitu ya. Thank you banget ya Riani. Dan dari Michelle lagi, terima kasih udah diputar. Oh ya benar, sama-sama ya. Thank you juga udah berpartisipasi dan gabung bersama kita di 100% Indonesia sore hari ini. Thank you banget. Nah, selain itu ada siapa lagi nih? Riani. Ah, iya benar. Lah, kenalannya Rauf rupanya ya. Iya, ternyata Riani. Dari mana Riani? Kenal di mana? Di kampus atau di mana? Iya. Terima kasih sudah bergabung ya di kebersamaan sore hari ini. Boleh berpartisipasi bersama kita dengan lagu requestan. Mungkin dari Riani. Atau Riani mungkin lagi sama-sama Rauf nih. Kenal dia ya dengan Rauf. Ya bener, Rauf itu ya privasi lah pendengar ya. Terima kasih sudah bergabung ya. Untuk yang sudah request juga tadi. Nah, kita masih keep dari beberapa lagu yang belum kita putarin nih. Lagunya kayak dari Titik ya, Anggi The Faki ya, dirimu yang dulu ya. Sama lagu Tulus. Ini lagu baru nih. Wih, tapi wah, ini lagu baru tapi wah cepat sekali. Viewersnya itu naiknya begitu cepat gitu. Wow, luar biasa. Kaget ilamnya. Tadi jumlahnya tidak segini, tiba-tiba udah naik gitu ya. Betapa cepat. Padahal masih sangat baru ya. Tulus Teh Hijau. Ya, nanti kita akan putarin lagi. Cantika Lestari. Halo Kak Iya, halo. Ada Bunda Tiara nih kayaknya ya. Bunda Tiara kayaknya ya. Ya, di jalur telepon sepertinya ada yang bergabung bersama kita. Ya, Ilham menerawang feeling ya dengan kekuatan cenayang. Waduh, udah lama banget tuh kata enggak pernah dipakai. Iya, ini dari Bunda Tiara. Coba nanti kita sapa dulu nih. Kita sapa dulu di jalur telepon ya untuk yang menyaksikan kita dari live TikTok. Nih ada Bunda Tiara yang bergabung di jalur telepon nih di kebersamaan kita. Langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda Tiara.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga Bung Ilham, 100% Indonesia.
0: Iya, salam 100% Indonesia. Wah, Bunda udah masuk bulan Juli nih kita. Tidak terasa ya.
1: Tanggal 1.
0: Iya, udah tanggal 1 lagi nih. Aduh, gimana nih dari Bunda kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Gimana? Alhamdulillah ya. Semoga selalu diberkahi dengan waktunya juga nih Bunda ya. Yang selalu gabung ke kita tentunya.
1: Iya, namanya hiburan-hiburan
0: Bunda. Wah, benar sekali ya. Ya, mungkin dari pendengar juga ya ingin menghibur diri. Wah, aduh, menghibur diri bahasanya kayak gimana ya? Mau terhibur juga di kebersamaan kita ya di 100% Indonesia, silakan bergabung. Nah, Bunda Tiara nih, Bunda lagi ngapain aja nih di rumah? Ada bareng cucu mungkin ya?
1: Lagi sendiri, lagi santai-santai saja.
0: Lagi santai-santai, oke. Salam kalau begitu untuk orang-orang rumah nih, kalau lagi rame.
1: Iya, ada cucu semua di depan itu lagi game-game anak-anak.
0: Oh, lagi game. Siap nih. Bunda mau request lagu apa nih sore ini?
1: Request lagunya.
0: Lagunya siapa nih Bunda?
1: Ini. Enggak crispy saja.
0: Crispy ya?
1: Inca crispy.
0: Inca crispy. Coba kita lihat. Crispy. Ah, ini dia. Yang judulnya apa nih, Bunda?
1: Rela.
0: Rela. Oke. Inca crispy rela. Iya. Crispy. Oke, ini rela. Nah, ah, ada nih ya. Wah, pas banget nih Bunda ya.
1: Iya.
0: Oke, dari Bunda Tiara nih ya. Semoga terhibur dengan lagunya dan juga sudah menyapa kita di kebersamaan sore hari ini. Mungkin yang lain juga mau disapa Bunda, silakan.
1: Ya, saya menyapa buat Bang Ilham bersama operatornya. Operator baru tadi katanya tidak belum tahu.
0: Operator baru ya.
1: Iya. Saya lupa lagi namanya, Bang.
0: Dengan Morris ya. Abang ganteng kita sore ini.
1: Selamat sore. Selalu bersama keluarga, semoga bahagia. Terus adik Bunda artis, semoga bisa gabung juga.
0: Amin, amin.
1: Ada Ibu Farida, Reta Emil. Ada Pedia yang ada di Kota Lama.
0: Iya.
1: Astrun. Buat semuanya saya tanpa terkecuali, Bang Ilham.
0: Untuk semuanya siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam 100% Indonesia buat Bunda Tiara ya. Semoga terhibur Bunda ya. Dan juga pendengar yang ingin berpartisipasi di kebersamaan kita di sore hari ini di 100% Indonesia, mungkin ingin terhibur sedikit ya atau melepas penat dari aktiviti yang mungkin padat dan menyibukkan, atau mungkin yang penuh dengan trouble, silakan bergabung bersama kita ya untuk melepas kepenatan ya, menghibur dengan sedikit lagu-lagu requestan. Nah, ini di jalur pokoknya jalur dalam. Waduh, orang dalam tuh. Nah, ada siapa aja nih selain ini ada Riani tadi ya, Michelle dan Cantika Lestari 10C. Wah, itu kelasnya ya 10C. Halo Kak, iya halo. Apa nomornya kalau jalur telepon? Oh, jalur telepon ya. Kalau jalur telepon kita itu di 0401-3124-008 ya. Silakan Cantika mau bergabung di jalur telepon boleh ya. Di 0401-3124-008 ya. Iya. Kita cek-cek dulu sedikit nih, barangkali ada yang gabung bersama kita sore ini ya di jalur WhatsApp. Gak ada kayaknya. Silakan bergabung Cantika, atau langsung request aja Cantika di live kita ya, di chat ya, di RRI Kendari, akun RRI Kendari, bisa kok langsung aja gabung dengan lagu requestannya. Beberapa sudah hadir juga tadi, dan mungkin di akhir Ilham akan hadirkan juga Armada lagi. Nah, ini frekuensi yang lagi padat nih untuk sore hari ini ya. Lagunya dari Tulus sama itu tadi Armada. Wah, lagi padat nih ya. Banyak yang request. Ya. Yang mungkin dari Mantra ya judulnya, dari Armada. Itu bagus juga nih. Mungkin dari pendengar juga ingin request dengan lagu yang sama. Jadi playlistnya untuk di beberapa hari berikutnya ya, interaktif kita boleh ya. Ini kita puterin dulu kalau begitu ya, lagu yang sudah hadir di kebersamaan kita, karena udah ada 3 nih ya. Nanti kita sapa-sapa lagi yang mau request di jalur TikTok, silakan ya. Kita masih terus saling berbagi tentunya. Ya, nanti Ilham rangkum tentunya dengan playlist-playlist yang sudah di request oleh pendengar dan juga yang menyaksikan kita di live TikTok untuk sore hari ini. Lagu dari yang mana dulu ini ya? Tulus ya duluan ya. Tulus Teh Hijau ya yang akan kita putarin. Iya, dan juga beberapa yang sudah di request untuk perjumpaan kita masih di 100% Indonesia.

Musik request 100% Indonesia. Mendengar untuk yang sudah bergabung tadi ya. Ya, itu beberapa lagu yang sudah kita putarin. Dan ada lagi nih yang bergabung tentunya ya. Nah, dari kayak Cantika Lestari yang sudah bergabung ya. Tapi requestannya belum ditahu nih, mau request lagu apa. Tapi di jalur WhatsApp ada yang bergabung bersama kita ya. Nah, langsung nih kita bacain dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Musik request 100% Indonesia dari Bang Juha. Wah. Nah, request lagunya Dedi Dores untuk apa lagi ya? Ya, untuk sahabat, untuk semua sahabat di udara, salam kangen, salam sehat, dan salam jabat hati selalu. Oke, thank you banget nih untuk dari Bang Juha yang sudah ikutan berpartisipasi ya untuk perjumpaan kita sore ini. Nah, semoga harinya diberkahi untuk Bang Juha ya, dan dimudahkan untuk aktivitas yang sedang dilakukan. Nah, kita lihat lagi nih di jalur terlalu banyak jalur nih ya. Intinya di akun kita ya, akun TikTok, kita lihat nih dari Valdes yang sudah bergabung juga mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Hari ini bukan Mbak Sofi. Iya, bukan. Tadi Mbak Sofinya masuk subuh. Nah, ini dari Pak, dari Bang Valdes lagi nih. Hal terindah by Ivan Seventeen ya. Lagunya untuk semua aja. Oke, siap. Nanti kita akan putarin ya. Lagu dari Ivan Seventeen. Hal terindah ya. Hal terindah. Oke. Ah, ada yang bergabung ya bersama kita. Oh, kirain ada yang bergabung di jalur teleponnya. Tadi sempat memantau gitu balik. Kirain ada yang bergabung. Oke, kita sapa dulu nih ya. Hal terindah. Hal terindah. Kita simpan di sini. Oke. Nanti kita putarin nih lagu requestan dari Bang Valdes ya. Ya, thank you banget sudah bergabung yang berpartisipasi bersama kita sore ini dengan lagunya Seventeen. Ya, beberapa juga masih kita hadirkan buat pendengar yang ingin menyapa dengan lagu requestan ya di jalur telepon di 0401 3124008. Juga bisa bergabung bersama kita di jalur WhatsApp ya di 0813545067. Ya, bisa juga berbagi bersama kita di jalur TikTok seperti Bang Valdes nih yang sudah ikutan berpartisipasi, dan juga beberapa nih dari Cantika Lestari, Nox dan Titik, ada banyak pokoknya ya. Sepupu juga tadi sudah kita putarin nih ya, beberapa lagunya yang sudah di request. Nah, kita beralih dulu nih kalau begitu ya di lagu yang sudah di request untuk perjumpaan kita, dari lagu yang di request dari Bang Juha, dari Dores dan juga Bang Valdes nih ya, dengan lagu dari Seventeen ya, Hal Terindah. Masih di 100% Indonesia.

Musik request 100% Indonesia mendengar. Wah, ini jadi momen di ujung perjumpaan kita nih untuk interaktif sore hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung bersama kita ya untuk sore hari ini, dari Bang Valdes, Peter Zakaria. Ilham urut dulu dari awal nih. Ada banyak soalnya ya. Dari Nox tadi, thank you banget udah gabung. Dari akun mana nih? Dari selain Nox ya, ada sepupu ya yang bergabung, Michelle. Terima kasih Michelle ya udah berpartisipasi sore ini. Titik ya, namanya susah ya, titik aja gitu. Riani, thank you yang sudah bergabung. Gak tahu dia kenalannya Rauf katanya. Bingung juga ya, tiba-tiba gitu ya. Ada Cantika juga yang sudah bergabung. Dari Valdes dan juga Peter Zakaria. Bang Valdes, udah tadi siapa lagi gitu. Iya, soalnya kita urut dari awal tadi. Thank you banget sudah berpartisipasi untuk perjumpaan kita di sore hari ini. Dari Bunda Tiara juga yang bergabung di jalur telepon, dan juga Bang Juha di jalur WhatsApp. Thank you nih udah bagiin lagunya untuk sore hari ini ya, sebagai untuk di penghujung perjumpaan kita ya di 100%

Nanti juga kita masih berbagi ya. Ila masih di sini menemani sampai di jelang maghrib ya, dengan renungan maghrib yang akan menemani pendengar juga. Dan beberapa juga kita informasi yang masih kita akan hadirkan untuk menemani aktivitas pendengar. Ini dia Armada Mantra.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk melanjutkan perjumpaan kita ya, pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kita akan mendengarkan dari LKBN Antara ya, untuk di bulan Juli ya. Nah, untuk tanggal 1 Juli 2026 ada podcast yang dihadirkan ya, dari Women Komdigi yang akan menemani pendengar. Selamat mendengarkan.
1: Kerugian bisa sampai 9 triliun itu pernah dihitung oleh opsel-opsel kita semua. Dan scamming ini bentuknya juga macam-macam, sampai juga SMS phishing dan lain-lain sebagainya yang dikirimkan kepada para pengguna oleh ator-ator jahat ini untuk memancing mereka masuk ke dalam situs-situs yang kemudian mereka akan jadi korban. Dan kita coba cegat di hulunya. Di hulunya itu melalui pendaftaran soal SIM-nya itu, SIM card-nya itu.
2: Stand by. On the record.
3: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suwanti di podcast Antara on the record. Kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Pak Nezar Patria. Apa kabarnya Pak Nezar?
4: Baik, Alhamdulillah Mbak Wanti.
3: Alhamdulillah juga. Podcast Antara kembali kedatangan sosok seorang Wakil Menteri Komdigi gitu ya.
4: Oh iya, terima kasih.
3: Yeah. Dan ini kali kedua Pak Wamen.
4: Kali kedua ya.
3: Kali kedua sharing di Podcast Antara di 2024, waktu itu Pak Wamen bicara soal regulasi AI.
4: Betul.
3: Nah, kita akan ngobrol lagi tentunya soal update regulasi AI seperti apa sih gitu ya
4: setelah dua tahun
3: ya gitu, dan isu-isu lainnya. Yeah, tapi yeah, untuk di awal ini kayaknya Sobat Antara juga perlu untuk menyimak informasi soal satu kebijakan baru. Ini terkait perlindungan anak di ruang digital, Pak Wamen. PP Tunas, betul ya?
4: PP Tunas, ya.
3: Oke, ini PP nomor 17 tahun 2025. Secara resmi disebutnya sebagai tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Agak panjang ini ya.
4: Agak panjang.
3: Namanya gitu.
4: Makanya disingkat jadi Tunas.
3: Tunas.
4: Tunas ini bisa juga kita artikan sebagai tunggu anak siap.
3: Tunggu anak siap, artinya selagi belum siap.
4: Belum siap, mesti ada semacam keterlibatan orang tua ya, dan lingkungan untuk memandu anak-anak dalam memasuki ruang digital.
3: Oke, kalau kita lihat atau berkaca dari negara-negara lain di dunia, Pak Wamen, ini di 2024 contohnya ya, yang paling baru Australia kan sudah membatasi media sosial buat anak di bawah umur 16 tahun kalau di sana ya.
4: Betul.
3: Oke, kemudian di Indonesia muncullah atau hadirlah regulasi ini, PP Tunas gitu ya, untuk bisa nggak? Betul nggak kalau ini disederhanakan sebagai pembatasan media sosial bagi anak? Dan pertimbangannya apa sih gitu? Apa yang membuat atau apa masalah yang mengharuskan PP Tunas ini hadir?
4: Ya, sebetulnya ini banyak ditunggu oleh orang tua ya. Dan juga kita melihat paparan dari konten digital, terutama dari sosial media ke anak-anak ini cukup dahsyat gitu. Kalau kita bicara statistik misalnya, pemakai internet sekarang itu ada sekitar 143 juta. Dalam artian begini ya, 143 juta itu mereka yang punya akun-akun yang aktif di media sosial. Gitu. Dan dari 143 juta ini kurang lebih 43% itu adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah.
3: Artinya masih usia anak ya?
4: Masih usia anak. Masih usia anak. Nah, karena itu kita melihat penting untuk ada pengaturan karena berdasarkan laporan-laporan ya yang masuk, dan juga begitu banyak keluh kesah orang tua, anaknya menjadi sangat adiktif dengan gadget, bukan cuma anak-anak, saya kira orang dewasa juga sekarang banyak yang kena kecanduan gadget.
3: Betul.
4: Gitu ya. Nah, tetapi anak-anak lebih rentan lagi karena usia mereka ini bukan usia yang matang untuk berpikir dan membuat keputusan.
3: Belum gitu siap
4: ya.
3: Tadi.
4: Belum kan siap ya. Belum siap. Jadi tidak bisa membedakan misalnya mana yang baik, mana yang buruk. Lalu juga sangat rentan untuk menjadi objek kejahatan-kejahatan siber. Juga sangat rentan kena terpaan cyberbullying gitu ya. Dan konten-konten negatif yang lain. Apalagi kalau misalnya mereka bebas memasuki semua media-media yang ada di ruang digital, dalam hal ini media sosial ya. Ketika kalau umur 13 mungkin karena dia belum bisa punya akun sendiri, dia dibuat akunnya oleh orang tua dan diawasi oleh orang tuanya, lalu dibuat kayak parental guide atau parental control gitu ya, pengaturan yang ada di media sosial yang diakses oleh si anak tersebut, sehingga konten-konten yang mereka masuk, konten-konten yang mereka konsumsi itu umumnya adalah konten-konten yang cocok untuk anak-anak gitu. Tapi kalau yang sudah berumur 18 itu kan bisa masuk ke akses yang lebih luas, namun itu diawasi oleh orang tuanya karena mereka masih rentan kena paparan konten-konten yang konten-konten yang negatif gitu ya. Tetapi Mbak Wanti, ini memang menarik kalau kita lihat ya, pembatasan usia anak-anak ini punya tantangan sendiri. Karena ternyata satu survei menyebutkan kalau nggak salah itu kalau ada 10 anak gitu ya, itu kurang lebih 6 itu pernah masuk ke dalam media sosial dengan melakukan manipulasi umur mereka. Jadi misalnya umur mereka misalnya 13 gitu ya, terus dia bilang umurnya 18 gitu. Jadi dia daftar akun. Kita ditanya age, dia bilang itu 18.
3: Berarti ini kan bisa juga terkait dengan implementasi dari regulasi ini. Misalnya saja soal verifikasi begitu. Ini nanti implementasinya akan kayak apa sih Pak Wamen?
4: Nah, itu dia. Ini yang sangat challenging dari PP Tunas ini adalah bagaimana kita membuat satu solusi teknologi untuk melakukan pembatasan usia. Ada banyak metode yang dilakukan, misalnya ada yang disebut dengan age restriction gitu ya, pembatasan usia. Tapi pembatasan usia ini kadang-kadang punya problem sendiri karena harus ada ID misalnya, ada data-data yang lain. Sementara dia akan berkontradiksi dengan kepentingan kita untuk melindungi data anak-anak gitu. Karena salah satu tujuan dari PP Tunas ini juga perlindungan data pribadi anak. Agar dia tidak diprofiling oleh misalnya katakanlah upaya-upaya untuk mengkomersialisasi anak.
3: Bisnis
4: digital gitu ya. Iklan dan lain-lain yang itu akan merugikan si anak gitu. Nah, jadi kita juga tegaskan di PP Tunas larangan untuk profiling anak-anak ini. Nah, sehingga age restriction ini atau age clarification ini menjadi klarifikasi usia, ini menjadi satu tantangan sendiri nih, gimana caranya gitu. Misalnya pakai biometrik dari wajah, bisa ditebak nih usia berapa, segala macam gitu ya. Tapi itu juga kan punya bias gitu ya. Ya kalau orangnya baby face atau apa gitu, atau wajahnya lebih sedikit tua dari usianya gitu ya, itu kebanyakan punya margin error yang masih lumayan tinggi.
3: Atau
4: gitu.
3: Bahkan pakai AI juga bisa diakali.
4: Ya benar. Jadi bisa dengan berbagai macam cara bisa diterobos batasan-batasan itu. Nah, lalu kemudian ada juga platform yang mengembangkan algoritma tersendiri untuk mendeteksi kecenderungan perilaku yang usianya di bawah usia dewasa gitu ya. Misalnya di bawah 18 atau di bawah 13 misalnya begitu. Nah, itu dibuat semacam algoritma namanya inferensial gitu. Jadi jadi dilihat inferensinya bagaimana kecenderungan ataupun pola dari si pemakai ini. Misalnya tiba-tiba dia biasanya melihat konten anak-anak, tiba-tiba dia jump ke konten yang nggak biasanya. Gitu.
3: konten, ada anomalinya, ada gitu,
4: anomalinya
3: ya?
4: Gitu loh. Dan ini dilihat polanya, berapa kali dilakukan, segala macam, sehingga dia bisa tahu kalau ini anak ini ternyata umurnya sekian, tapi dia coba menjelajah ke tempat yang lain, dan itu otomatis di blok gitu loh, kontennya. Ini juga lagi dikembangkan oleh tech giants ya, antara lain YouTube misalnya, untuk melakukan pendekatan dengan memakai algoritma yang lebih akurat, lebih efektif juga. Karena verification tadi kan bisa ditipu gitu ya. Iya.
3: Belakangan kan kita mengenal juga ada user generated content gitu ya. Konten yang dibuat sama pengguna media sosialnya itu sendiri. Ini jadi satu tantangan tersendiri nggak sih dari penerapan PP Tunas? Karena mungkin dengan user generated content ini kan aksesnya jadi lebih terbuka, bisa diakses sama siapa saja gitu ya, Pak Wamen ya. Ada kekhawatiran nggak?
4: Umumnya platform-platform media sosial yang diakses oleh anak-anak itu kebanyakan ya UGC ya. UGC. Dan untuk itulah kita coba mendekati sejumlah platform yang memakai apa atau yang berkarakter UGC gitu ya. Untuk bisa lebih ketat dalam soal pembuatan akunnya. Gitu, pembuatan akun. Jadi
3: di awal gitu
4: di
3: ya.
4: Di awal ya. Jadi memang di hulunya itu sudah harus clear dulu. Misalnya dalam pembuatan akun, lalu verifikasi dalam soal umurnya, segala macam itu harus jelas dulu. Dan kita sangat berterima kasih kepada sejumlah platform-platform besar ya, platform-platform raksasa yang memberikan perhatian untuk ini. Okay. Gitu.
3: Nah, jadi dari PP Tunas ini kalau bisa kita sampaikan gitu ya, PP Tunas ini adalah satu peraturan yang memang untuk menciptakan satu ekosistem ruang digital yang aman atau jadi safe space-nya anak-anak gitu ya, dengan melibatkan tadi peranan orang tua pasti harus ya, kemudian juga platform digitalnya atau penyelenggara sistem elektroniknya tadi juga harus punya peran, dan tentu saja dari pemerintah gitu ya, dari secara pengawasannya. Dan masih bicara soal digital-digital nih Pak Wamen, seperti tadi di awal saya sebutkan bahwa di 2024 kita sempat bahas soal AI, khususnya regulasinya. Saya ingat banget Pak Wamen waktu itu menyampaikan bahwa ketika itu masih soft regulation bentuknya, masih berupa imbauan soal etika penggunaan AI di Indonesia. Setelah 2 tahun, ini update-nya seperti apa sih? Boleh disampaikan mungkin buat Sobat Antara Pak Wamen?
4: Kita berdiskusi dan kita putuskan kita membuat yang namanya peta jalan. Peta jalan nasional untuk pengembangan dan penggunaan AI. Nah, apa guna peta jalan ini? Peta jalan ini memberikan panduan, memberikan arah kepada semua ekosistem ya, untuk semua ekosistem digital ya yang mengembangkan artificial intelligence ini, agar mereka punya patokan-patokan ya. Lalu juga itu berguna bukan hanya buat para pengembang, bukan hanya buat industri, tapi juga buat masyarakat dan juga sekaligus buat pemerintah gitu. Nah, yang kita atur adalah hal-hal yang prinsip di sana, misalnya soal inovasi, lalu soal prinsip-prinsip. Bahkan kita juga membuat 2 dokumen, jadi bukan cuma peta jalan, tapi satu lagi adalah yang kita sebut sebagai etika artificial intelligence atau etika kecerdasan artificial. Jadi ada 2 dokumen, yang satu dokumen yang peta jalan ini memberikan semacam arah gitu ya, berupa misi kita di dalam pengembangan artificial intelligence ini, kita ingin mengarah kepada sovereign AI gitu ya, AI yang berdaulat, yang kita kembangkan sendiri, atau yang di mana kita punya kontrol lebih besar sesuai dengan kepentingan nasional kita, dan sifatnya dia mengatur prinsip-prinsip ya, misalnya AI itu harus transparan, akuntabel, lalu sisi keamanan yang juga itu dipenuhi. Lalu kemudian kita melihat pentingnya pendidikan talent di situ. Lalu kita melihat pentingnya ada riset dan pengembangan ya, R&D. Lalu kita juga melihat pentingnya investasi di dalam pengembangan artificial intelligence. Jadi itu semua ada di peta jalan dan sifatnya dia horizontal. Horizontal dan artinya dia memberikan prinsip-prinsip, lalu nanti adopsinya secara vertikal itu di masing-masing sektor.
3: Okay.
4: Jadi misalnya di kesehatan, bagaimana nih di sektor kesehatan AI mau dikembangkan, gitu ya. Nah di situ bisa disesuaikan sesuai dengan sektornya, baik di misalnya layanan keuangan, financial service, ya, bagaimana AI di sektor keuangan, lalu juga di sektor pertanian misalnya, gitu, sektor maritim, gitu ya, yang semuanya itu nantinya akan membantu arah pengembangan AI sesuai dengan tujuan nasional.
3: Oke, ini itu peta jalannya dalam atau berupa perpres nantinya?
4: Rencananya akan berupa perpres.
3: Oke, ya. Sejauh mana perpresnya
4: ya,
3: saat ini?
4: Jadi draftnya sudah selesai dan kita sudah melakukan diskusi yang sangat intens dengan stakeholders. Diskusinya bisa melibatkan 300 sampai 400 orang ini. Mbak Wanti, dalam sekali diskusi gitu ya, dan ada 21 kali diskusi yang sudah dilakukan dan draftnya sudah selesai dan sudah dibaca juga oleh semua stakeholder. Jadi kita melakukan pendekatan yang demokratis dalam soal ini. Nah ini yang kita coba targetkan bisa selesai dalam awal tahun inilah gitu. Ya kalau kita bilang awal tahun ya kita ancang-ancang lah di Q1 tahun ini gitu.
3: Di Q1 2026 ya. Kita pastinya menunggu karena tadi Pak Wamen juga sempat mention bahwa adopsinya ini kan diterapkan di berbagai sektor.
4: Betul.
3: Ini akan termasuk juga di sektor jurnalistik nggak Pak Wamen? Karena mungkin kalau saya boleh curhat ya sebagai seorang jurnalis, ini mumpung ada Pak Wamen nih, AI ini kan sudah masuk juga ke ruang redaksi kita, gitu ya. Bahkan dengan adanya AI overview di mesin pencari misalnya, itu membuat adanya perubahan atau shifting. Orang jadi nggak mengklik lagi nih portal-portal berita, tinggal baca overview-nya aja yang sudah dirangkum sama AI tadi, begitu ya. Sejauh mana ini nanti peta jalannya juga akan bisa memberikan satu apa ya, kelegaan buat para awak media begitu ya, supaya bisa tetap juga eksis di era AI ini, gempuran AI ya kalau kita bisa bicara gitu Pak Wamen, dan juga masih bisa terlindungi dari segala copyright yang mungkin ini masih jadi kontroversial ya terkait dengan copyright oleh AI ini. Seperti apa Pak Wamen?
4: Ya yang pertama kita harus melihat nature-nya atau hakikat dari AI ini. Ini inovasinya mungkin tiada henti lah, bisa dikatakan gitu. Dia terus akan bergerak dan platform-platform yang mengadopsi soal AI ini juga akan terus-menerus mencoba mengoptimalisasi. Karena tujuan dari artificial intelligence ini adalah optimization. Mengoptimasi apapun gitu loh. Nah, termasuk misalnya karena dari kepentingan misalnya platform seperti Mbak Wanti katakan tadi ya, platform ini kan mesin pencari gitu. Biasanya kalau kita yang pakai yang model yang lama, kita ketik, kita cari apa misalnya,
3: PP Tunas misalnya.
4: PP Tunas gitu. Nah nanti akan keluar kan beberapa link-link dari situs-situs tertentu yang ada keywords PP Tunasnya gitu. Nah itu cara pencarian yang model lama. Kenapa? Karena kita harus membaca satu-satu, satu-satu.
3: Betul.
4: Itu artinya apa? Tidak optimal. Iya kan? Nah AI itu selalu bergerak dalam optimasi. Nah sehingga apa yang dilakukan dengan menggunakan AI, semua yang tadi itu tuh dihimpun, maka namanya AI overview. Jadi kemudian dihimpun, disarikan, disimpulkan, lalu kemudian dibuat penyederhanaannya, lalu nanti, nah disinilah yang soal hak cipta tadi itu, lalu baru diberikan yang namanya link, ya kan? Dari mana source itu diambil. Jadi apa? Kalau dulu kita lihat di Google ada page rank-nya itu page rank-nya baru dikasih setelah AI overview dikasih. Dan ini ternyata bagi pengguna search engine, ya, mesin pencari, sangat membantu.
3: Memudahkan sebetulnya.
4: Dia tidak perlu membuka satu-satu, dia dapat rangkumannya berikut dengan intisarinya. Apa lalu kalau ingin go details, dia bisa baca di link-link yang
3: ya,
4: ada.
3: Tapi untuk sisi lainnya itu ya,
4: sisi lain, betul. Dia memberikan disrupsi.
3: Betul.
4: Disrupsi yang nggak habis-habisnya ke media,
3: iya,
4: gitu
3: iya.
4: Ya. Dan disrupsi ini membuat satu penurunan traffic ya untuk media digital itu terjadi dengan sangat masif dan penurunannya mencapai 40-70% untuk situs-situs media. Dan ini akhirnya menjadi pukulan yang berdampak bisnis. Berdampak bisnis karena traffic turun, otomatis juga iklan ya akan menurun ya pendapatannya segala macam karena dilihat dari views, dilihat dari traffic gitu. Nah, ini yang membuat sejumlah perusahaan-perusahaan media curhat gitu ya, ataupun memprotes pemakaian AI overview itu.
3: Yeah.
4: Tetapi memang tidak bisa semata-mata menyalahkan platform, ya. Karena memang pemakaian teknologi ini memang ya platform akan mencari mana yang lebih optimize, gitu ya. Mana yang lebih optimal gitu untuk bisa memberikan informasi kepada para penggunanya. Gitu. Nah, disinilah saya kira harus ada satu negosiasi gitu ya. Negosiasi karena bagaimanapun yang disarikan, yang dijadikan overview itu materialnya adalah material data dari media-media. Nah, untuk itu kita mendorong platform-platform ini untuk bicara dengan penyedia konten ya, dalam hal ini para publisher konten, sehingga ada satu hubungan industri yang lebih fair gitu. Dan sekarang belum selesai kita bicara AI overview, itu ada lagi AI mode yang dibuat, itu ada fitur yang satu fitur lagi yang di atas AI overview. Kalau AI overview cuma merangkum, kalau ini melakukan reasoning gitu, reasoning dan bisa misalnya begini, kalau ada pertanyaan soal kesehatan gitu ya, oh hasil lab saya nih kolesterolnya naik, ini berlebih segala macam, ini bagaimana? Nah itu AI mode akan bisa menjawab jauh lebih detail gitu kan, oh itu dia akan bisa jawab dengan sangat presisi.
3: Dan analitik gitu.
4: Analitik karena dia melakukan reasoning. Jadi beda dengan AI overview yang cuma melakukan summarize gitu ya. Ini dia melakukan yang kita sebut reasoning.
3: Okay.
4: Jadi dia bisa deep dive ke dalam data-data itu, lalu memberikan sejumlah alternatif-alternatif dan bahkan juga melakukan prediksi-prediksi gitu. Nah, ini juga akan menjadi pukulan yang lebih keras lagi, jadi ada double punch buat itu ya, buat perusahaan media, karena di sana source-nya itu udah lebih selektif, udah lebih kecil gitu, karena dia udah dia memamah semua data yang ada itu, lalu kemudian di reasoning-kan, ya diproses, mungkin diambil lewat metadata dan lain semacamnya, sehingga ya source-nya itu lebih kecil lagi yang disajikan gitu. Nah, ini akan jadi satu satu tantangan sendiri. Nah, menurut saya kuncinya itu ada di perbincangan tentang hak cipta. Hak cipta. Bagaimanapun para publisher konten ini berhak atas karya mereka untuk dilindungi secara hukum.
3: Betul,
4: ya,
3: setuju Pak Wamen.
4: Jadi karena itu, misalnya kalau ada platform-platform yang menggunakan AI dan mengambil data mereka, itu harus ada persetujuan. Nah, ini kerjasama bisnis to bisnis, nah itu silakan dilakukan. Misalnya, kami akan memberikan data set yang kami miliki untuk soal ini, nah Anda membayar sekian untuk dalam waktu tertentu segala macam. Ya, silakan itu dilakukan ya untuk satu model bisnis yang baru, dan pemerintah dalam soal ini mendorong adanya negosiasi yang bisa saling menguntungkan.
3: Supaya ada win-win solution.
4: Supaya ada win-win, ya. Supaya lebih fair ya. Pasarnya juga lebih fair gitu buat semuanya, sehingga tidak ada yang dirugikan. Apalagi kita lihat publisher-publisher yang mengusung jurnalisme berkualitas, yeah, gitu ya. Ini kan sangat penting karena mm-hmm. kita tahu di dalam platform-platform media sosial ini ada banyak sekali berseliweran itu konten-konten yang dibuat dengan AI ya, mm-hmm. tapi dia itu sebetulnya deepfake dan penuh dengan misinformation, disinformation.
3: Oke, okay. Dan Pak Wamen, bicara soal deepfake ini pas banget karena ini akan nyambung kepada juga satu kebijakan yang baru diterapkan ya,
4: yeah,
3: terkait penggunaan biometrik dalam seluler. Yeah, yeah. Ini kan terkait juga ya dengan deepfake tadi, kemudian spam call mungkin, itu bisa dijelaskan reasoning-nya terkait dengan kebijakan baru ini seperti apa sih Pak Wamen?
4: Ya, kalau kebijakan biometrik ini sebetulnya untuk memperkecil kecenderungan kejahatan siber ya,
3: mm-hmm.
4: terutama yang sifatnya yang melakukan spamming tadi, scamming gitu, dan angkanya itu juga sangat tinggi ya. Itu kerugian bisa sampai 9 triliun itu pernah dihitung oleh opsel-opsel kita semua. Dan scamming ini bentuknya juga macam-macam, sampai juga SMS phishing dan lain-lain sebagainya macamnya yang dikirimkan kepada para pengguna oleh atau jahat ini untuk memancing mereka masuk ke dalam situs-situs yang kemudian mereka akan jadi korban.
3: Yeah.
4: Dan kita coba cegat di hulunya. Di hulunya itu mana? Di pendaftaran soal SIM-nya itu, SIM card-nya itu. Nah, dengan adanya biometrik, kita harapkan proses mengenali konsumen gitu ya di dalam perusahaan atau KYC disebut gitu, identifikasi konsumen itu bisa dilakukan dengan lebih akurat dan lebih akuntabel. Nah, dengan demikian data biometrik ini kita anggap data yang paling valid untuk apa bisa jadi rujukan. Nah, kita bekerjasama dengan Dukcapil dari Kemendagri khususnya, karena semua data biometrik warga negara itu disimpan berdasarkan undang-undang oleh Kementerian Dalam Negeri lewat Dukcapil.
3: Okay. Ya, bentuknya kan? Apa nanti data biometriknya? Apakah face recognition?
4: Face recognition.
3: Okay.
4: Face recognition. Tapi data Dukcapil itu kan sampai semua ada.
3: Hmm.
4: Ada sidik jari, ada face recognition, sampai retina, segala macam itu ada. Dan semua data-data itu, data biometrik itu tidak disimpan di opsel. Semua data itu tetap disimpan di Dukcapil. Jadi yang dilakukan adalah ketika kita registrasi, misalnya kita mau buka satu SIM card yang baru atau nomor yang baru gitu di satu opsel, kita mendaftar. Nah, nanti dalam proses pendaftarannya itu akan ada face recognition dan data face recognition ini dikirim langsung, dicocokkan dengan data yang ada di Dukcapil. Begitu cocok, langsung confirm gitu. Jadi opsel tidak mengambil data dari Dukcapil, Dukcapil yang simpan. Dan itu juga meminimalkan kebocoran data.
3: Oke.
4: Okay. Gitu.
3: Oke. Okay. Tapi ketika kita menggunakan data biometrik tadi, begitu ya, kemudian pengawasannya nanti akan seperti apa? Khususnya dari Komdigi sendiri, begitu ya. Karena kita tahu tadi mungkin data disimpan di Dukcapil untuk meminimalkan kebocoran data. Tapi apakah, bukankah selalu ada celah begitu ya Pak Wamen ya, untuk kebocoran data tadi? Seperti apa sih pengawasannya?
4: Ya, kalau soal kebocoran data, ini kan sudah diatur juga ya dalam apa data governance yang sudah banyak sekali kita bincangkan ya di stakeholder masyarakat digital kita, dan terutama kebocoran data ini terkait dengan satu disiplin gitu ya. Yang kedua soal cyber security kan, itu data bisa bocor karena kelalaian dalam artian misalnya tidak menggunakan password yang yang aman gitu ya,
3: yang kuat gitu ya,
4: atau bisa juga karena dia dibobol gitu ya. Jadi dengan demikian cyber security-nya juga harus kuat, dan ini kita sudah tegaskan sejak awal dalam desain soal biometrik ini, security itu sudah harus inherent di dalam prosesnya. Jadi kita sebut security by design sejak awal, itu sudah harus proteksi. Nah, karena itu dibuat berlapis dalam soal konfirmasi, identitas dari konsumen yang akan mendaftar di Opsel untuk SIM card itu.
3: Oke, ini berlaku atau masa transisi ya? Saat ini masih transisi kah atau seperti apa?
4: Sudah mulai berlaku, sudah mulai berlaku, tetapi untuk pengguna SIM card yang baru. Sementara yang lain itu kan kecuali yang berlangganan ya. Yang berlangganan itu nanti bisa diperbarui, tetapi yang beli misalnya prepaid seperti itu, prabayar, nah itu setiap pembelian baru nanti akan melewati satu proses biometrik ini.
3: Oke. Wamen, terima kasih banyak. Ini kita sudah ngobrol banyak sekali ya, kayaknya pembahasannya dari mulai PP Tunas tadi, kemudian regulasi AI, dan juga terakhir adalah biometrik seluler tadi. Tapi kayaknya muaranya adalah tetap di perkembangan teknologi, khususnya di artificial intelligence, yang sama-sama pastinya kita nantikan nanti peta jalannya akan seperti apa yang digarap oleh pemerintah gitu ya Pak Wamen ya.
4: Ya, mohon doanya dan dukungannya, semoga lancar prosesnya menjadi perpres. Dengan demikian nanti perangkat regulasi tentang AI yang kita miliki ya, itu akan semakin kuat gitu dalam ya setidaknya mengantisipasi perkembangan saat ini. Paling tidak 5 tahun ke depan. Ya, karena kita nggak bisa membuat aturan yang panjang mengingat dinamikanya ini.
3: Perkembangannya terus berjalan ya.
4: Iya, apalagi di dunia jurnalistik tadi kan udah
3: dilihat
4: juga gitu. Belum selesai kita bicara udah ada teknologi yang baru.
3: Sudah ada yang baru. Oke, Pak Wamen, terima kasih banyak. Terima kasih sudah mampir di podcast Antara on the Record dan sharing banyak hal. Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya dengan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Pak Nezar Patria. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Boleh salam ke kamera tengah Pak Wamen.

babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh suporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik. Siapakah yang akan memanfaatkan peluang dan melanjutkan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 2 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Bersatu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar sedikit untuk perjumpaan sore hari ini ya. Kita bagikan beberapa informasi dari wilayah Sulawesi Tenggara. Lebih tepatnya dari Badan Pusat Statistik ya, Provinsi Sulawesi Tenggara. Di mana merilis beberapa indikator strategis ya, yaitu terkait dengan inflasi dari nilai tukar petani, ekspor dan impor, transportasi dan juga perkembangan dari pariwisata. Nah, dari Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Hadi Susanto, ini juga menyampaikan bahwa dari untuk 1 Juli di bulan sebelumnya ya, untuk bulan Juni 2026 itu mengalami inflasi year on year-nya sebesar 4,68% ya. Dan inflasi tertinggi terjadi di Kota Bau-Bau ya, sebesar 5,60%. Nah, sedangkan untuk nilai tukar petani ya atau NTP untuk wilayah Sulawesi Tenggara di bulan Juni kemarin ya, itu tercatat ada 101,61 ya, atau mengalami penurunan itu sekitar 0,03% dibandingkan dengan bulan sebelumnya itu tercatat sebesar 101,64. Nah, ini untuk bulan Mei ya. Kalau untuk di bulan Mei jumlah penumpang sendiri ya, kalau dari transportasi dari angkutan udara domestik ya, yang berangkat dari Sulawesi Tenggara itu tercatat sebanyak 51.739 orang, yaitu turun sebesar 6,54% ya dibandingkan dari bulan April 2026 yang mencapai 55.360 orang. Nah, ini beberapa informasi yang dibagikan ya dari BPS sendiri, dari pendataan untuk disampaikan ya di bulan Juli ini, dari data-data di bulan Juni dan juga di bulan Mei dan bulan April, dari transportasi dan juga dari data petani dan kondisi dari inflasi yang terjadi. Nah, dan dengan tingkat penghunian sendiri juga ya, penghunian kamar atau TPK untuk hotel bintang di Sulawesi Tenggara itu di bulan Mei tercatat sebesar 36,67%. Itu mengalami penurunan 2,37 poin dibandingkan dengan bulan sebelumnya ya, di bulan April itu tercatat sebesar 39,4% pendengar. Nah, ini dari data-data untuk dinamika yang terjadi ya di wilayah Sulawesi Tenggara. Nah, kita masih akan update beberapa informasi ya. Lebih tepatnya akan bergabung tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah dengan Gema Saripati Maju, berbagi dengan informasi Sekorwil 4. Beberapa lagu masih kita hadirkan ya sebelum kita bergabung pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, sekarang waktu menunjukkan pukul 16:59 waktu Indonesia Tengah, di mana untuk kebersamaan kita selanjutnya kita akan bergabung untuk mendengarkan Gema Saripati Maju Skorwil 4.

0: Iya, selamat sore.
1: Buka dulu.
0: Iya, selamat sore rekan kami dari. Iya. Baik. Untuk laporan di kebersamaan kita di Gema Saripati Maju, dari Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Tenggara mengimbau seluruh lembaga perbankan dan industri jasa keuangan untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Dilaporkan langsung dari rekan kami Idam.
2: Keuangan OJK Provinsi Sulawesi Tenggara mengimbau seluruh lembaga perbankan dan industri jasa keuangan di daerah ini memberikan data akurat, lengkap, dan berkualitas kepada petugas sensus ekonomi 2026. Dukungan tersebut dinilai penting agar sensus mampu menghasilkan data yang valid sebagai dasar penyusunan kebijakan ekonomi nasional maupun daerah. Kepala OJK Sutra Bismi Maulana Nugraha mengatakan, partisipasi aktif industri jasa keuangan menjadi kunci dalam menghasilkan data statistik yang akurat, mutakhir, dan komprehensif. Menurutnya, kualitas data yang diberikan kepada petugas sensus akan menentukan ketepatan kebijakan pemerintah dalam mendorong pembangunan ekonomi. Bismi juga menjelaskan, data hasil sensus ekonomi 2026 tidak hanya menjadi acuan pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan, akan tetapi menjadi referensi bagi industri jasa keuangan dalam membaca potensi ekonomi, memetakan perkembangan dunia usaha, serta memperluas akses pembiayaan kepada masyarakat.
3: Sebagai salah satu lembaga pemerintah amin support, dan kami juga menghimbau kepada seluruh industri jasa keuangan untuk dapat membantu berkolaborasi untuk dapat menyukseskan sensus ekonomi di tahun 2026. Jadi tadi memang banyak sekali potensi-potensi di Sulawesi Tenggara yang memang kita bisa dorong untuk bisa menyukseskan sensus ekonomi tahun 2026. Di sini banyak dari bank konvensional, bank syariah, kemudian BPR, belum lagi perusahaan pembiayaan, kemudian ada juga namanya fintech, asuransi, dan lain sebagainya. Total secara IJK ini hampir ratusan yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi itu yang mungkin nanti akan berkolaborasi. Dan kami di sini juga sudah mengimbau kemarin, sudah melakukan pertemuan dan menyampaikan surat kepada seluruh industri jasa keuangan di Sulawesi Tenggara untuk ikut berpartisipasi menyukseskan sensus ekonomi.
2: Lebih lanjut, Bismi Maulana anggota dan dukungan sensus menyampaikan data yang benar dan berpetugas.
0: Ya, demikian untuk informasi dari RRI Kendari. Kembali ke rekan kami dari Mamuju.
4: Iya, terima kasih atas laporannya. Dan kita beralih ke RRI Makassar. Selamat sore.
5: Selamat sore.
4: Iya, silakan laporannya.
5: Baik, terima kasih. Informasi sore hari ini dari RRI Makassar mengenai 80 tahun Bayangkara. Polri akan semakin bertransformasi menjawab tantangan. Kita ikuti informasinya bersama Sarifuddin.
6: Peringatan hari ulang tahun HUT Bayangkara ke-80 diperingati Polda Sulawesi Selatan berlangsung dalam upacara dipimpin Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juhandani Raharjopuro dengan Komandan Upacara AKBP Rise Sandiantanti saat ini menjabat Kapolres Pelabuhan Makassar. Irjen Pol Juhandani Raharjopuro mengungkapkan tema HUT Bayangkara tahun 2026 yakni 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, menegaskan bahwa seluruh pelaksanaan tugas Polri harus berpijak pada kepentingan masyarakat, menggambarkan Polri tidak hanya diukur dari keberhasilan dalam penegakan hukum, tetapi juga kemampuan menghadirkan rasa aman dan pelayanan cepat kepada masyarakat yang berkualitas melalui tindakan yang humanis, adil, dan berintegritas. Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengatakan, penetapan pemerintah tahun 1946 menandai lahirnya institusi kepolisian Republik Indonesia yang diwawahi langsung oleh pemerintah. Sejarah 8 dekade Polri telah memberikan banyak kontribusi kepada bangsa dan negara, termasuk ikut mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan berbagai tantangan Polri telah dihadapi. Polri akan semakin bertransformasi untuk menjawab tantangan ke depan yang semakin kompleks. Polri ke depan akan semakin modern, profesional, berintegritas, dan semakin dicintai masyarakat.
1: Selama 8 dekade pengabdian, Polri telah menjadikan bagian yang tidak terpisah dari perjalanan bangsa Indonesia. Berbagai tantangan telah dihadapi, mulai dari mempertahankan kemerdekaan, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, hingga menjawab dinamika perkembangan zaman yang semakin kompleks. Semua itu menjadi bekal berharga untuk terus bertransformasi menjadi institusi yang profesional, modern, berintegritas, dan semakin dipercaya masyarakat.
6: Peringatan HUT Bayangkara ke-80 di Polda Sulawesi Selatan dihadiri Forkopimda Sulawesi Selatan, para pimpinan kantor wilayah, lembaga negara vertikal, pimpinan media, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Upacara HUT Bayangkara tersebut diikuti jajaran personil Polda Sulawesi Selatan dari berbagai fungsi, baik Brimob, Dit Polairut, Dit Lantas, Dit Samapta, Dit Krimum, dan Dit Krimsus, Dit Intelkam, Polwan, TNI Tiga Matra, PNS Polda Sulawesi Selatan, Basarnas, BPBD, Damkar, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Satuan Pengamanan.
5: Demikian informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini. Segenap rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kita kembali bersama dengan rekan-rekan kami dari RRI Mamuju.
4: Iya, terima kasih rekan dari Makassar di sore hari ini. Dan kita beralih ke informasi dari RRI Bau-Bau. Selamat sore.
7: Selamat sore rekan Fitriani Umar.
4: Iya, silakan laporan dari Bau-Bau.
7: Baik. Untuk informasi dari Kota Bau-Bau ini terkait Bandara Beto Bari Bau-Bau terus meningkatkan pelayanan bagi masyarakat di wilayah cakupan 1 kota dan 5 kabupaten. Memasuki masa libur, Bandara Beto Bari menyiapkan 6 pergerakan penerbangan setiap hari yang dilayani 3 armada. Berikut dilaporkan rekan kami Afriansa.
8: Saat season ini libur atau masa liburan, kami sediakan 6 pergerakan, 3 flight.
9: Bandara Beto Ambari Bau-Bau terus meningkatkan pelayanan bagi masyarakat di wilayah cakupan 1 kota dan 5 kabupaten, yakni Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, dan Buton Utara. Kawasan layanan tersebut mencakup sekitar 1 juta penduduk. Memasuki masa libur sekolah atau peak season, Bandara Beto Ambari menyiapkan 6 pergerakan penerbangan setiap hari yang dilayani 3 armada, terdiri atas 1 pesawat Super Airjet dengan 2 pesawat baling-baling. Pemerintah juga memberikan insentif berupa penanggungan pajak pertambahan nilai PPN sebesar 11% untuk pembelian tiket pesawat. Kepala Bandara Beto Ambari, Anas Labakara, mengatakan kebijakan tersebut bertujuan menjaga daya beli masyarakat agar biaya perjalanan udara tetap terjangkau.
8: Saat ini, pada saat peak season ini, libur atau masa liburan, kami sediakan 6 pergerakan, 3 flight, 1 dengan Super Airjet dan 2 dengan propeller. Pada masa ini juga, pemerintah juga menanggung PPN 11%, jadi PPN-nya ditanggung pemerintah. Jadi kepada masyarakat tidak dibebankan untuk pembelian tiket.
9: Selain menambah layanan penerbangan, Bandara Beto Ambari juga menyediakan berbagai fasilitas bagi penumpang. Fasilitas tersebut meliputi air minum gratis, layanan check-in daring, stasiun pengisian kendaraan listrik umum, hingga layanan penitipan kendaraan di area parkir bandara tanpa dipungut biaya. Di sisi operasional, Bandara Beto Ambari menerapkan efisiensi energi dengan memanfaatkan panel surya. Langkah tersebut berhasil menekan biaya listrik bulanan dari sekitar Rp70 juta menjadi sekitar Rp15 juta. Anas menegaskan, pihaknya akan terus meningkatkan kualitas pelayanan sesuai kebutuhan pengguna jasa penerbangan di wilayah layanan Bandara Beto Ambari.
8: Kita akan usahakan agar
10: layanan dengan menggunakan pesawat Airbus A320 dan ataupun Boeing 737 itu konsisten. Kita harapkan tidak ada lagi cancel flight.
9: Anas menambahkan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan pemerintah Kota Bau-Bau mendukung penuh pengembangan Bandara Betuan Bari baik dari sisi infrastruktur maupun operasional. Dalam waktu dekat, pihak bandara juga akan menggelar pertemuan dengan manajemen Super Air Jet perkuat layanan penerbangan. Selain itu, Bandara Betuan Bari membuka investor yang ingin mengembangkan usaha di kawasan bandara dengan menawarkan biaya sewa yang lebih terjangkau. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Fitriani Umar di RRI Mamuju.
4: Iya, terima kasih dari RRI Bau-Bau. Kita beralih ke RRI Palu, ada Dinda Kurnia. Dia. Selamat sore.
11: Iya, selamat sore rekan Fitriani.
4: Iya, silakan laporan dari RRI Palu.
11: Iya, informasi dari RRI Palu, aktivitas illegal fishing bukan sekedar pelanggaran hukum, melainkan ancaman nyata bagi kelestarian dan habitat laut di perairan Sulawesi Tengah. Penggunaan bom ikan yang menghancurkan terumbu karang misalnya, membuat wilayah tangkapan kian menjauh dan menipis, hingga berdampak pada hasil tangkap nelayan di masa depan. Lalu bagaimana upaya pihak terkait, khususnya Kepolisian Perairan dan Udara Sulawesi Tengah dalam menangani hal tersebut? Berikut wawancara reporter RRI Palu Nita Surbakti bersama Dira Pola Irut, Polda Sulawesi Tengah, Kombes Polisi Suprianto.
12: Terkait dengan menjaga laut untuk masa depan, kalau Pak Dir melihat fenomena di Sulawesi Tengah seperti apa sih terkait dengan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian laut kita, Pak?
13: Baik, saya mempelajari karakteristik wilayah kita ini banyak terdiri dari perairan. Kemudian dari banyaknya wilayah perairan ini banyak potensi sebenarnya yang kita miliki, baik habitat-habitat biota laut, kemudian yang bisa dijadikan sarana untuk rekreasi, tempat wisata, itu rata-rata dari laut. Kemudian saya melihat dari 5 bulan awal ini, kemarin sudah ada 2 kasus yang memang bisa kita tangkap dan kita proses sampai ke pengadilan. Itu terkait dengan bom ikan. Terkait bom ikan ini, itu menurut saya kesadaran masyarakat kita masih kurang. Ya mungkin karena wilayah kita ini terdiri dari perairan, mereka mata pencarian dengan mencari ikan, masih ada beberapa yang memang mengambil jalan pintasnya menggunakan bom ikan. Padahal bisa menggunakan jaring, lebih ramah lingkungan. Efek dari bom ikan itu tidak hanya ikannya saja yang terancam punah, karena kalau kena bom ikan, anak-anak ikan yang kecil-kecil pun ikut mati. Kemudian kualitas ikannya juga tidak bagus. Selain itu juga terumbu karang juga rusak, lingkungan laut juga rusak. Nah itulah, dari situasi itu saya dari Direktur Pelayaran Tengah, kita menyebar ada 2 titik pos yang kami sebar ke kabupaten kota. Itu kita sebar ada pos-pos yang kita lengkapi dengan kapal, tugasnya untuk melakukan pencegahan, patroli sehingga tidak terjadi bom ikan lagi mudah-mudahan ke depan. Selain mereka patroli untuk pencegahan, kalau ada didapat kita tangkap, kita proses juga. Seperti karena kemarin sudah ada 2 yang kita proses sampai ke pengadilan. Selain itu juga tidak hanya bom ikan, kita juga biota-biota laut lain yang dilindungi oleh undang-undang itu juga kita jaga. Ini juga sementara bergulir kami proses untuk kasus percobaan penyelundupan bambu laut. Itu ada kurang lebih sekitar 5 ton itu sudah kami amankan, sekarang lagi berproses. Jadi kami berkomitmen mudah-mudahan masyarakat lebih sadar terkait dengan kelangsungan atau menjaga perairan kita ini, supaya habitat-habitat laut itu juga terjaga, karena daerah kita ini sebenarnya bagus-bagus, bisa dijadikan tempat wisata. Sayang kalau rusak.
12: Terima kasih. Tapi Pak Dir, kalau Bapak melihat kasus illegal fishing yang terjadi di Sulteng ini, pelakunya itu memang nelayan kecil atau memang sudah penangkap ikan besar?
13: Kalau saya lihat sih, saya belum dapat yang penangkap ikan besar, karena kapal kami tidak bisa menjangkau. Kita punya wilayah Alki 2. Alki 2
14: bahwa itu jalur internasional. Kami, kapal kami tidak bisa menjangkau ke sana karena kapal kami itu kapal tipe C. Jadi kami hanya kapal untuk patroli pesisir. Kami tidak menjangkau ke laut lepas. Tapi kalau yang dua kemarin kita dapat itu masih tergolong menengah ke kecil. Kalau yang pelaku-pelaku besar kami belum dapat.
15: Tapi kalau Bapak melihat kan ini kan keliling di pesisir pantai kita Sultan. Kita cukup asri atau sudah persentasenya dari 100% udah berapa?
14: Adanya di DKP ya, tapi kalau saya melihat kami tidak bisa memastikan persentasenya, tapi dari laporan kegiatan itu memang ada beberapa wilayah yang dijadikan target oleh pelaku-pelaku bom ikan. Kayak di Tojo Una-Una di bagian pulau, itu yang mendekat dengan pulau Tian, di sebelahnya Tokian itu Tanjung Api. Mereka karena habitat ikan bagus. Kemudian di Morowali juga yang mendekat ke arah Sumburi itu juga dijadikan target mereka. Terus kemudian di Banggai Kepulauan, Banggai Laut itu di bagian pulau-pulaunya itu. Makanya kami naruh pos di sana, ada speed kami atau kapal kami untuk di sana.
15: Berarti sebenarnya ini karena ingin cepat dapat untung?
14: Iya.
15: Jangka panjangnya yang kasihan Pak?
14: Jangka panjangnya kasihan. Iya. Karena kasihan itu apa, bibit-bibit ikan yang kecil itu ikut mati. Iya. Itu kasihan.
15: Sekarang dapat banyak, besok nggak dapat apa-apa.
14: Betul. Kasihan anak cucu kita nanti.
15: Oke, baik. Terima kasih,
14: ya, Pak. Terima kasih. Terima kasih.
15: Selalu.
11: Demikian informasi dari RRI Palu, kembali ke rekan Fitriani.
4: Ya, terima kasih rekan Adinda Kurnia dari RRI Palu-Palu dan pendengar. Kita kembali ke RRI Mamuju di sore hari ini. Ada informasi Sekda Sulbar dorong hilirisasi komoditas pertanian melalui UMKM. Berikut laporan rekan kami Ahyan Irsyadah.
16: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus mendorong hilirisasi komoditas pertanian melalui pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM guna meningkatkan nilai tambah produk lokal dan kesejahteraan masyarakat. Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, mengatakan selama ini sebagian besar komoditas unggulan Sulawesi Barat masih dipasarkan dalam bentuk bahan baku. Untuk itu, pemerintah daerah mendorong komoditas lokal dapat diolah di daerah sebelum dipasarkan. Menurut Junda, hilirisasi akan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar karena mampu menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan keuntungan bagi masyarakat. Ia menambahkan, Sulawesi Barat memiliki berbagai komoditas unggulan yang berpotensi dikembangkan melalui industri pengolahan seperti kakao, kopi, komoditas pertanian lainnya hingga hasil perikanan.
17: Pertumbuhan ekonomi salah satu subsektornya itu adalah industri olahan. Kita punya potensi pertanian itu cukup besar. Tapi saat ini kita jual dalam bentuk bahan baku. Kita mau kita olah di sini. Targetnya tentu membuka lapangan pekerjaan, ya. Nilai keuntungan akan lebih besar dan juga bisa mensejahterakan masyarakat itu.
18: Komoditasnya bisa.
17: Komoditas kita banyak. Kita unggulkan di komoditas kakao, ya. Kemudian komoditas kopi. Ya, komoditas pertanian lainnya kita bisa kita olah, termasuk di sektor perikanan kita akan mengolah resmi. Ini contoh-contohnya nih dari proses hilirisasi industri kecil olahan ini.
16: Junda berharap penguatan hilirisasi melalui UMKM dapat meningkatkan daya saing produk lokal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan sedang melaporkan.
4: Ya, demikian laporan dari rekan kami Ahyan Irsyadah.
19: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
4: Ya, baik pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Gema Saripati Maju Sekorwil 4. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda menyapa rekan Novian di RRI Ampana. Selamat sore.
20: Selamat sore rekan Fitriani.
4: Iya, silakan laporannya.
20: Baik, terima kasih. Dari RRI Ampana, Hari Bayangkara ke-80 di Tojo Una-Una, Kapolres tekankan pelayanan cepat, penegakan hukum, berkeadilan, dan pengabdian untuk masyarakat.
18: semangat pengabdian kepada masyarakat mewarnai peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 di Kabupaten Tojo Una-Una. Momentum tersebut menjadi ajang refleksi bagi jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan, perlindungan, pengayoman dan penegakan hukum yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Dalam amanatnya, Kapolres Tojo Una-Una AKBP Yana Jayawitya mengatakan, peringatan Hari Bayangkara bukan sekedar seremoni tahunan, tetapi menjadi momentum untuk melakukan introspeksi, evaluasi dan refleksi terhadap perjalanan panjang pengabdian Polri kepada bangsa dan negara. Kapolres menambahkan, Kabupaten Tojo Una-Una sebagai daerah yang memiliki wilayah daratan dan kepulauan, memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Di sisi lain, potensi pariwisata, perikanan, pertanian, serta kekayaan sumber daya alam yang dimiliki harus dijaga bersama agar terus memberikan manfaat bagi masyarakat.
21: Seluruh pelaksanaan tugas Polri harus selalu berpijak pada kepentingan masyarakat. Keberadaan Polri harus benar-benar dirasakan manfaatnya melalui pelayanan yang cepat, perlindungan yang maksimal, penegakan hukum yang berkeadilan, serta kehadiran anggota Polri yang humanis, profesional, modern, dan terpercaya. Di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, kita juga memiliki tantangan tersendiri sebagai daerah yang memiliki wilayah daratan dan kepulauan, potensi pariwisata, sektor perikanan, pertanian, serta kekayaan sumber daya alam yang harus dijaga bersama agar tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.
18: Pada kesempatan tersebut, juga dilaksanakan penganugerahan tanda kehormatan Satya Lancana kepada sejumlah personil Polri yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan. Penghargaan itu diberikan sebagai bentuk apresiasi negara atas kesetiaan, kedisiplinan, integritas, dan dedikasi personil dalam menjalankan tugas. Kapolres berharap penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi seluruh anggota Polri untuk terus meningkatkan profesionalisme dan menjaga kepercayaan masyarakat. Rahmawati Tani melaporkan.
20: Baik, demikian informasi dari Iradi Ampana. Kami kembali ke rekan Fitriani.
4: Iya, terima kasih atas laporannya dari RRI Ampana, dari rekan Novian. Selanjutnya kami beralih ke RRI Boni, ada rekan Andi Amran.
22: Selamat sore Fitriani di RRI Mamuju. Sore ya. Ini dari Bone kami menyampaikan berita terkait dengan Dinas Sosial Kabupaten Bone memastikan orang tua siswa dari sekolah rakyat akan otomatis mendapatkan paket bantuan sosial. Berikut laporan reporter kami Ayunia Hindiati.
23: Dinas Sosial Kabupaten Bone memastikan seluruh siswa yang terdaftar di sekolah rakyat secara otomatis masuk dalam basis data penerima paket bantuan sosial terintegrasi. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Bone Nur Hodaya menjelaskan, langkah ini merupakan program nasional Astacita keempat dari Presiden Prabowo Subianto dalam mengentaskan kemiskinan ekstrim melalui sektor pendidikan dan pemberdayaan ekonomi. Ia menyebut, paket bantuan yang akan diserahkan meliputi program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan modal usaha untuk orang tua siswa, hingga bantuan perbaikan hunian melalui program Bedah Rumah. Untuk memastikan ketepatan sasaran, tim Dinas Sosial bersama BPS dan SDM PKH gencar melakukan verifikasi lapangan, serta kunjungan langsung atau home visit ke rumah warga.
24: Dinas Sosial sendiri sudah sangat maksimal karena kebetulan kami memang melakukan sosialisasi dan melakukan home visit serta BPS dan teman-teman dari SDM PKH. Tentang bantuan-bantuan yang akan diserahkan karena yang kami mendapat informasinya bahwa memang ini sudah menjadi program pemerintah bahwa siswa-siswa yang masuk dalam sekolah rakyat itu akan otomatis mendapatkan bantuan berupa bantuan program PKH, bantuan modal untuk orang tua, kemudian bantuan bedah rumah, bantuan PPSE namanya, seperti itu.
23: Kabupaten integrasi bantuan lintas sektor ini diharapkan dapat menjadi stimulan kuat bagi kemandirian ekonomi keluarga siswa sekaligus memutus mata rantai kemiskinan di daerah.
22: Demikian informasi yang kami hadirkan dari Bone, kita kembali ke rekan-rekan di RRI Mamuju.
4: Iya, terima kasih rekan Andi Amran dan pendengar, kami beralih ke RRI Mamuju di sore hari ini ada rekan kami Nur Asmi Saleh. Ya, kami sedang mencoba untuk menghubungi teman kami, ada informasi tentang inflasi Sulawesi Barat di angka 2,9% tercatat menjadi inflasi terendah secara nasional. Ya. Halo.
0: Ya, halo.
4: Ya. Rekan Asmi.
0: Baik. Ya, rekan Fitri.
4: Silakan laporannya di sore hari ini.
0: Baik, terima kasih rekan Fitri. Provinsi Sulawesi Barat mencatatkan inflasi tahunan atau year on year di angka 2,29% pada periode Juni 2026, menjadikannya sebagai provinsi dengan tingkat inflasi terendah di Indonesia di antara 38 provinsi. Data tersebut dirilis dalam berita resmi statistik Badan Pusat Statistik atau BPS yang menunjukkan indeks harga konsumen atau IHK Sulawesi Barat berada pada angka 111,54 poin. Sementara itu, inflasi tertinggi secara nasional terjadi di Papua Pegunungan sebesar 7,84% dengan IHK 122,43 poin. Kepala BPS Sulawesi Barat Suri Handayani saat diwawancara usai pihaknya menggelar rilis berita resmi statistik di aula kantornya Rabu 1 Juli 2026 mengatakan, capaian tersebut menunjukkan kondisi inflasi di Sulawesi Barat relatif terkendali dibandingkan daerah lain. Namun menurutnya, rendahnya inflasi perlu dilihat secara komprehensif dengan memperhatikan pergerakan harga komoditas konsumennya. Ia menjelaskan, stabilitas harga tidak hanya diukur dari rendahnya angka inflasi, tetapi juga harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen. Pada tingkat kabupaten atau kota, inflasi tertinggi di Sulawesi Barat terjadi di Kabupaten Mamuju di angka 3,24% dengan IHK 111,63 poin. Sementara itu, Kabupaten Majene mencatat inflasi terendah sebesar 1,70% dengan IHK 111,48 poin. Sekaligus menjadi daerah dengan inflasi terendah di Indonesia pada level kabupaten atau kota.
1: Di antara 38 provinsi itu paling jelas di bawah. Nanti mungkin data lengkapnya bisa melihat di IPRS nasional, harus disampaikan. Kita melihat dulu kalau mau bilang rendah atau tidak, kita harus melihat dulu komoditi-komoditi. Sejauh ini pemerintah menetapkan, saya lihat sudah mempertimbangkan ya, harga-harga itu tidak terlalu rendah di petani ini. Tapi juga tidak terlalu mahal di konsumen.
0: Capaian tersebut menunjukkan kondisi harga barang dan jasa di Sulawesi Barat selama setahun terakhir masih berada dalam rentang yang relatif terkendali. Meski demikian, BPS menekankan pentingnya pemantauan terhadap perkembangan harga berbagai komoditas strategis agar keseimbangan antara kesejahteraan petani dan daya beli masyarakat tetap terjaga. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan kembali ke studio.
4: Iya, terima kasih atas laporannya rekan kami Nur Asmi Saleh. Dan pendengar, kami melanjutkan informasi ke RRI Toli-Toli, ada news feature dan juga ada rekan Seliwati. Ya, selamat sore.
2: Baik, selamat sore rekan Fitri.
4: Ya, silakan laporannya.
2: Baik, laporan dari RRI Toli-Toli terkait dengan feature ini, sinergi menjadi kunci utama dalam mewujudkan penanganan sampah di Kabupaten Toli-Toli. Berikut akan kita hadirkan feature disampaikan oleh reporter kami Ruth Damayanti.
3: Permasalahan sampah hingga kini masih menjadi tantangan yang terus diupayakan penyelesaiannya oleh pemerintah di berbagai daerah di Indonesia termasuk di Kabupaten Toli-Toli. Penanganan sampah tidak hanya berkaitan dengan kebersihan lingkungan, tetapi juga berdampak pada kesehatan masyarakat dan kelestarian ekosistem. Karena itu dibutuhkan langkah bersama agar persoalan ini dapat ditangani secara berkelanjutan. Salah seorang praktisi lingkungan Toli-Toli, Wiat Moko, mengatakan penanganan sampah melalui pemilahan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, diperlukan keterlibatan pemerintah, masyarakat umum. Ketiga komponen tersebut harus memiliki komitmen yang sama dalam menjaga Jika sinergi itu terus terbangun, maka dalam kurun waktu tertentu, Kabupaten Toli-Toli diyakini mampu mewujudkan lingkungan yang lebih bersih dan bebas dari sampah.
5: Keterlibatan masyarakat itu sangat penting untuk melakukan kegiatan pembersihan di seluruh tempat. Makanya pemerintah, pengusaha, dan saat penanganan lingkungan di wilayah Toli-Toli Raya. Kalau misalnya tiga komponen ini nanti bertemu dan bersepakat untuk melakukan kegiatan yang ini, saya rasa Toli-Toli akan bersih.
3: Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toli-Toli, Bustanil, mengatakan mengenai penanganan maupun pemilahan sampah merupakan persoalan yang terus menjadi perhatian dan tidak pernah selesai jika tidak diiringi dengan aksi nyata. Dinas Lingkungan Hidup terus melakukan berbagai upaya, mulai dari penyediaan sarana kebersihan, pelaksanaan kegiatan kerja bakti seperti Gerakan Indonesia Komunitas, organisasi dan praktisi lingkungan, hingga memberikan edukasi dan imbauan kepada masyarakat. Koordinasi juga terus diperkuat bersama pemerintah kecamatan, kelurahan, desa, serta RT dan RW, agar gerakan pemilahan sampah dapat diterapkan hingga ke tingkat lingkungan terkecil. Menurutnya, berbagai langkah tersebut menjadi bukti bahwa gerakan pemilahan sampah tidak mungkin hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, melainkan energi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, pengusaha, komunitas, dan seluruh pihak agar perubahan perilaku dalam mengelola sampah dapat terwujud.
6: Kalau kita berbicara sejarah, pemilahan sampah ini kan mungkin dimulai dari tahun 2005 terkait pemilahan sampah ini sendiri. Karena lagi-lagi mulai dari Kementerian Republik Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup, pemilahan sampah ini menjadi salah satu fokus pengelolaan sampah yang memang betul-betul dikelola dari hulu.
3: Sementara salah seorang masyarakat di Kabupaten Toli-Toli, Mira, menyampaikan Tinta daerah terus membangun sinergi bersama masyarakat melalui edukasi dan imbauan mengenai pentingnya pemilahan sampah sejak dari rumah tangga. Edukasi dari tingkat kabupaten, tetapi juga dapat melibatkan pemerintah kecamatan, kelurahan, desa, hingga perangkat RT dan RW sebagai garda terdepan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakatnya.
8: Karena memang pemerintah, ya wajarlah punya rencana, punya aturan seperti itu, tapi kita masalahkan ini para masyarakat-masyarakat yang terutama itu, terutama di dalam rumah tangga, coba pintar memilah-milah sampah yang mana pisang yang basah, semuanya dipilah-pilah. Kemudian karena saya melihat ya, kalau saya jalan pagi di Kabupaten Toli-Toli ini bersih-bersih, kalau itu jalan poros, jalan utama itu bersih, tapi kalau sudah masuk setiap lorong, pasti di muka jalan atau depan rumah, di bahu-bahu jalan itu sampahnya banyak. Nah, terus, ngapain?

0: lokal.
1: Senada Sekretaris Kecamatan Baulan Kabupaten Toitoli Abdul Haris turut menyampaikan pihak kecamatan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan RW guna menggalakkan gerakan pemilahan sampah di tengah masyarakat. Edukasi dan imbauan itu terus diberikan agar masyarakat sebagai langkah sederhana yang memberikan dampak besar bagi kebersihan lingkungan.
2: Ini kami dari pemerintah kecamatan, lurah maupun desa tingkat ke bawah, lingkungan RT dan RW. Bagaimana sampah itu akan dipilah sampai pembuangan tempat sampah. Oleh karena itu, tentunya nanti kami akan desa untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat bahwa pemilihan sampah itu sangat penting.
1: Ya, kecamatan bahwa pemerintah dan masyarakat gerakan menjaga kebersihan lingkungan diharapkan semakin kuat sehingga cita-cita mewujudkan Kabupaten Toli-Toli yang bersih, sehat dan bebas dari sampah dapat tercapai.
3: Baik, demikian feature dari RRI Toli-Toli yang disampaikan oleh Ruth Damayanti. Kembali ke RRI Mamuju bersama rekan Fitri.
4: Iya, terima kasih rekan Seliwati dari RRI Toli-Toli.
5: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.
4: Ya pendengar dan juga pemirsa, demikian news picture dan juga sekaligus menutup Gema Saripati Maju Sekorwil 4 untuk edisi hari ini Rabu 1 Juli 2026. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Fitriani Umar dan di meja operator ada Ihwan Fausan mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.

0: motivasi dan inspirasi.
1: Mendengar demikian, kita sudah ikuti dari Gema Saripati Maju untuk perjumpaan kita. Untuk melanjutkan kebersamaan jelang maghrib, kita akan mendengarkan renungan maghrib yang dimana akan dibawakan dari Ustadz Haji Wahid Nur Salim yang berjudul Kebun Musnah Sekejap Gara-gara Makar Jahat, yang akan menemani untuk perjumpaan renungan maghrib pendengar ya. Selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiba mubarakan fi. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, renungan maghrib kali ini sebajudul Kebun Musnah Sekejap Gara-gara Makar atau Jahat. Pendengar rahimakumullah, Al-Qur'an sepertiganya adalah kisah sebagaimana hal itu disampaikan oleh para ulama. Pernyataan itu menunjukkan betapa pentingnya memahami sejarah dalam kehidupan untuk membangun masa depan. Mari sejenak kita berselancar dengan kisah yang Ashabul Jannah, pemilik kebun, yang Allah ceritakan dalam surah Al-Qalam. Kisah ini diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa-masa awal saat mengawali dakwah sebagai utusan Allah di Makkah. Saat itu Rasulullah mulai menghadapi gangguan dan celaan dari orang-orang musyrik yang menentang dakwah beliau. Allah menceritakan kisah ini dalam surah Al-Qalam ayat 17 hingga 27. Ayat ke-17 inilah satu-satunya ayat yang menjelaskan maksud Ashabul Jannah dengan makna para pemilik kebun. Sementara dalam banyak ayat kata Ashabul Jannah pada makna para penghuni surga, sebagai lawan dari Ashabun Nar, para penghuni neraka. Bagaimana kisah Ashabul Jannah dan apa yang bisa kita ambil pelajaran darinya? Pendengar rahimakumullah, Allah mengisahkan dalam firman-Nya, "Idza balawnahum kama balawna ashabul jannah id aqsamu la yasrimunnaha musbihin wa la yastathnaun fatawafa 'alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum na'imun fa asbahat kasor rim." Sesungguhnya kami telah menguji mereka orang musyrik Mekah sebagaimana telah menguji pemilik-pemilik kebun ketika mereka bersumpah bahwa mereka pasti akan memetik hasilnya pada pagi hari, tetapi mereka tidak mengecualikan dengan mengucap insya Allah, lalu kebun itu ditimpa bencana yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Maka jadilah kebun itu hitam karena terbakar seperti malam yang gelap gulita. Quran Surah Al-Qalam ayat 17-20. Lanjutannya, fatana daw musbihin amik du'ala harithikum inkuntum sorimin fangtolaku wahum yata khawfatun alla yadakhulun nahal yaumalaikum miskin wagadaw ala Khasdin Qadirin. Falama ra'auha qalu inna ladallun bal nahnu mahrumun. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang artinya adalah lalu mereka saling memanggil pada pagi harinya. Pergilah pagi-pagi ke kebunnya jika kamu hendak memetik hasil. Mereka pun berangkat sambil berbisik-bisik pada hari ini. Jangan sampai ada orang miskin yang masuk ke dalam kebunmu. Berangkatlah mereka pada pagi hari dengan niat menghalangi orang yang miskin. Orang-orang miskin, mereka mengira mampu melakukan hal itu. Ketika melihat kebun itu, mereka berkata, sesungguhnya kita benar-benar orang sesat. Bahkan kita tidak memperoleh apapun. Quran Surah Al-Kalam ayat 21-27. Pendengar rahimakumullah, siapa itu ashabul jannah? Dan apa yang mereka lakukan hingga Allah mengabadikan kisah mereka dalam firman-Nya? Para pemilik kebun ini adalah sebuah keluarga. Mereka hidup bersama orang yang mulia dan sangat dermawan. Ia adalah seorang mukmin yang selalu memperhatikan hak-hak orang, hak-hak Allah pada harta, buah-buahan, dan tanamannya. Pada waktu itu, kebunnya memberikan hasil yang melimpah lagi berkah. Setiap masa panen tiba, sang ayah memanggil orang-orang miskin untuk ikut menikmati hasil kebunnya. Orang-orang miskin datang dengan membawa keranjang, ada pula mengambil dengan kedua tangan mereka sekedar ikut menikmati hasil panen dari kebun itu. Mereka ikut merasakan kegembiraan sembari memakan hasil buah-buahannya yang menyegarkan. Mereka hidup bahagia di kebun surga lelaki saleh ini. Pendengar, ayah yang baik ini tahu betul bagaimana memanfaatkan hasil kebunnya, sebagaimana hasilnya disimpan untuk kebutuhan keluarganya dan perawatan kebun, sedangkan sebagian lainnya ia sedekahkan. Sehingga cerita lelaki yang saleh ini, ayah dari para pemilik kebun ini, wafat tepat menjelang waktu panen tiba. Anak-anaknya pun memakamkan ayah mereka dengan baik. Mereka sedih dan menangis atas kematian sang ayah. Akhirnya anak-anak inilah yang mewarisi kebun dari sang ayah, dan mereka inilah yang dimaksudkan pada pemilik kebun atau ashabul jannah. Pemirsa rahimakumullah, musim panen kian dekat. Ketika fajar menyingsing dan suasana pagi yang indah, mereka ashabul jannah pergi ke kebun guna mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut musim panen. Mereka menyambut musim panen dengan kebahagiaan karena hasil buah-buahan yang begitu melimpah. Mereka juga berselera, pasti besok kita akan memanennya. Tanpa mengucap lafaz insyaallah, tanpa menyandarkan kekuasaan kepada Allah. Pendengar, lalu di antara anak-anak pemilik kebun tersebut berkata, harta ini hanya sedikit, sementara keluarga yang kita tanggung teramat banyak. Kita tidak dapat melakukan apa yang dahulu dilakukan oleh ayah kita. Mereka pun sepakat untuk tidak memberi orang-orang miskin sebagian hasil kebun itu. Demikian yang dijelaskan oleh Syekh Profesor Muhammad Sulaiman Al-Ashkar dalam kitabnya yaitu Sabdatu At-Tafsir Min Fadli Al-Qadir. Sekali lagi, orang tua mereka selalu bersedekah kepada fakir miskin saat panen, bahkan membiarkan kandu apa itu ikut memetik. Namun anak-anaknya tidak demikian. Mereka kikir, mereka bersikap angkuh karena merasa diri mereka lah pemilik harta tersebut, meskipun salah seorang di antara saudara mereka ada yang tidak kikir. Tetapi pada akhirnya ia ikut menyepakati untuk tidak memberi kepada fakir miskin lantaran sedekah lantaran ia itu desakan oleh saudara-saudaranya. Hal ini diisyaratkan dalam dialog yang terekam pada ayat setelahnya. Lalu kebun mereka lenyap seketika hangus terbakar. Andai dahulu kita tidak memberikan sebagian hasil panen kepada orang miskin, niscaya kita menjadi lebih kaya dari sekarang. Kata sebagian anak pemilik kebun ini adalah hitungan matematis, yaitu matematis. Bukankah begitu Bapak, Ibu, Saudara sekalian? Pendengar, berhati-hati jangan sampai anak kita hanya diajari hitungan matematika dunia dan tidak pernah diajari hitungan matematika langit. Para Allah lah yang memiliki kekayaan di bumi dan di langit serta seluruh isinya. Kita perlu mawas pada logika akal yang hanya mampu menjangkau hitungan untung rugi duniawi. Seperti anak-anak para pemilik kebun, mereka pandai berhitung, jelas mereka tahu hitungannya. Pendengar rahimakumullah, inilah alpetaka menyebabkan para pemilik kebun kehilangan keberkahan, bahkan mereka kehilangan kebun dan gagal panen. Keindahan kebun mereka lenyap saat mereka tidur. Kebun mereka terbakar, hangus, tak tersisa. Pada esok harinya mereka bersiap akan panen raya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila qawmi thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Holt tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau

Sikap putus asa adalah sikap yang tidak terpuji dalam agama Islam. Karena orang yang memiliki sikap putus asa adalah orang-orang yang tidak memiliki kesabaran dan ketabahan di saat menghadapi musibah ataupun kesulitan dalam hidupnya. Sikap putus asa ini selalu menimbulkan kerugian terhadap orang yang mempunyai sikap putus asa tersebut, maupun orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bahkan yang lebih fatal lagi, orang yang memiliki sikap putus asa bisa sampai bunuh diri, sebab orang tersebut sudah merasa bahwa tidak ada lagi jalan keluar atau solusi terhadap kesulitan yang dihadapinya. Agama Islam jelas melarang sikap putus asa tersebut, sebab putus asa termasuk sikap orang yang sesat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 56 yang artinya, Dia Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Allah menciptakan dunia sebagai ujian bagi manusia, sebagaimana sifat ujian itu sendiri. Terkadang Dia menguji manusia dengan kesenangan, terkadang dengan penderitaan. Orang-orang yang menilai berbagai peristiwa tidak berdasarkan Al-Qur'an tidak mampu menafsirkan secara tepat berbagai peristiwa tersebut. Kemudian menjadi bersedih hati dan kehilangan harapan. Padahal Allah mengungkapkan rahasia penting dalam Al-Qur'an yang hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang benar-benar beriman. Rahasia tersebut dijelaskan pada Al-Qur'an surat Al-Insyirah ayat 5 yang artinya, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Apapun bentuk penderitaan yang dialami seseorang atau bagaimanapun situasi yang dihadapi, Allah menciptakan sebuah jalan keluar dan memberikan kemudahan kepada orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman akan menyaksikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan di dalam semua kesulitan jika ia tetap istiqomah dalam kesabarannya.

Sikap putus asa adalah sikap yang tidak terpuji dalam agama Islam. Karena orang yang memiliki sikap putus asa adalah orang-orang yang tidak memiliki kesabaran dan ketabahan di saat menghadapi musibah ataupun kesulitan dalam hidupnya. Sikap putus asa ini selalu menimbulkan kerugian terhadap orang yang mempunyai sikap putus asa tersebut, maupun orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bahkan yang lebih fatal lagi, orang yang memiliki sikap putus asa bisa sampai bunuh diri, sebab orang tersebut sudah merasa bahwa tidak ada lagi jalan keluar atau solusi terhadap kesulitan yang dihadapinya. Agama Islam jelas melarang sikap putus asa tersebut, sebab putus asa termasuk sikap orang yang sesat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 56 yang artinya, Dia Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Allah menciptakan dunia sebagai ujian bagi manusia, sebagaimana sifat ujian itu sendiri. Terkadang Dia menguji manusia dengan kesenangan, terkadang dengan penderitaan. Orang-orang yang menilai berbagai peristiwa tidak berdasarkan Al-Quran tidak mampu menafsirkan secara tepat berbagai peristiwa tersebut. Kemudian menjadi bersedih hati dan kehilangan harapan. Padahal Allah mengungkapkan rahasia penting dalam Al-Quran yang hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang benar-benar beriman. Rahasia tersebut dijelaskan pada Al-Quran Surat Al-Insyirah ayat 5 yang artinya, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Apapun bentuk penderitaan yang dialami seseorang atau bagaimanapun situasi yang dihadapi, Allah menciptakan sebuah jalan keluar dan memberikan kemudahan kepada orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman akan menyaksikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan di dalam semua kesulitan jika ia tetap istiqomah dalam kesabaran.

Kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan iman. Dalam setiap ujian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk tetap tenang dan bertawakal. Sebab di balik kesabaran selalu ada hikmah yang akan menguatkan jiwa dan meneguhkan.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk malam hari ini saya Jihan Benazir siap menemani Anda ya di istirahat malam hari ini hingga nanti di pukul 12 malam ya pendengar di Sultra malam ini.

Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam ya untuk Anda. Apa kabar untuk di hari ini, penanggalan 1 Juli 2026, bulan baru, harapan baru pastinya dan semangat baru ya. Dan biasanya sih kalau di awal bulan gini kita punya banyak ekspektasi, atau kita punya kalimat bagus itu kita punya doa-doa ya, dan juga harapan yang ingin kita capai di bulan yang baru ya, di bulan Juli. Dan saya harap ya doa kita semua untuk di bulan Juli ini dikabulkan ya, segala yang baik-baik akan hadir di dalam hidup Anda, entah itu di keluarga ya, di lingkungan pertemanan, kemudian juga di pekerjaan. Pokoknya segala afirmasi positif saya aminkan ya. Aminkan juga kalau gitu harapan-harapan saya. Dan pastinya salah satu harapan kita juga ya di bulan ini, yaitu adalah tim yang kita dukung di Piala Dunia ini lolos ya, pendengar, untuk di babak-babak selanjutnya ya. Sekarang sudah masuk di 16 besar ya. Dan salah satu pertandingan yang sudah disiarkan juga tadi melalui Pro 1 RRI Kendari, yaitu pertandingan antara Prancis ya, yang bisa menumbangkan Swedia dan akhirnya memastikan satu tiket di babak 16 besar Piala Dunia tahun ini dengan skor telak tadi 3-0 ya, di laga babak 32 besar yang hari ini digelar di Stadion MetLife New Jersey ya. Dan pastinya kemenangan impresif Les Blues ini ya, Les Blues. Saya tuh dulu tahu banget nih istilah-istilah yang kayak gini, tapi makin kesini ya, karena makin jarang nih saya dengerin Prancis, jadinya agak lupa penyebutannya. Tapi ini ya istilahnya kalau untuk tim Prancis ini, Les Blues tulisannya, Les Blues ini pastinya torehan tinta emas dari sang kapten. Ada apa ya istilahnya itu, si Kylian Mbappe nih di sini luar biasa sekali performanya untuk di hari ini ya. Karena Mbappe sendiri itu menyumbang 2 gol pendengar untuk di hari ini, yaitu di menit ke-45 dan juga 74, di mana tambahan 2 gol ini tidak hanya membawa Prancis melaju mulus ya, tapi juga mengantarkan Mbappe itu menyamai rekor mega bintang Argentina Lionel Messi sebagai salah satu pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia, sekaligus memuncaki daftar top skor sementara Piala Dunia 2026.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Nah, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang

Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

Hari ini pendengar di 1 Juli ini bertepatan ya dengan Hari Bayangkara ya. Di mana pada hari ini yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia memperingati ya sejak tahun 1946 pendengar. Dan ini merupakan peringatan atau hari ulang tahun Bayangkara ke-80 di mana puncak perayaannya itu diselenggarakan di lapangan Satlat Korps Brimob Cikeas Kabupaten Bogor ya. Kegiatan utama peringatan di hari ini ya untuk Hari Bayangkara itu meliputi upacara parade yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai inspektur upacara. Kemudian penganugerahan tanda kehormatan Nugraha Sakanti kepada sejumlah polda dan divisi Polri yang berprestasi serta adanya rangkaian kegiatan sosial kemanusiaan hingga pameran produk dalam negeri.

Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya, karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf seperti arteri dan mena. Glen Perrin ini sendiri juga membuat lalat dapat menyempatkan sayapnya sebanyak 200-400 kali per detiknya. Oke, kedua, penciuman yang tajam hingga jarak 2 km. Yang ketiga, ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polidrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Satu lalat membawa banyak bakteri. Untuk yang berikutnya, umur lalat pendek setelah 14 hari, tapi telurnya banyak banget. Ada lagi nih kebiasaan jorok lalat, yaitu dalam jangka waktu 4-5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

106,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, malam hari ini akan kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk drama radio ya. Di Rabu malam memang agak spesial drama radionya, lebih cepat dihadirkan di ruang dengar Anda ya. Seperti kali ini ya, akan saya hadirkan ini drama radio dari RRI Singa Raja. Pendengar, judulnya Kilau Semu di Balik Pagar. Seperti apa kisahnya? Kita dengarkan bersama Kilau Semu di Balik Pagar.

0: Selesai juga lembur hari ini.
1: Gimana kerjaan hari ini, Pak? Lancar? Sudah makan? Masih ada lauk di kulkas, Ibu hangatkan ya?
0: Nah, nanti dulu, Bu. Bapak masih mikir.
1: Mikir apa lagi sih, Pak? Seharian kerja, malam sampai rumah masih dipakai mikir juga.
0: Lihat itu, Bu. Rumah tetangga kita, Pak Made, makin besar. Ada mobil baru diparkir. Padahal dulu kita sama-sama dari nol kan, Bu?
1: Rezeki orang kan beda-beda, Pak.
0: Beda bagaimana, Bu? Aku ini banting tulang siang malam. Ibu juga udah bantu jualan. Tapi hasilnya cuma cukup untuk makan. Sementara dia hidup seperti raja. Aku merasa gagal, Bu. Sudah kerja siang malam, tapi tidak bisa memberi lebih untuk kamu.
1: Jangan bilang begitulah, Pak. Kamu tidak pernah gagal.
0: Tapi kenyataannya apa? Kita masih hidup pas-pasan seperti ini?
1: Iya, pas-pasan kan bukan berarti gagal. Kita masih makan, masih bisa tertawa, masih bisa tidur tanpa rasa takut.
0: Iya, itu benar sih. Tapi, Bu, jujur saja ya. Capek itu bukan cuma di badan, tapi di pikiran ini loh.
1: Capek karena apa, Pak?
0: Ya, gimana? Merasa tertinggal gitu melihat orang lain maju lebih cepat, sedangkan kita jalan di tempat.
1: Ah, kita tidak di tempat kok, Pak. Kita tetap jalan, hanya jalannya lebih pelan.
0: Kadang aku takut, Bu. Sampai kapan ya kita seperti ini?
1: Selama kita tidak berhenti berusaha, pasti ada perubahan. Ya, mungkin kecil, tapi pasti. Udah. Nih, minum teh dulu, biar tenang ya, Pak.
0: Enak sekali tehnya, hangat.
1: Hidup ini seperti teh panas ini, Pak. Tidak selalu manis di awal. Tapi, kalau dinikmati pelan-pelan, ada nikmatnya.
0: Kamu ini selalu ada aja cara menenangkan aku, Bu. Tapi, Bu, sebenarnya ada satu hal yang masih mengganggu pikiranku.
1: Apalagi sih, Pak?
0: Tentang investasi arisan itu yang ditawarkan Pak Made.
1: Loh, kamu masih memikirkannya?
0: Bukan memikirkannya saja, tapi kadang aku bertanya, bagaimana kalau aku ikutan?
1: Kalau kamu ikut?
0: Mungkin sekarang kita tidak lagi hidup pas-pasan. Mungkin rumah kita juga sudah bagus. Mungkin aku tidak perlu lembur setiap hari. Ikut arisan, modalnya kecil, untungnya besar. Gimana kalau kita ikut saja, Bu? Kita kumpulin semua tabungan kita. Perhiasan semua kita jual, terus kita ikut arisannya.
1: Bapak, serius?
0: Iya, Bu. Aku sudah pikirkan ini baik-baik. Aku juga punya harga diri, Bu. Aku malu tiap lihat orang lain maju sementara kita begini-begini aja.
1: Dan Bapak mau mengorbankan Ibu sama anak-anak demi mengejar terlihat maju.
0: Tapi kalau ini berhasil, kita bisa keluar dari semua ini, Bu.
1: Iya, tapi kalau gagal?
0: Aku cuma ingin hidup lebih layak. Tidak terus menghitung uang sampai akhir bulan.
1: Aku juga ingin itu, Pak. Tapi bukan dengan cara yang bisa menghancurkan kita.
0: Kalau aku ikut sedikit saja, tidak terlalu besar, mungkin masih aman, Bu. Aku lihat orang lain sudah mulai menuai hasilnya.
1: Dan kamu hanya melihat yang terlihat, bukan yang tersembunyi.
0: Kalau ini jalan yang salah, kenapa terlihat begitu meyakinkan ya, Bu?
1: Ya, karena penipuan memang dibuat untuk terlihat meyakinkan, Pak. Aku tidak melarang kamu ingin hidup lebih baik. Tapi jangan sampai kita kehilangan semuanya hanya karena ingin cepat.
0: Kalau aku ingin tetap ikut, kamu bagaimana?
1: Ya, aku akan menahannya sekuat yang aku bisa.
0: Yaudahlah, aku pikir lagi, Bu.
1: Nah, itu lebih baik, Pak, daripada tergesa-gesa. Udah, sekarang istirahat dulu, Pak.

0: keluar pak, jangan kabur pak.
1: Bapaknya kabur.
0: Uang arisan kita dibawa semua, kita ditipu.
1: Ternyata selama ini dia penipu. Arisan ini cuma kedok.
0: Bapaknya kabur, rumahnya kosong. Uang arisan dibawa semua.
1: Saya jual sawah untuk ikut arisan.
0: Dia janji untung besar. Dia tipu kita semua.
1: Cari dia, jangan sampai lolos.
0: Kita harus lapor polisi.

0: Bu, ternyata selama ini Pak Made menipu. Arisan itu cuma kedok, semua kemewahan itu dari dia menipu, Bu.
1: Nah, makanya terlihat terlalu cepat ya, Pak.
0: Aku hampir saja ikut, hampir saja aku mengkhianati kerja keras kita sendiri, Bu.
1: Pak, kamu ingat gak Pak Made dulu bilang apa?
0: Iya, bilangnya modalnya kecil, terus untungnya besar.
1: Dan sekarang?
0: Semuanya hilang dan dia kabur, Bu.
1: Orang yang menjanjikan cepat kaya, seringkali tidak pernah benar-benar kaya dari usaha itu, Pak. Tapi dari orang yang percaya.
0: Iya sih, Bu, ya.
1: Aku tuh tidak melarang kamu bermimpi hidup lebih baik.
0: Tapi...
1: Tapi jangan pakai jalan yang membuat kita kehilangan diri sendiri.
0: Kalau suatu saat lagi ada yang menawarkan hal seperti itu, tolong ingatkan aku dengan keras-keras ya, Bu.
1: Pasti, aku pasti akan lakukan itu.
0: Bu, mungkin kita tidak kaya, tapi kita tidak menipu siapapun. Dan itu yang membuat kita bisa tidur tenang.
1: Benar, Pak. Rezeki yang jujur mungkin lambat, tapi tidak menghancurkan. Biarlah pelan-pelan, asalkan bersih. Karena kilau yang instan belum tentu nyata.
0: Baiklah, Bu. Mulai besok, aku fokus kerja saja. Tidak lagi terganggu memikirkan cepat kaya. Tapi kalau ada kesempatan yang benar-benar jelas, yang bukan tipu-tipu, kita bicarakan bersama ya, Bu.
1: Deal. Apa yang dialaminya Pak Wayan menjadi pengingat bahwa rasa lelah dan keinginan untuk segera berhasil bisa menjerumuskan pada pilihan yang keliru. Tidak semua yang tampak menguntungkan adalah benar, dan tidak semua yang lambat berarti gagal. Kesuksesan sejati tidak dibangun dari tipu daya, melainkan dari kerja keras, kejujuran, dan kesabaran. Karena pada akhirnya yang paling berharga bukanlah seberapa cepat kita sampai, tetapi bagaimana kita sampai tanpa menyakiti orang lain. Demikian drama radio Kilau Semu di Balik Pagar, persembahan Teater Kris, keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja.

Ania Astrini Menua Bersama. Ini lagu yang mengenalkan saya sama penyanyi asal Bandung ini ya, pendengar Rahmania, yang namanya tuh langsung melejit setelah dia menjadi salah satu opening act ya, atau menjadi pembuka untuk konser Coldplay beberapa waktu yang lalu ya. Dan pastinya untuk malam hari ini, Sultra Malam ini terus menemani Anda hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan sesaat lagi ya di pukul 20 kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita.

0: inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Tidak hanya tersangka individu, saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan

0: sebagai saksi gratifikasi batubara. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. Sementara itu, Polri menyatakan siap terus berbenah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga kepercayaan publik. Laporannya disampaikan Afriani Respati.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat.
2: Presiden Prabowo Subianto

0: Bogor pagi hari tadi. Menurut Presiden, penegakan hukum yang adil menjadi syarat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara. Karena itu, aparat penegak hukum diminta menjalankan tugas secara profesional dan tidak tunduk pada kepentingan kelompok tertentu.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
0: Presiden juga mengingatkan bahwa kelompok masyarakat yang lemah harus mendapatkan perlindungan. Menurut Presiden, hukum harus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang mencari keadilan dan memastikan setiap pelanggaran diproses secara setara di hadapan hukum. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan, institusi Polri terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Listio, transformasi Polri dilakukan melalui reformasi sumber daya manusia, digitalisasi layanan publik, hingga penguatan pengawasan internal. Kapolri mengakui perjalanan Polri selama 8 dekade belum sepenuhnya sempurna. Karena itu, kritik dan masukan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses perbaikan institusi.
2: Oleh karena itu, setiap kritik kami pandang sebagai cermin untuk berbenah. Setiap masukan kami terima sebagai dorongan untuk berubah, dan setiap harapan masyarakat kami maknai sebagai amanah demi meneguhkan dharma bakti kami, demi menghadirkan sosok Polri untuk masyarakat.
0: Momentum Hari Bayangkara ke-80 menjadi pengingat bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus menjaga kepercayaan publik. Sejalan dengan pesan Presiden Prabowo, Polri diharapkan mampu menghadirkan penegakan hukum yang adil, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri terus berkontribusi melalui berbagai program ketahanan pangan sebagai bagian dari dukungan terhadap program strategis pemerintah. Laporannya disampaikan Eliana Zahra.
4: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.500...
5: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri berkomitmen mendukung seluruh program dan kebijakan pemerintah guna mempercepat terwujudnya swasembada pangan serta menjaga stabilitas nasional. Menurutnya, Polri melaksanakan program pemanfaatan lahan produktif, pekarangan pangan bergizi, mengawasi proses distribusi bantuan pemerintah dan hasil panen, serta menjalin kerjasama dengan Bank Himbara untuk memfasilitasi kredit usaha rakyat bagi para petani. Hal tersebut ia sampaikan saat menyampaikan kata pengantar dalam HUT Bayangkara ke-80 di Cikeas hari ini.
4: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.548 poktan, kami terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan pada potensi lahan seluas 1,37 juta hektar. Puji syukur sejak tahun 2025 hingga kuartal 2 2026 telah dilaksanakan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton.
5: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keterlibatan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Presiden mengatakan Polri aktif membantu peningkatan produksi jagung, membangun gudang ketahanan pangan, serta mendukung program makan bergizi gratis.
1: Saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik. Dan ini bukan kata saya, banyak pengamat, banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut, dan diantaranya sebagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri.
5: Polri bersama Kementerian Pertanian, pemangku kepentingan, dan kelompok tani terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan. Hingga kuartal kedua tahun 2026, program tersebut telah menghasilkan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Suryo Sumarsono, sebagai saksi gratifikasi batubara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
6: Ada mau disampaikan Pak?
7: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Sumarsono, sebagai saksi dalam kasus gratifikasi batubara di Kutai Kartanegara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Jubir KPK

0: masih masing tersangka.
1: Untuk saksi saudara CPT ini diperiksa berkaitan dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batu bara di wilayah Kupang. Karena memang dalam perkara ini KPK kemudian mengembangkan tidak hanya tersangka individu saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan 3 korporasi yang juga diduga terlibat menerima gratifikasi per metric ton batu bara di Kukar tersebut.
0: Sementara itu, Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Yapto Sumarsono bungkam usaha

Evi juga telah menyebut bahwa 3 korporasi diduga menjadi sarana gratifikasi Bupati Kukar Rita Widyasari dalam perkara batubara di Kutai Kartanegara. KPK sendiri telah menetapkan 3 tersangka korporasi dalam kasus ini. 3 korporasi tersebut ditetapkan

0: Asia.
1: Kenaikan harga BBM non-subsidi dan kenaikan harga pangan menyebabkan inflasi naik tajam di bulan Juni 2026, baik inflasi bulanan maupun tahunan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Badan Pusat Statistik BPS hari ini menyampaikan laporan sejumlah data ekonomi, di antaranya perkembangan laju inflasi. Berdasarkan data BPS, inflasi bulan Juni meningkat cukup signifikan dibandingkan inflasi bulan Mei 2026. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam keterangannya di gedung BPS hari ini mengatakan, inflasi bulanan pada Juni tercatat naik menjadi 0,44% dari 0,28% di bulan Mei. Sedangkan inflasi tahunan bulan Juni naik menjadi 3,4% dari 3,08% di bulan Mei. Pemicu utama inflasi adalah kelompok transportasi, utamanya komoditas bensin, sebagai dampak dari dua kali kenaikan harga BBM non-subsidi di sepanjang bulan Juni kemarin.
3: Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan itu terbesar pada transportasi dengan inflasi sebesar 2,29%. Tiga, komoditas yang dominan mendorong inflasi kelompok transportasi, yang pertama bensin dengan andilnya 0,21%. Yang kedua, tarif angkutan udara. Dan yang ketiga, pelunas atau oli mesin. Inflasi pada komoditi bensin dipicu oleh penyesuaian harga beberapa jenis BBM non-subsidi.
2: Kenaikan inflasi akibat kenaikan harga BBM non-subsidi sudah diperkirakan sebelumnya oleh Bank Indonesia. Berdasarkan perhitungan Bank Indonesia, harga BBM non-subsidi diperkirakan berkontribusi sebesar 0,25% pada laju inflasi. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI bulan Juni kemarin.
4: Seperti kemarin ini ada perubahan harga BBM non-subsidi, ada yang naik seperti Pertamax dan Pertamax Turbo, tetapi ada juga yang turun yaitu

0: kontribusi pada inflasi di bulan Juli. Inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau tercatat sebesar 0,20% dengan andil inflasi 0,06%. Komoditas utama penyumbang inflasi antara lain bawang merah, bawang putih, dan beras. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ombudsman RI mendorong pemerintah memperkuat keselamatan di perlintasan sebidang sebagai langkah realistis untuk mencegah terulangnya kecelakaan kereta api. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
2: Anggota Ombudsman RI Robert Naendi Jawing menilai penguatan perlintasan sebidang menjadi solusi realistis dalam keselamatan perjalanan kereta api. Pernyataan itu menyusul insiden kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Komuter Line di stasiun Bekasi Timur pada bulan April lalu. Menurutnya, setiap perlintasan harus berstatus resmi agar memiliki kejelasan pengelolaan. Selain itu, ia juga menegaskan perlintasan juga harus dilengkapi palang pintu yang resmi, serta menjaga perlintasan dengan petugas resmi yang memiliki kewenangan.
3: Kejadian dan ini yang sampai hari ini masih belum jelas arah penyelesaiannya.

Banten dan Kewilayahan Ombudsman Budi Masturi menyampaikan asesmen yang disusun oleh Ombudsman terkait aspek pelayanan publik dalam penanganan insiden kecelakaan di Bekasi Timur dilakukan selama 2 bulan dengan menghimpun keterangan dari berbagai pihak termasuk para korban dan anggota keluarganya. Hasil asesmen telah disampaikan kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, dan PT KAI dalam pertemuan yang berlangsung pada 30 Juni lalu.

0: segudang yang sudah ada. Pembenahan tersebut mencakup penyediaan palang pintu, petugas, dan dukungan teknologi keselamatan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.

0: Memasuki hari operasional ke-71 penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi, Kementerian Haji memusatkan perhatian pada pelayanan bagi sekitar 5% jemaah haji Indonesia yang masih berada di Madinah. Meski sebagian besar jemaah telah tiba di tanah air, selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
1: Ya, Lukman dapat kami informasikan, Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf Rabu hari ini menyampaikan apresiasi Presiden Republik Indonesia DPR RI dan DPD RI yang menjadi motivasi bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Menurut Menhad, dukungan dari berbagai pihak menjadi modal penting dalam menghadirkan pelayanan yang semakin profesional, aman dan nyaman bagi jemaah Indonesia. Menhad Irfan Yusuf secara resmi menutup operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi setelah seluruh jemaah haji Indonesia kembali ke tanah air. Penutupan ditandai dengan tibanya kloter UPG-43 di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar yang membawa 242 jemaah. Sekaligus mengakhiri rangkaian pelayanan bagi lebih dari 219.000 jemaah haji reguler dan khusus. Dan pendengar, berikut keterangan dari Menteri Haji dan Umroh, Kiai Haji Irfan Yusuf.
2: Alhamdulillah kami mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, dari DPR, Komisi 8 maupun tim pengawas DPR 1 dan apresiasi ini. Dan alhamdulillah Presiden Prabowo juga memberikan apresiasi pada

Terima kasih kepada semua pihak.

0: dan pendengar dapat kami informasikan juga, selama operasional berlangsung, pemerintah menghadapi tantangan dalam melayani puluhan ribu jemaah lanjut usia dan jemaah berisiko tinggi. Berbagai inovasi diterapkan, mulai dari digitalisasi layanan, penambahan embarkasi fast track, hingga penerapan skema nurul dan tanajul yang membantu kelancaran mobilitas jemaah di Tanah Suci. Meski operasional haji telah berakhir, Menhaj menegaskan pelayanan belum selesai. Kementerian Haji dan Umroh masih mendampingi jemaah yang menjalani perawatan di Arab Saudi serta akan melakukan evaluasi menyeluruh, terutama terhadap pelayanan di Mina dan penguatan implementasi istiqoah kesehatan agar penyelenggaraan haji tahun depan semakin baik. Selain itu, dapat kami informasikan juga pendengar bahwasanya laporan peliputan penyelenggaraan haji tahun 2026 atau 1447 Hijriah, baik informasi dari Tanah Suci maupun debarkasi di seluruh Indonesia di Radio Republik Indonesia pun berakhir malam ini. Atas perhatian dari berbagai pihak, kami ucapkan terima kasih. Demikian dari Pulau Alam Media Center Haji tahun 2026 Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Bandara Internasional Soekarno-Hatta telah rampung melayani seluruh kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci pada musim haji 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sa'adatu Daraen. Aen.
2: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini seluruh pos kami secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat yang tergabung dalam 3 debarkasi. Pada hari terakhir kemarin, sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat menjadi penutup kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Bila dirincikan, debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung, sebanyak 389 jiwa yang mendarat menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7633. 2 kloter lainnya tergabung dalam debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5486 dan SP5218. Salah satu petugas haji dari debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan untuk jemaah haji telah tuntas seluruhnya, dan untuk kloter dari Jakarta, maksud kami dari debarkasi Jakarta Bekasi dan juga debarkasi Jakarta Pondok Gede menjadi penutup kepulangan haji dan berakhir pada periode musim haji tahun 2026 ini. Diketahui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kepulangan jemaah haji 3 debarkasi dari 4 provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Palembang, di mana debarkasi Palembang tuntaskan pemulangan jemaah haji kloter 16. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Selengkapnya dilaporkan oleh Maulana dari RRI Palembang.
3: Operasional pemulangan jemaah haji debarkasi Palembang resmi berakhir. Kepulangan kloter 16 menandai selesainya proses pemulangan seluruh jemaah haji melalui asrama haji Sumatera Selatan. Sebanyak 355 jemaah asal kota Palembang yang tergabung dalam kloter terakhir tiba di tanah air dengan jumlah lengkap sesuai saat diberangkatkan ke Tanah Suci. Kedatangan mereka disambut suasana haru oleh keluarga yang telah menunggu di asrama haji. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH debarkasi Palembang, Arkan Nur Wahidin, mengatakan proses pemulangan jemaah tahun ini berjalan lancar berkat sinergi seluruh panitia dan instansi yang terlibat.
4: Proses pemulangan berjalan dengan lancar. Apresiasi apresiasi setinggi-tingginya jasa kepada seluruh pihak yang terlibat yang dalam kepanitiaan, baik embarkasi, debarkasi, karena perjalanan jamaah di tahun ini berjalan dengan lancar. Ya, beberapa jamaah datanya ya tadi rasa puas dengan pelayanan, dengan akomodasi yang disiapkan pada tahun ini.
3: Arkan juga mengapresiasi seluruh panitia, petugas, dan instansi yang telah mendukung penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, evaluasi tetap akan dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan pada musim haji mendatang. Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 16, Suhada Ajis Umar, mengaku bersyukur seluruh anggota rombongannya dapat menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji. Ia mengatakan seluruh jamaah dalam kloternya kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat. Di sisi lain, para jamaah berharap pengalaman beribadah di Tanah Suci menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas ibadah dan pengabdian setelah kembali ke tengah masyarakat.
5: Kloter kami, kloter terakhir ini, alhamdulillah semua dapat melaksanakan seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Dari jumlah 355, alhamdulillah semua balik dengan sehat. Dan alhamdulillah kita dapat melaksanakan.
3: Berdasarkan data PPIH Debarkasi Palembang pada musim haji tahun ini, memberangkatkan 6.995 jamaah. Sebanyak 6.984 orang kembali ke tanah air melalui Debarkasi Palembang. Adapun 11 jamaah tidak kembali bersama rombongan, terdiri atas 9 jamaah yang wafat di Tanah Suci dan 2 jamaah yang pulang secara mandiri. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional Debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Pemerintah berharap pelayanan penyelenggaraan ibadah haji ke depan dapat semakin baik dan mampu memberikan kenyamanan bagi seluruh jemaah. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

perawatan medis di luar negeri, dan proses evakuasi ini dibantu oleh Perhimpunan Bulan Sabit Merah Palestina. Dari total tersebut, 30 orang merupakan pasien, sementara 55 lainnya adalah pendamping. Kita beralih ke informasi olahraga. Amerika Serikat dan Bosnia Herzegovina akan bertemu pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pelatih kedua tim memastikan kesiapan skuad masing-masing untuk laga ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ditiloli. The stretch down the right side of the defense again should be two.

0: The mindset and the, like you said, the mentality is perfect. We are so
1: mentalitas
0: so
1: ini sangat baik. Kami telah bekerja keras sejak pertemuan pertama kami di New York. Kami telah bersiap sejak 1,5 tahun sebelumnya, dan kini kami akan melihat apa yang selama ini kami harapkan dari mereka. Mereka telah melewati perkembangan yang sangat banyak.
0: We start to see, you know, what we wanted and the expectation from them, and I see.

juga akan berusaha memberikan perlawanan yang terbaik. Kami telah bersiap dengan baik selama 1,5 tahun. Pemain kami punya mentalitas yang baik, mentalitas para pemenang, dan mereka sudah siap menghadapi pertandingan ini.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi ya, hadir kembali di ruang dengar Anda setelah tadi kita mengikuti ya untuk warta berita pukul 20 waktu Indonesia Tengah bersama dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan malam hari ini mendengar akan kami hadirkan ya di ruang dengar Anda seperti biasa Rabu malam itu kami akan hadirkan ya mimbar agama Hindu yang kali ini kembali dibawakan oleh Pandai Kade Juliana dengan judul Navigasi Diri 10 Polusi Jiwa yang Wajib Kita Hindari. Untuk Anda umat Hindu dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan.

Ang awig namastu namasidam Om Anubhadra Kritaboyantu Wiswata. Semoga pikiran baik datang dari segala penjuru. Pendengar RRI Pro 1 Kendari, dimanapun berada, angayu bagia sehiang widiwase, kita berjumpa kembali dalam ruang dengar saudara dalam acara Mimbar Agama Hindu RRI Pro 1 Kendari, bekerjasama dengan Badan Penyiaran Hindu dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara. Malam hari ini bersama Blijul Pandey Kadek Juliana, Penyuluh Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kota Kendari. Semoga para pendengar semuanya kami jumpai dalam keadaan sehat dan bahagia. Para pendengar, dalam Mimbar Agama Hindu kali ini, Blijul akan menyampaikan tema navigasi diri, 10 polusi jiwa yang wajib kita hindari. Mendengar tema ini, pastilah pendengar di rumah makin penasaran ya. Navigasi diri terhadap apa sih? Lalu apa itu 10 polusi jiwa yang Blijul maksudkan? Nah, sebelum kita bahas tema ini, Blijul ajak umat sedharma untuk mendengar dua bait pantun yang tentunya ada kaitannya dengan tema kita. Kita dengarkan bantu cakepnya dari rumah. Pergi ke pasar membeli nangka, cakep. Pulang-pulang dompetnya hilang, cakep. Daripada sibuk berprasangka, lihat tetangga beli motor metik jadi meriang. Ini terkait iri hati nih. Ya. Oke, pantun kedua. Masak air biar matang, cakep. Malah ditinggal main ke hulu, cakep. Daripada sibuk menggosip tentang orang, mending cek dulu utang di warung sudah lunas atau belum itu. Oke. Jadi terkait prasangka. Oke. Para pendengar dimanapun berada, akhir-akhir ini kalau kita berkendara di jalan raya, pemandangan orang-orang yang mengenakan masker sudah menjadi hal yang sangat lumrah, apalagi berkendara memakai motor ya. Kita begitu khawatir dengan abu jalanan, asap kendaraan, dan polusi udara yang bisa merusak paru-paru kita. Kita rela membeli masker terbaik demi menjaga kesehatan fisik agar tetap bugar menjalani hari. Namun sahabat Dharma yang berbahagia, pernahkah kita sejenak merenung di tengah kemacetan atau di sela-sela kesibukan kita? Di balik masker yang melindungi wajah kita dari polusi luar, ada jenis polusi lain yang sering kali luput dari perhatian kita. Polusi ini tidak terlihat oleh mata, tidak berbau, namun dampaknya jauh lebih merusak daripada kepulan asap knalpot. Itulah yang namanya polusi jiwa. Sebuah kekeruhan rohani yang tidak datang dari lingkungan luar, melainkan diproduksi oleh diri kita sendiri melalui tindakan, ucapan, dan getaran pikiran yang tidak terkendali. Seringkali kita tidak sadar bahwa setiap kali kita memelihara rasa iri, melayangkan makian, atau membiarkan pikiran buruk menguasai hari, kita sedang mengotori jiwa kita sendiri. Kita begitu sibuk membersihkan debu di lantai rumah atau menyaring udara yang kita hirup, tetapi membiarkan racun-racun spiritual mengendap di dalam batin. Padahal jiwa yang terpapar polusi batin secara terus-menerus akan melahirkan kecemasan, menghilangkan kedamaian, dan menjauhkan kita dari kebahagiaan sejati yang kita cari selama ini. Beruntung bagi kita sebagai umat Hindu, kita memiliki kompas dan sistem navigasi yang sangat luar biasa untuk mendeteksi dan menyaring
polusi tersebut. Panduan pendeteksi polusi jiwa ini tertuang begitu indah dan mendalam dalam kitab suci Sara Samuscaya. Lembaran-lembaran suci ini hadir bagaikan cermin jernih yang mengajak kita untuk memeriksa kembali ke dalam diri sejauh mana kita telah menjaga kebersihan batin kita dari noda-noda duniawi. Melalui ruang mimbar agama Hindu hari ini, dengan mengambil judul Navigasi Diri, 10 Polusi Jiwa Yang Wajib Kita Hindari, kita akan membedah bersama bagaimana sloka-sloka dalam Sara Samuscaya tersebut menuntun kita dalam mengamalkan ajaran Trikaya Parisuddha. Kita akan melihat bagaimana menjaga kesucian pikiran, bagaimana menjaga kesucian perkataan, dan bagaimana menjaga kesucian perbuatan. Bukan sekedar teori di atas kertas, melainkan sebuah tindakan nyata untuk memasang masker spiritual demi menjaga jiwa kita tetap bersih, sehat, dan damai. Mari kita simak bersama pembahasannya. Pembahasan pertama, kita akan bahas tentang polusi perkataan atau wacika. Sahabat Dharma yang budiman, mari kita bedah klaster pertama yang menjadi gerbang terdepan interaksi kita dengan dunia luar, yaitu polusi melalui perkataan atau wacika. Kitab suci Sara Samuscaya sloka 75 mengatakan bahwa ada 4 jenis polusi kata yang paling sering meracuni jiwa. Niang tanpa prawer tianing wak pat pakuehnya pratekannya ujar ahale ujar apergas ujar pisuna ujar mitie nahan tang pat singgahan naning wak dan ujara kena dan angenengenan kojaranya. Inilah yang tidak patut timbul dari kata-kata. Empat banyaknya, yaitu perkataan jahat, perkataan kasar menghardik, perkataan memfitnah, perkataan bohong dan tak dapat dipercaya. Itulah keempatnya, harus disingkirkan dari perkataan. Jangan diucapkan, jangan dipikir-pikir akan diucapkan. Jadi kita masuk pada pembahasan 10 polusi jiwa yang biasanya merangsuki diri kita. Dari perkataan yaitu wacika, kita sebutkan tadi ada 4. Polusi pertama disebut ujar ahale, anritsa, yaitu kebiasaan berkata bohong atau berdusta. Mengapa bohong disebut polusi? Karena satu, kebohongan kecil akan melahirkan kebohongan-kebohongan berikutnya, mengaburkan kebenaran dan pada akhirnya meruntuhkan pondasi kepercayaan di dalam jiwa kita sendiri maupun dalam hubungan sosial. Polusi kata yang kedua adalah ujar apergas, parusya, yang berarti berkata-kata kasar, mencaci, menghina atau memaki dengan tujuan menyakiti hati orang lain. Lidah kita mungkin tidak bertulang, namun kata-kata yang kasar ibarat sembilu yang bisa menyayat hati dan meninggalkan luka batin yang sangat dalam pada orang yang mendengarnya. Sara Samuscaya mengajarkan bahwa ucapan yang kotor mencerminkan jiwa yang keruh, dan setiap getaran kata kasar yang kita lontarkan sejatinya akan kembali mengotori karma kita sendiri. Selanjutnya, polusi yang ketiga adalah ujar pisuna, yaitu tindakan memfitnah, mengadu domba atau menyebarkan desas-desus buruk demi memecah belah persaudaraan. Ini adalah racun yang sangat berbahaya karena bisa menghancurkan reputasi seseorang dan merusak keharmonisan keluarga hingga masyarakat dalam sekejap
mata. Sementara yang keempat adalah ujar mitil atau asam binapalapa, yakni kegemaran membual, berkata omong kosong, atau membicarakan hal-hal yang sama sekali tidak ada gunanya bagi peningkatan spiritual. Nah, sahabat Dharma, ada catatan penting nih untuk kita renungkan bersama di era kemajuan teknologi dan media sosial saat ini. Empat polusi kata ini seringkali tidak lagi keluar lewat suara kita, melainkan telah berubah wujud menjadi ketikan jempol kita. Melalui kolom komentar, jempol kita begitu mudah berbohong, mencaci, memfitnah, dan menyebar hoax yang tidak berguna. Oleh karena itu, mari kita lebih bijak dan berhati-hati sebelum menekan tombol kirim di ponsel kita. Para pendengar, kita lanjutkan ke klaster kedua, yaitu polusi perbuatan, yaitu KYK. Melangkah lebih dalam, mari kita bahas klaster kedua ini, yaitu polusi dalam bentuk perbuatan nyata atau KYK. Dalam Sarasamuscaya, sloka 76, dijelaskan ada tiga polusi fisik utama yang wajib kita bersihkan agar tidak mendatangkan penderitaan. Nihan yang tan ulahakne syama ati mati mangehalahal si paradare nahan tang telu tan ulahakne ring asiring ring parihase ring apat kale ri pangipian tuwi singgahane juga ke. Inilah yang kita patut dilakukan. Inilah yang tidak patut dilakukan. Membunuh, mencuri, berbuat zina. Ketiganya itu jangan hendaknya dilakukan terhadap siapapun. Baik secara berolok-olok, bersenda gurau, baik dalam keadaan dirundung malang, keadaan darurat, dalam khayalan sekalipun, hendaknya dihindari saja ketiganya. Poin yang kelima dari total 10 polusi jiwa itu adalah himsa karma, yakni perilaku menyakiti, menyiksa, atau bahkan membunuh makhluk hidup lain demi kepuasan ego belaka. Ajaran Hindu sangat menjunjung tinggi konsep ahimsa, tidak menyakiti, tidak membunuh, karena setiap makhluk membawa percikan suci Atman yang sama dari Sang Pencipta. Polusi perbuatan keenam adalah stenia, yang berarti mengambil hak milik orang lain secara tidak sah, baik itu dalam bentuk pencurian skala kecil hingga tindakan korupsi skala besar yang merugikan banyak orang. Ketika kita melakukan stenia, kita tidak hanya mengambil barang fisik, tetapi kita sedang menjerat diri kita sendiri dalam hutang karma yang sangat berat, yang harus dibayar di kehidupan ini maupun kehidupan yang akan datang. Jiwa yang dipenuhi energi pencurian tidak akan pernah merasakan ketenangan batin sejati. Kemudian polusi perbuatan yang ketujuh adalah separa darah, yaitu tindakan berzina, tidak setia, selingkuh, atau mengganggu kesucian hubungan rumah tangga orang lain. Sarasamuscaya memandang kesetiaan dan komitmen sebagai pilar moralitas yang sangat sakral. Ketika seseorang melanggar batas ini melalui separa darah, ia sedang meruntuhkan sendi-sendi kepercayaan terkecil dalam masyarakat, yaitu keluarga,
dan mengotori lembaran suci jiwanya dengan noda pengkhianatan yang sangat sulit dibersihkan. Kita lanjutkan kelas tertiga, polusi pikiran, mana cika, akar dari segalanya. Tadi kita sudah membahas 7 polusi yang bisa mengotori jiwa kita. Sekarang beliau lanjutkan dari pikiran mana cika. Ada lagi 3 polusi yang bisa mengotori jiwa kita. Sahabat Dharma, sekarang kita sampai pada kelas terakhir yang paling krusial, yaitu polusi pikiran atau mana cika. Mengapa bagian ini menjadi yang paling penting? Mari kita simak bersama penegasan suci yang tertuang dalam Sarasamusaya Seloka 80 yang berbunyi, Manohimu lam sarvesa mindrayanam prawartate subasubasuawastasu karyam tatsu yawastitam. Sebab yang disebut pikiran itu adalah sumbernya nafsu, ialah yang menggerakkan perbuatan yang baik ataupun yang buruk. Oleh karena itu, pikiranlah yang segera patut diusahakan pengekangannya atau pengendaliannya. Seloka ini dengan sangat gamblang menegaskan bahwa ucapan yang kotor dan perbuatan yang rusak tidak akan pernah terjadi jika tidak diawali oleh pikiran yang tercemar. Pikiran adalah kemudi utama kehidupan kita. Jika pikirannya jernih, maka ucapan dan tindakan kita otomatis akan ikut selamat. Sebaliknya, jika pikiran kita dipenuhi polusi, maka seluruh hidup kita akan ikut keruh. Ada 3 polusi pikiran tersembunyi yang dijabarkan dalam seloka berikutnya. Poin ke-8 adalah abidya, yaitu sifat iri hati, dengki, dan selalu menginginkan apa yang dimiliki orang lain dengan cara yang tidak benar. Polusi ini membuat kita selalu merasa kurang, tidak bersyukur, dan menderita di atas kebahagiaan orang lain. Seperti bait pantun yang kita dengar tadi, melihat tetangga beli motor baru, batin kita yang langsung meriang dan kepanasan. Itulah bahayanya iri hati. Polusi pikiran yang ke-9 adalah wiyapada, yaitu kebiasaan menyimpan dendam, memelihara niat buruk, kemarahan, atau mendoakan kesengsaraan bagi makhluk lain. Menaruh dendam di dalam kepala itu ibarat kita sendiri yang meminum racun, tetapi kita berharap orang lain yang akan mati. Wiyapada menguras energi positif, rasa dendam menguras energi positif di dalam diri kita dan mengubah ruang batin yang harusnya damai menjadi medan pertempuran yang penuh dengan kebencian. Maka dari itu, sifat pendendam adalah salah satu polusi jiwa yang harus dihilangkan. Terakhir, polusi jiwa ke-10 dan yang paling berbahaya di antara semuanya adalah nastika. Sifat nastika ini adalah ketidakpercayaan, tidak percaya pada hukum karma pala, mengabaikan keberadaan Tuhan atau ide sang yang widiwasa, dan meremehkan ajaran-ajaran kebenaran kitab suci. Ketika seseorang sudah terjangkit polusi nastika, ia akan kehilangan kompas moralnya. Ia merasa bebas berbuat jahat karena mengira tidak akan ada konsekuensi yang menantinya di kemudian hari. Itulah
berbahayanya sifat nastika itu, yaitu ketidakpercayaan. Sahabat Dharma, pendengar RRI Pro 1 Kendari, melalui pemaparan sloka dalam Sarasamuscaya tadi yang membahas tentang 10 polusi jiwa yang bisa menyebabkan diri kita itu terpuruk, yang dijabarkan dalam sloka 73 sampai sloka 116 dalam kitab Sarasamuscaya ini, kita kini telah berhasil mengidentifikasi

masing-masing. Kemudian sahabat Dharma dimanapun berada, dampak polusi jiwa dan solusi navigasi diri, apa yang ditawarkan dalam hal kitab Sarasa Muscaya yang kita bahas ini. Sahabat Dharma yang dikasih oleh Ide Sang Hyang Widiwasa, setelah kita membongkar satu persatu dari 10 polusi jiwa tersebut, kini tibalah saatnya bagi kita untuk merenungkan dampaknya. Apa yang terjadi jika kita membiarkan 10 racun ini mengendap dan menguasai hari-hari kita? Secara perlahan namun pasti, polusi-polusi spiritual ini akan mengacaukan dan merusak jalannya karma pala kita. Setiap pikiran buruk, ucapan buruk, dan tindakan menyimpang adalah benih negatif yang kita tanam, yang pada saatnya nanti pasti akan berbuah penderitaan dan kegelisahan yang mendalam bagi hidup kita sendiri. Ketika jiwa kita sudah terlanjur pekat oleh polusi batin, kita akan kehilangan kemampuan untuk merasakan kedamaian. Rumah yang megah, harta yang melimpah, ataupun jabatan yang tinggi tidak akan pernah bisa membeli ketenangan batin jika di dalam kepala kita masih berkecamuk rasa iri, dendam, dan kebohongan. Membiarkan 10 polusi ini merajai diri sama saja dengan menjauhkan kita dari kebahagiaan sejati atau moksartam jagadita. Kita menjadi manusia yang selalu merasa haus di tengah telaga, selalu merasa kurang, dan hidup dalam bayang-bayang kecemasan yang kita ciptakan sendiri. Lantas, bagaimana relevansinya di era modern yang serba cepat ini? Tantangan kita hari ini jauh lebih kompleks. Polusi jiwa tidak lagi hanya bermanifestasi dalam interaksi fisik secara langsung, melainkan bermutasi di dunia digital. Ruang-ruang media sosial kita kini menjadi medan yang sangat subur bagi bertumbuhnya sifat iri melihat pencapaian orang lain. Tempat yang rawan untuk menyebarkan fitnah serta wadah memaki tanpa menyaring kata. Tanpa pondasi spiritual yang kuat, kita akan sangat mudah terseret arus modernisasi yang mengikis nilai-nilai luhur kemanusiaan kita. Lalu bagaimana cara kita membersihkan polusi yang sudah terlanjur mengotori jiwa kita? Dan bagaimana cara mencegah agar racun-racun baru tidak kembali masuk? Kitab suci Sarasa Muscaya memberikan kita sebuah solusi yang sangat sederhana, namun menuntut konsistensi tinggi, yaitu menumbuhkan sifat eling, sebuah kesadaran penuh dan kewaspadaan batin yang tajam. Bersikap eling berarti kita tidak hidup dalam mode otomatis. Kita sadar sepenuhnya atas setiap jengkelnya pikiran, setiap kata yang hendak meluncur dari bibir, dan setiap tindakan yang akan kita lakukan. Kesadaran atau eling inilah yang bertindak sebagai rem paling pakem di dalam diri kita. Ketika ego kita mulai memanas, ketika ada bisikan halus untuk memfitnah rekan kerja, atau ketika rasa panas di dada muncul saat melihat keberhasilan orang lain, disitulah kita harus segera menginjak rem spiritual kita. Ingatlah kembali panduan dari Sarasa Muscaya ini. Jadikan ajaran suci ini sebagai alarm yang langsung berdering keras di dalam batin, mengingatkan kita bahwa ada konsekuensi hukum karma yang tidak pernah tidur di balik setiap kekilapan kita. Selain sebagai

Rem seloka-seloka ini juga berfungsi sebagai kompas navigasi diri yang sangat akurat. Di tengah dunia modern yang seringkali mengaburkan batasan antara yang baik dan yang buruk, antara yang viral dan yang bermoral, kompas spiritual inilah yang akan menjaga kita agar tetap berjalan di jalur Dharma. Ketika kita kehilangan arah dan mulai tergoda oleh hal-hal yang tidak sah, tengoklah kembali kompas ini. Ia akan selalu menunjukkan arah menuju kesucian pikiran, perkataan, dan perbuatan, menuntun kita kembali pulang ke dalam kedamaian batin yang sejati. Oleh karena itu, sahabat Dharma, pendengar RRI Pro 1 Kendari, mari kita jadikan momentum mimbar agama hari ini untuk melakukan pembersihan massal terhadap jiwa kita masing-masing. Mulailah dari hal terkecil, saring pikiran kita sebelum ia mewujud menjadi ucapan dan tindakan. Dan timbang ucapan kita sebelum ia menjelma menjadi perbuatan fisik. Dengan mempraktikkan navigasi diri ini secara konsisten, kita tidak hanya sedang menyelamatkan diri kita sendiri dari jeratan karma buruk, tetapi kita juga sedang ikut memancarkan energi kedamaian bagi keluarga, lingkungan, dan masyarakat di sekitar kita. Sahabat Dharma yang saya kasihi, akhirnya kita telah sampai di penghujung kebersamaan kita hari ini dari seluruh rangkaian perenungan mengenai 10 polusi jiwa ini. Sebuah kesimpulan agung dapat kita petik bahwa menjaga kebersihan batin dari segala bentuk kekeruhan ucapan, tindakan, dan pikiran bukanlah sebuah beban moral yang mengekang kebebasan kita. Sebaliknya, menyaring 10 polusi ini adalah investasi spiritual terbaik dan paling menguntungkan yang bisa kita lakukan untuk mengukir kedamaian hidup, baik di dunia ini maupun di alam keabadian nanti. Inilah esensi sejati dari visi hidup kita sebagai umat Hindu, yaitu Moksartam Jagadita Ca Iti Dharma, mencapai kebahagiaan sekuler secara lahiriah sekaligus kebebasan spiritual yang hakiki secara batiniah. Sebelum saya mengakhiri perjumpaan yang penuh berkah ini, izinkan saya meninggalkan sebuah kalimat mutiara sebagai bekal perenungan. Sahabat Dharma, di dunia yang bising dan penuh polusi ini, jangan biarkan noda luar mengotori kesucian di dalam. Mari kita pasang masker spiritual kita rapat-rapat melalui kesadaran penuh, eling. Ingatlah, batin yang bersih adalah sebaik-baiknya tempat bagi kedamaian untuk bertumbuh. Dan jiwa yang jernih adalah jalan terdekat menuju Tuhan. Sebagai pemanis dan tanda perpisahan, berikut dua bait pantun penutup untuk sahabat Dharma sekalian. Jangan lupa bantu cakep dari rumah. Kain sutra indah ditenun, dipakai megah di hari raya. Mari menjaga tutur yang santun, bersihkan jiwa dari polusi dunia. Kepura membawa bunga melati, harum semerbak, tenangkan sukma. Cukup sekian mimbar hari ini, semoga damai menyertai kita semua. Saya yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup mimbar agama Hindu hari ini dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi Santi.

Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi mimbar agama Hindu. Baru saja kita simak bersama untuk di malam hari ini. Dan Rabu malam pendengar, kembali ya untuk di Pro 1 RRI Kendari dan juga Pro 1 seluruh Indonesia menyiarkan Ruang Rindu Nasional yang malam hari ini nanti akan bersama dengan gestarnya ada Domi Allen ya, yang berkarya di industri musik Indonesia sejak era 80-an sebagai pencipta lagu, kemudian juga penyanyi sekaligus produser. Dan karyanya juga sempat ya dibawakan oleh Ita Purnamasari yang malam hari ini juga sekaligus menjadi host ya untuk di Ruang Rindu Nasional bersama dengan Bang Andes juga ya. Jadi untuk Anda yang ingin mendengarkan ya seperti apa obrolan-obrolan menariknya ditemani dengan lagu-lagu yang bisa membawa kembali nostalgia di era-era 80-an mungkin ya, bersama dengan Domi Allen Anda bisa bergabung ya pendengar nanti melalui line telepon ataupun juga WhatsApp ya di 0811 7972 7912 atau di 0213441499 ya. Langsung saja nih kita bersama atau bergabung ya untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional malam hari ini.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Rindu pada lagu-lagu 80-an bukan sekedar mengenang melodi pendengar, tetapi menghidupkan kembali kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Lagu-lagu 80-an mengajarkan bahwa rindu tak selalu harus bertemu. Terkadang cukup dikenang dengan senyum dan juga setitik air mata. Ada masa ketika sebuah lagu lebih pandai menyampaikan rindu daripada ribuan kata yang tak pernah terucap. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ada sepotong penggaran lagu. Sering ku melamun, duduk sendiri di pembaringan malam yang sunyi. Ku pandangi potretmu kekasih, bila ku ingat padamu. Lihatlah bunga-bunga berkembang menghiasi cinta kita yang indah. Lihatlah rumah kecil yang mungil untuk kita berteduh di sana. Saya Anes Satria, dan tentunya nanti Mbak Ita sedang siap-siap. Mbak Ita Purnama Sari, ya, ada kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia. Tentunya kutipan lagu tadi adalah lagu yang dibawakan Mbak Ita, yang juga merupakan sebuah lagu sangat populer di tahun 80-an yang diciptakan langsung oleh bintang tamu kita pada malam hari ini. Pendengar, lagu itu juga dibawakan dengan apik oleh Mbak Ita Purnama Sari di tahun 1989, ya. Malam ini tanggal 1 Juli 2026 kita juga di-relay di semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya, pendengar. Dan Anda juga bisa mendengarkan dimanapun Anda berada, bisa live streaming di www.rri.co.id atau RRI Digital, aplikasi kami, dan juga bisa segera langsung follow dan juga TikTok maupun dari Instagram kami, ada di @rripro1jakarta. Yuk, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu kita pada malam hari ini. Ada Bang Domi Allen. Apa kabar, Bang?
1: Malam, Nas.
0: Apa kabar, Bang?
1: Baik-baik, sehat ya?
0: Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan, Bang. Bang Domi, apa kabar? Sehat juga ya?
1: Sehat juga.
0: Baik, Bang Domi, kita ya juga mau langsung. Tadi kan ada sepenggal lirik nih.
1: Ya, rindu ya sampai mati ya.
0: Betul, rindu sampai mati ya. Kalau mungkin yang bisa disampaikan dari Mbak Ita, mungkin terima kasih gitu udah ciptakan lagu ya ini untuk Mbak Ita. Dan juga, selamat juga nih, Bang, atas lagu barunya yang dibawakan oleh Ria Risti Fauzi ya. Bener. Nah, ini gimana ceritanya, Bang, akhirnya buat lagu barengan Ria Risti?
1: Nggak sengaja itu. Jadi waktu ada pertemuan seniman tahun 80-90
0: iya,
1: yang di komandoi Wahyu, aku datang ketemu Ria, terus aku catat HP-nya. Besok-besoknya aku kan memang sering tiap hari lagu.
0: Iya.
1: Aku share-share gitu.
0: Oke. Okay.
1: Gak tahu Ria feeling sama rindu apa? Rindu yang menyiksa.
0: Rindu yang menyiksa itu dia. Lalu ya,
1: akhirnya digarap
0: beberapa
1: minggu sampai kemarin konser 40 karyanya Ria sekalian launching.
0: Oh.
1: Gitu ceritanya gitu.
0: Gitu ya.
1: Jadi enggak sengaja.
0: Memang enggak sengaja.
1: Enggak sengaja.
0: Atau memang dikonsep untuk ya tadi dalam rangka tadi itu.
1: Enggak.
0: Oh, enggak juga.
1: Enggak juga.
0: Oh, just buat kebutuhan yang menarik.
1: Tuhan aja.
0: Betul. Jalan Tuhan aja begitu, ketemu, bikin lagu, coret-coret, jadi tek vokal langsung, produksi.
1: Iya.
0: Gitu. Waktunya aja panjang enggak tuh, Bang? Lama enggak?
1: Enggak juga lah.
0: Oh, enggak.
1: Paling dari penggarapan 3 minggu, 4 minggu lah.
0: Iya. Beda emang pendengar. Kalau jam terbang yang berbicara tuh udah beda. Kalau kita kan nggak suka di ini lagi, dibongkar lagi, pasang lagi, bongkar lagi, Bang Domi kan, apalagi juga dengan Mbak Ria ya. Ini juga satu hal kolaborasi yang menarik tentunya. Ini satu lagu, apa akan nanti juga
1: single
0: akan
1: aja,
0: single aja. Ada kemungkinan untuk lagi ada single album mungkin.
1: Diserahin sama Maria kali ya.
0: Siap, Maria.
1: Single aja.
0: Siap, baik. Ini tentunya juga yang menarik. Kita sapa dulu ke pendengar ya,
1: okay.
0: Bang Domi, ini sudah ada di line telepon, sudah menunggu.
1: Okay.
0: Ada di Manado dengan Bung Benny Jo. Okay. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam, Bung Benny. Halo, Bung Benny, sudah terhubung bersama kami, silakan. Nampaknya terputus gimana? Bung Benny, tapi ada juga Bung Albert di bau-bau. Kita sapa dulu.
1: Bawa palu ya?
0: Iya, bawa palu. Halo, selamat malam Bung Albert. Halo, Bung Albert, sudah terhubung bersama kami, silakan, Bung Albert. Nampaknya juga terputus, Bang. Iya. Kita lanjutkan obrolan ini, Bang Domi. Tentunya ini satu. Oh, di line WhatsApp call. Ini kita sudah terhubung dengan. Halo, dengan siapa dan di mana? Silakan.
2: Halo, selamat malam, Bang Yudi.
0: Aku dengan Andes hari ini, malam ini. Bang Yudinya kebetulan lagi buat aransemen nih kayaknya hari ini.
2: Oke.
0: Iya. Dengan siapa dan di mana ini?
2: Dengan saya Tawon di Bali.
0: Tawon di Bali. Apa kabar Bali?
2: Baik, baik. Bang Andes gimana?
0: Kabar baik juga, baik-baik.
2: Sama Bang Domi Allen.
0: Betul, silakan langsung.
1: Halo.
0: Yang ingin bertanya apa?
2: Siapa nih? Mana kabarnya Bang Domi? Selamat malam.
1: Baik, sehat, sehat. Siapa namanya?
2: Iya.
3: Siapa namanya?
2: Saya Tawan Bang Domi.
1: Oh iya, salam kenal Tawan ya. Oh, iya, salam kenal. Gimana
2: kebetulan lagu yang tadi saya dengar itu yang dinyanyikan Mbak Ita itu?
1: Iya.
2: Saya baru usia 3 tahun itu.
1: Rindu sampai mati ya, tahun 89 ya.
0: 89.
1: Iya. Usia 3 tahun nyimak enggak tuh lagunya?
2: Nah, kebetulan karena bapak saya di rumah sering putar lagu lawas, jadi sampai sekarang saya ke bawah lebih suka lagu lawas jadinya.
1: Oh, gitu ya. Bapak suka sering putar-putar ya.
2: Iya, lebih merasuk ke jiwa gitu setiap liriknya.
1: Iya. Ya, terima kasih.
2: Iya, saya mau nanya Bang Domi, untuk sekarang ada mau ciptain lagu baru lagi kah, atau mungkin sama musisi-musisi yang istilahnya yang baru sekarang lah?
1: Yang iya, yang anak-anak muda ya. Iya, baru-baru ini kan baru edar tuh Reza ya, yang suaranya kayak Nickel tuh ya, yang judulnya serupa.
2: Oh iya.
1: Juga karya Bang Domi. Terus ada lagi Aziza Maumere, Sakit Dua Kali, itu juga baru keluar ciptaan Bang Domi juga. Nah, baru launching penyanyi lawas juga nih, Rizky Fauzi. Rindu Yang Menyiksa itu karya saya juga, dan ada lagi yang akan menyusul juga, banyak juga ada di Tomacan nantinya.
2: Oh, gitu, baik. Pokoknya selamat berkarya Bang Domi.
1: Iya. Sehat selalu ya.
2: Saya coba cek lagi deh.
1: Oke,
2: nanti. Sehat selalu Bang Domi, terus berkarya untuk musik Indonesia.
1: Oke. Okay. Siap, makasih.
0: Terima kasih. Tawan di Bali. Iya, sama-sama Bang Tawan.
2: Terima kasih.
0: Siap sudah terjawab langsung ya oleh Bang Domi. Baik, mendengar kita lanjutkan juga di line telepon Bang Domi. Ada Benny Jo yang tadi terputus di Manado
1: ya.
0: Betul, kita sapa kembali. Halo, selamat malam Bung Benny.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Tuang berbagi rindu memori lewat lagu karya anak bangsa Donny Allen. Anda Satria, apa kabar Anda?
0: Kabar baik Bung Benny. Bung Benny Jo, apa kabar?
4: Kabar, alhamdulillah baik-baik.
0: Baik-baik. Iya, silakan dengan Bang Domi Allen.
4: Tunggu sebentar, saya kebincang sama Bung Andes. Mbak Ita nya kemana sih?
0: Mbak Ita, iya, ini sedang lagi siap-siap tentunya. Bang Domi, tapi akan hadir sesaat lagi. Betul. Silakan.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Domi Allen.
1: Iya, waalaikumsalam. Salam sehat, salam kenal.
4: Bung Benny Jo.

0: jadi penyanyi atau pencipta lagu, atau mungkin ada cita-cita lain selain penyanyi?
1: Saya tua, saya jadi gini, saya
2: dua pertanyaan, Bang Dul.
1: Gimana Bu Endang? Pertanyaan kedua dulu.
2: Pertanyaan kedua dulu.
0: Pertanyaan kedua. Apakah ada salah satu lagu ciptaan dari Mas Domi Alen yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta pencinta musik Indonesia, penikmat musik Indonesia? Tolong dijawab ya, Pak Domi Alen. Bang Andre, salam dong.
2: Siap. Boleh, silakan.
0: Bupat Mawati di Nado, Angkel Gazi di di mana Angkel Gaji di Padang, ya. Ada Gilang Kertasono, Yosi Semarang, Bung Eman Lampung, Ayuk Maluku Tengah. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bang Domi, pertanyaannya ada dua. Cita-citakah memang jadi penyanyi sejak kecil?
1: Kalau jadi penyanyi timbulnya di SMP, waktu SD, sampai SMP itu justru saya pengen jadi pemain sepak bola.
2: Oh iya.
1: jadi saya sempat sekolah jadi anak gawang. Di Jakarta itu ada MBFA.
2: Oh iya.
1: Nah itu saya sampai belajar di lapangan banteng. Cuman waktu SMP, waktu saya pelajaran seni rupa, kan suka nyanyi di
2: depan kelas.
1: Jadi Pak guru saya bilang, katanya saya berbakat nyanyi, katanya.
2: Oh, gitu.
1: Akhirnya saya coba tuh belajar. Dulu sama Bang Ian Berlin juga, di Sanggar Vokalia RRI, Studio 5. Tahun kurang lebih tahun 79-an kali ya. Tahun itu ya. Akhirnya saya coba tes-tes, akhirnya saya juga dididik sama Mas Arianto, Mas Klik. Nah, akhirnya sampai Mas nyanyi-nyanyi di Ancol, di Taman Ria Senen, Taman Mini, sampai menuju ke recording tahun 84.
2: Itu recording pertama?
1: Tahun 84. Album Andaikan Kau Kumiliki.
2: Andaikan Kau Kumiliki.
1: Labelnya DS Record.
2: DS Record. Itu label legend juga itu tentunya.
1: Iya, saya dulu memang singer and composer.
2: Nah, ini berarti artinya kan bakat nyanyi dan akhirnya suka di SMP. Apa sudah nulis-nulis juga, Bang?
1: Kalau nulis sih sebenarnya dari SMA. Jadi tapi nulis lagu buat denger sendiri gitu. Misalnya kisah-kisah sama mantan pacar. Nah udah gitu, saya waktu di RRI itu kan ada teman Wahyu OS yang mencipta lagu Senandung Doa.
2: Iya, Senandung Doa.
1: Nah, dia suka nginep ke rumah kalau
2: di rumah Bang Domi.
1: Nah pagi-pagi saya puter-puter, ternyata saya puter, dia suka, ini lagu siapa katanya. Lagu gue, tapi nggak buat dijual. Enggak lah, gue bawa gitu. Akhirnya dibawa sama dia ke JK Record. Nah terjadi, yang bawain Dian Piscesa tuh, seharusnya kau ada di sisiku. Yang malam-malam seperti ini. Nah itu lagu pertama saya.
2: Jadi
1: saya jadi komposer tuh dijorokin temen.
2: Lagi nginep denger lagu gitu ya. Dimasukin lagu ke label, dibawa, dinyanyikan.
1: Masuk. Besoknya dikasih duit tuh 50 ribu.
2: Karena sebagai penciptanya.
1: Iya.
2: Oh siap.
1: Sebagai pakai lagunya.
2: Pakai lagunya.
1: Itu tahun 83 ya dibayarnya. Itu saya masih harga 50 ribu.
2: Tapi di tahun itu juga sudah.
1: Ya 50 ribu dulu berharga.
2: Iya berharga benar. Dan itu lagu pertama yang dinyanyikan dan seru banget.
1: Iya. Saya lagu pertama yang masuk recording.
2: Siap. Dari situ Bang Domi juga akhirnya ada beberapa lagu yang juga akhirnya dimasukkan ke dalam album yang Andaikan Kau Miliki ini tahun 84.
1: Bukan, itu justru bukan ciptaan saya.
2: Oh gitu.
1: Joni Putu Hena.
2: Oh.
1: Ada di dalam album itu ciptaan saya, Juwita.
2: Yang Juwita judulnya.
1: Juwita.
2: Okay.
1: Tapi nggak label. Yang label justru Joni Putu Hena.
2: Andaikan Kau Miliki. Itu yang jadi album, judul album juga.
1: Lagu saya di pelengkap.
2: Oh siap, mantap. Dengan judul yang tadi tentunya mendengar. Oh, pertanyaan kedua dari Bung Denny, adakah lagu dengan pesan moral yang diciptakan juga atau dinyanyikan
1: banyak, oleh Bang Domi? Banyak kayak lagu cuman ini koplo ya, yang Indah Pada Waktunya, yang Dewi Persik itu juga pesan moral juga, pesan moral. Terkadang nyiptain lagu buat Indonesia, buat IKN, itu ada banyak di YouTube karya-karya saya.
2: Betul. Nah, bisa dilihat dan juga langsung didengar ya tentunya untuk Bung Benny Ju tentunya di Manado. Ada tadi juga disebutkan Indah Pada Waktunya dan lagu-lagu yang juga ada di YouTube tadi yang disebutkan oleh
1: IKN,
2: Bang
1: Benny,
2: IKN tentang IKN,
1: tentang Indonesia. Banyak.
2: Baik. Nah, berarti ada dan banyak lagu banyak dari Bang Domi yang bertemakan pesan moral tentunya. Baik, kita lanjutkan Bang Domi di ini sepertinya jauh dari Sorong, dari Bidan Luis,
1: Papua ya.
2: Papua. Halo, selamat malam.
3: Malam. Selamat malam Bang Ande.
2: Malam Bang Luis. Ada Bang Domi juga.
3: Aku takkan menjauh darimu.

0: Abang Doni, izin, ini album keberapa? Terus izin Bang, ini album keberapa? Baru suaranya Abang ini tenor atau bass?
1: Terus
2: kemudian gimana diulang lagi pertanyaannya? Udah lulus, Mas.
0: Pertanyaannya, Abang ini album keberapa, Bang?
2: Yang tadi dinyanyikan.
0: Terus
2: ya.
0: Yang kedua, ya yang kedua, ini jenis suaranya Abang tenor atau bass? Tobaton.
2: Oke.
0: Okay. Kemudian yang ketiga, Abang darah seninya dari mana sih? Abang salamnya ada tiga ya.
2: Silakan, Widya Luis.
0: Iya, untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jakarta Angkatan 76, Rumah Sakit Diploma Bidan Budi Kemuliaan Angkatan 86, kemudian Forum Kemesan, Grup Kementerian Kesehatan RI di mana Ibu Bidan belajar di situ, ya. Di Grup Forum Kemesan. Untuk yang bertugas malam ini, Mbak Dwi Ambar di RRI Pro 1 Sorong dan Bang Adi Yudhistira.
2: Bidan Luis, Bidan Luis, maaf nih, maaf. Ya. Tadi Bang Domi belum sempat mendengarkan dengan apa ya? Aku. Dengan dengan nyanyiin pas ulang. Gitu, nyanyiin ulang dong.
0: Ulang aja ya 24
2: Maret. Boleh.
0: Siap.

0: Ya, sudah tahu nih Bang Domi nih.
1: Hatiku. Yeah.
0: Mantap. Yeah. Siap, udah langsung ketebak nih.
2: Itu lagu lagunya lagu.
0: Siap. Ya, terima kasih.
2: Iya.
0: Bila Luis dah. Baik, Bila Luis, terima kasih. Silakan Bang Domi, itu lagunya judulnya
2: itu lagunya dari judulnya Tuhan Jagakan Dia.
0: Oh, oke. Okay.
2: Dipopulerkan oleh Motif Band dan boomingnya di Malaysia dulu.
0: Oh, itu booming di Malaysia.
2: Di Malaysia baru diresikal sama Yuni Shara.
0: Iya. Yeah.
2: Baru booming di Indonesia.
0: Oke. Okay.
2: Jadi awalnya di Malaysia dulu oleh Motif Band.

0: diriku.
1: Itu dari Motif Band dulu yang nyanyikan di Indonesia-nya, lalu booming di Malaysia
0: sama
1: di Recycle Indonesia. Itu tahun berapa bang yang pertama yang
0: Motif Band? 2009 ya.
1: 2009.
0: Sama Yuni Sara di Recycle tahun 2014.
1: 2014. Oh iya, baik-baik. Jadi judulnya adalah Tuhan Jagakan Dia. Bila Luis, terus jenis suara Bang Domi ini masuknya kemana katanya?
0: Aku di tengah kali ya.
1: Di tengah.
0: Antara bariton dan tenor ya.
1: Oke.
0: Di tengah ya.
1: Di tengah. Aku juga Bang bariton dan tenor ya. Bila Luis di tengahnya ya. Yang jelas suara Bang Domi memang udah khas kita tahu.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau Bang Domi nyanyi ya, ini Bang Domi gitu. Yeah, yeah. Terus ketiga, darah seni bang, katanya mungkin berasal dari mana, orang tua,
0: keluarga. Saya nggak ada tuh.
1: Oh iya,
0: hanya saya
1: yang jadi penyanyi yang dan musisi.
0: Semuanya malah pengusaha.
1: Iya. Jadi Bang Domi lah yang
0: itu juga mama nggak menginginkan saya jadi artis penyanyi. Pengennya menjadi ya kayak direktur
1: orang kantor.
0: Cuman orang kantoran. Saya lebih memilih jalan jadi seniman. Karena apa? Saya enggak suka dikekang waktu.
1: Nah, ya.
0: Hanya seniman yang bebas.
1: Bebas. Dan itu mungkin juga kata hati gitu ya. Akhirnya dilakukan seperti itu. Baik, kalau gitu. Kita lanjutkan lagi. Ini penelpon dari Sumatera Barat. Ada Bu Rahma ya. Selamat malam, Bu Rahma.
2: Selamat malam. Ini dengan siapa tadi, Bang apa?
1: Aku dengan Andes, Andes Satria.
2: Selalu buat Bang Andes ya.
1: Amin. Doa yang sama untuk Bu Rahma. Silakan Bu Rahma dengan Bang Domi Allen.
2: Selamat malam buat Bang Domi Allen.
0: Iya, Bu Rahma. Selamat malam. Salam kenal.
2: Salam kenal juga. Saya nih udah lama deh nih tahu dengan Bang Domi Allen nih.
0: Iya.
2: Sejak lagu pertamanya Almarhum Manika Ardila.
0: Oh iya.
2: Rona Biru.
0: Rona Biru ya.
2: Iya.
0: Terus ada juga waktu Nike meninggal juga saya bikin sebuah lagu buat Nike tuh.
2: Iya. Maksudnya nih saya salah satu fans setianya Nike Ardila. Nike Ardila Fans Club di Padang.
0: Gimana Bu Rahma?
1: Pertanyaannya Bu Rahma mungkin
2: Pertanyaannya gini, saya pingin Bang Domi Allen ini menciptakan lagu yang arah-arahnya Almarhum Nike Ardila sama Nafa Urbah. Penyanyi siapa aja gak apa-apa. Pokoknya saya udah kangen ya, lagu-lagu ciptaan Bang Domi Allen seperti Almarhum Nike Ardila sama Nafa Urbah.
0: Itu dong, gitu. Bu Rahma. Kan baru keluar tuh dibawakan Reza. Judulnya serupa, itu ciptaan saya. Itu mirip Nike. Serupa, karya Domi Allen, penyanyinya Reza.
2: Reza.
0: Itu ada di YouTube, dengar aja. Baru kok, baru seminggu keluar.
1: Tuh, baru
2: lho. Betul. Seminggu, pantas aja isi ya.
0: Buka aja serupa Reza, itu karya Domi Allen.
2: Iya.
1: Baik.
2: Jadi kalau dapat ini, kalau dapat Nafa Urbah diajak lagi bisa enggak tuh?
0: Waduh, dia udah anggota DPR tuh kayaknya.
1: Nah, itu.
2: Ya betul, dia kesibukannya udah ini.
0: Iya, udah dunianya udah beda tuh.
1: Iya. Betul. Ada lagi Bu Rahma yang ditanyakan?
2: Itu aja deh.
1: Itu aja.
2: Pokoknya lagu-lagunya yang saya dengar bagus-bagus, apalagi yang dinyanyikan Yuni Sara.
0: Iya. Terima kasih atas dukungannya.
2: Ya, tersentuh juga dengarnya lagu yang
0: tadi. Iya. Makasih.
2: Semoga sukses ke depannya.
0: Iya.
2: Apa yang diliris malah banyak yang peminat-peminatnya.
0: Terima kasih Bu Rahma. Sehat selalu.
2: Iya, terima kasih juga Bang Domi Allen. Terima kasih juga buat Bang Andes.
1: Siap.
2: Sama-sama.
1: Boleh, tiga silakan.
2: tiga ya. Yeah. Tiga salamnya buat RRI Padang, RRI Tinggi, dan RRI Denpasar. Salam sehat selalu.
1: Siap. Kalau
2: gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah langsung dijawab tadi ya ciptaan Bang Domi yang terbaru yang serupa judulnya itu juga mirip iya, setipe mirip, gitu ya, mirip-mirip
0: dan mirip bintang kehidupan. Lah.
1: Bintang kehidupan ya itu ya. Oh, ya Anda bisa langsung dengar juga sudah dirilis ya. Iya, tentunya iya, video klipnya di YouTube sudah ada dan didengarkan juga pendengar. Kita langsung ke Bogor dari Sumatera Barat, Bang. Boleh. Ini dengan Pak Hasanuddin. Bogor, kita ya? Apa di Bogor. Halo, selamat malam Pak Hasanuddin. Halo, Pak Hasanuddin, sudah terhubung bersama kami, Pak. Nampaknya terputus Bang Domi ya. Dari Bogor. Kita break dulu sejenak dan juga ingin mengundang pendengar untuk bergabung juga bersama kita. Silakan pendengar di manapun Anda berada, tentunya Anda bisa sampaikan pertanyaan dan juga terhubung bersama kami di line telepon kami, ada di 021-344-1496 atau di WhatsApp di 0811-7972-7912.

Chester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisi 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran, mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gesa, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga $30.8 juta US dollar, atau sekitar 441 miliar.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, benar. Dan kita juga sudah bersama ada Mbak Ita Purnamasari. Bunyi aman.
1: Apa kabar semuanya?
0: Nah, sudah hadir ya, mendengar ya. Yang ditunggu-tunggu tadi banyak yang nanya Mbak Ita. Tapi sebelum kita lanjut, kita mau menyapa dulu Mbak Ita tentu.
1: Oh, pasti yang ada di seluruh Indonesia. Betul. Kita mulai kemana nih Mas?
0: Dari Aceh Singkil. Yes. Ada Ambon, ada Ampana, ada Asmat, ada Atambua. Selamat malam juga untuk Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam yang ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor. Kemana lagi Mas?
0: Kita ke Bone. Selamat malam Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, dan Pasar Dumai, Ende, Antikong, dan juga Fakfa.
1: Selamat malam yang ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Dan juga selamat malam untuk Anda pendengar yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksimawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Halo semuanya yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias, Selatan.
0: Dan juga yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Panggarian, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam, Rangai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Selamat malam juga untuk Anda di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Seko, Sorong. Kemana lagi Mbak Ita?
1: Halo semuanya, ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakling, Sungai Penuh, Tungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahunata, Kengon, Talaut.
0: Halo, malam untuk Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta.
1: Mantap.
0: Iya Mbak Ita, kita juga tadi sudah ngobrol-ngobrol tentunya dengan Bang.
1: Iya nih, Bang Gomal ini, waduh, nih musisi top nih, komposer handal. Rindu sampai mati kan? Bang Domian.
0: Iya.
1: Tahun 89 ya Bang Domi ya?
2: Iya, 89.
1: Itu lagu itu sempat hits banget saat itu. Iya. Aku duet bareng Yangson AI, ya.
2: Udah almarhum ya?
1: Yangson sudah almarhum berapa tahun yang lalu, Mas Domi. Ya, aduh.
2: Dan itu baru dari RCTI kan?
1: Iya, iya benar-benar. Iya,
2: kan? Enggak lama dari situ.
1: Iya, betul.
2: Yang dia ikut nyanyi kan?
1: Iya, itu acara talk show apa aku lupa. Iya, benar itu. Pokoknya kita semua kehilangan, tapi kenangannya akan selalu lewat lagu Rindu Sampai Mati.
0: Betul.
1: Bang
0: Andes. Itu dia.
1: Mantap nih.
0: Iya, tentunya Bang Domi dan juga pendengar yang ingin bergabung silakan sekali lagi di 0811-7972-7912
1: atau telepon 021-344-1499 dan 344-0696.
0: Ya, Bang Domi, mungkin juga waktunya ini sebelum nanti kita kesini, kita mau nanya-nanya lagi ya Mbak Ita.
1: Iya
0: ya
1: dong.
0: Untuk Bang Domi tadi sudah banyak yang nanya, penasaran juga dengan lagu Rindu Sampai Mati. Terus katanya, ini sebenarnya pertanyaannya dari Mbak Ita nih.
1: Kenapa saat itu Mas Domi pilihannya jatuh ke aku dan Yangson? Kalau nggak salah kita tuh dulu satu label ya Mas ya, di Billboard kita ya Mas.
2: Enggak juga, aku enggak di Billboard.
1: Mas Domi freelance ya, di mana-mana ya.
2: Aku justru Sani waktu itu minta. Sani kan dulu di Billboard.
1: Sani manajer di Billboard, betul.
2: Dulu kan ya. Lancar, termasuk kan.
1: Ya benar, wih, ingat loh.
2: Termasuk krisinya kan dulu di Billboard.
1: Ada
2: kan?
1: Di situ ya. Semua. Aku tuh masih jadi warga
2: Robert,
1: Surabaya.
2: Robert, kan, ya, operator ya, kan.
1: Iya benar.
2: Nah, aku gak, Sani minta, aku kasih tuh.
1: Mas Domi belum kenal aku.
2: Belum.
1: Aku masih arek Surabaya, nah, Mas.
2: Terus bosnya Ita manggil aku, Pak Iwan.
1: Pak Iwan Sutadi, Sidarta, ya, kok Iwan.
2: Terus akhirnya, Domi, kamu dengar sini. Aku pilih nih lagu. Oh ya, waktu itu kan lagu nomor 2-nya Rumah Kita kalau gak salah ya.
1: Oh iya.
2: Rumah Kita kan.
1: Rumah Kita betul.
2: Kan bagus juga itu ya.
1: Iya, bagus juga itu.
2: Bapak enggak salah naro.
1: Tapi enggak. Itulah ya Mas Domi, produser zaman dulu tuh ya, kupingnya tuh ya. Dulu ya.
2: Udah kamu diam enggak dia.
1: Iya, kupingnya tuh tajam loh, Bang Andes.
0: Iya.
1: Aku filmnya tajam banget.
2: Berat, betul. Enggak tahu meledak gitu.
1: Iya, benar. Luar biasa. Dan itu saat itu aku masih kuliah di Surabaya, Mas Domi.
2: Sempet kita kan waktu aku syuting lagu itu syuting bareng ya?
1: Syuting bareng kita.
2: Kamu syuting sanggupkah?
1: Mas Domi lagu lain.
2: Ya di album aku. Iya,
1: iya, lain betul.
2: Benar enggak yang ya, reggae ya. Itu?
1: Iya, iya benar, benar.
2: Terus modelnya Maudy ya?
1: Maudy Kusnaidi.
2: Iya, aku ya. Model aku tuh Maudy masih.
1: Iya, modelnya sama ya, jadi gak saat itu aku tuh kalau lagi rekaman nggak pernah lama kan harus balik lagi ke Surabaya untuk ya. Melanjutkan kuliah ya kan nggak bisa lama
2: nggak saling kenal waktu itu waktu rindu sampai mati
1: pas begitu ini lagunya ketemu lah ceritanya sebelumnya Alin baru lah kita kenal
2: terus musiknya Arthur ya
1: musiknya Mas Arthur karena itu kan aku kan dibawa sama Mas Arthur Mas Domi gitu jadi ya. Dari penari ular terus Selamat Tinggal Mimi sampainya Rindu Sampai Mati ya, itu semuanya Mas Arthur Mas semua Arthur, ya.
0: Baik, oke. Baik, Mbak Ita dan Bang Domi kita ke penelpon yang sudah bergabung bersama kita.
1: Kita mana,
0: ke Bogor.
1: Oh, kita Mbak ke Bogor. Ita. Ada Kang Hasanuddin. Selamat malam.
0: Selamat malam. Kang Hasanuddin silakan.
1: Mangga, Kang.
0: Malam, Kang Hasanuddin. Malam, Kang Hasanuddin. Ini nampaknya terputus.
1: Iya.
0: Dan ada juga
1: dari Bengkulu.
0: Bengkulu.
1: Bang Andi, selamat malam.
3: Ya, selamat malam, Mbak Ida.
1: Bang Andi, selamat malam.
3: Satria.
1: Tumben Bang Andi, biasanya dengan suara yang berat.
0: Iya. Bang
1: Andi, kita semuanya.
0: Lagi ya, kurang ya, enak ya. Atau?
1: Bang Andi, kenapa, halo.
3: Kenapa,
0: sehat. Bung Andi, apa kabar?
3: Ya, alhamdulillah.
1: Ini Bang Andi, agak. Kok di aku nggak ada kedengaran suaranya ya?
0: Sudah ada.
2: Sudah.
1: Nah, ini baru.
0: Sip.
1: Apa kabar ya, Bang Andi?
3: Alhamdulillah karena kondisi lagi gila bola ini.
1: Oh iya ya gila bola.
0: Begadang-begadang ya.
1: Begadang ya. Jadi ngantuk terus Bang Andi ya.
3: Iya.
1: Ya, Bang Andi. Bintang tamu kita ada Bang Domi Allen. Silakan Bang Andi langsung ya.
3: Kalau Bang Domi Allen ini kan sudah tidak asing lagi.
1: Tidak asing lagi, betul sekali.
2: Malam Bang Andi, salam kenal.
3: Ya, malam Bung Domi. Apalagi karya-karyanya sejauh ini lebih 500 ya.
1: Wah, boy, 100-an udah.
3: Iya, ya, saya terinspirasi tadi lagunya itu andaikan kau kumiliki.
2: Iya, iya.
3: Ada juga itu anugerah dari Tuhan itu.
2: Iya.
3: Luar biasa gitu.
2: Amin.
3: Buat Mbak Ita ya.
1: Iya.
0: Iya.
3: Selamat datang di posisi lamanya.
1: Iya Bang. Tadi ada urusan sesaat. Jalanan juga macet banget Bang Andi.
3: Oh macet.
1: Tapi aku sudah hadir di sini.
3: Tapi nggak hujan kan Jakarta hari ini.
1: Iya, cuman musim liburan jadi jalanan macet nih Bang. Iya.
3: Kau sama selalu.
1: Wis. Wih, apa lu? Bahasa Inggrisnya? Wih.
0: Mantap, Bang Andi.
1: Itu guys, enak-enak nih.
3: Mau nyanyi, kan gak sampai habis.
1: Bang Andi mau nyanyi?
3: Gak usah, baik.
1: Ya. Monggo silakan kalau mau salam-salam, silakan Bang Andi.
3: Cukup fotokopinya aja.
1: Oh iya.
0: Siap.
1: Siap, Bang Andi.
3: Yang terpenting, suara untuk semuanya.
1: Iya, sehat-sehat semua ya Bang Andi ya.
3: Iya, dan sukses segala.
1: Siap, amin.
3: Proyek kedepannya gitu.
1: Amin,
3: terutama
1: amin.
3: Bung Andes ini.
0: Siap.
3: Lama kita gak komunikasi Bung Andes.
0: Betul, Bang Andi. Siap, ketemu juga kita di udara hari ini.
3: Ya, akhirnya ketemu juga.
1: Ketemu juga ya ini ya, Bang Andi ya. Aduh.
3: Ya, itu aja dari saya, Mbak Ita.
1: Oke, Bang Andi, siap.
0: Siap.
3: Dengan Ibu Tiara di
1: Oke.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Hasanuddin, Mbak Ita.
1: Masih penasaran nih.
0: Coba ya, di Bogor kita sapa.
1: Kang Hasanuddin.
0: Kang? Sudah terhubung?
1: Halo.
0: Nah, nampaknya memang dari line kitanya yang sedang bermasalah atau juga nanti Kang Hasanuddin boleh ditelepon kembali mungkin ya menggunakan line yang lain silakan. Betul. Tapi di WhatsApp call, ada dari
1: ada Ibu Ana. Selamat malam Bu Ana.
0: Halo. Halo Ibu Ana.
1: Bu Ana selamat malam.
4: Halo, Kak Andes. Mbak Ita, apa
1: kabar? Iya, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
4: Iya. Halo, ini Bang Domi Ale.
2: Halo juga. Sehat ya?
4: Apa kabar? Sehat-sehat.
2: Ya, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat kita semua. Silakan.
1: Gimana? Iya. Selalu.

0: Wajahmu sayang Mbak Ita.
1: Ada Bu Ana bisa yang aja
0: loh, mantap kau ini Bu Ana. Bu Ana selalu ceria ya Bang Andes.
2: Iya. Aku akan selalu bersamamu Kak Andes.
1: Siap. Bu Ana.
0: Bu Ana apa yang bisa loh selalu ceria.
1: Iya, Bu Ana silakan.
0: Ke... Bu Ana yang mau disampaikan okay. Untuk Bang Domi.
2: Oh, sampaikan buat Bang Domi Alen. Semoga sukses selalu. Aslinya Amin. Dari mana? Terus album yang saya nyanyikan tadi tuh dirilis tahun berapa?
1: Lagu
2: oh, itu aja Mbak Ita.
1: Itu aja.
0: Nanti akan dijawab ya.
1: Oke, iya.
2: Salam-salam buat
0: monggo silakan Bu Ana.
2: Buatin Oma di Palembang. Mm-hmm. Terus Bang Beni Jo Manado Ciguria dan yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini. Baik. Terima kasih Mbak Ita ke Kak Ade. Dadah
0: Bu Ana.
1: Baik, Bu Ana, baik. Kita lanjut lagi ke Oma Ana kalau hari yang ini dari Palembang.
0: Oma Ana dari Palembang, selamat malam Oma.
3: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi
1: wabarakatuh.
3: Ini dengan
1: Pak Andes
3: ya?
1: Betul, Mana? Dengan Andes saya
0: itu. Waduh, I love you sama Oma Ana loh Bang Andes nih.
1: Woi, mantap. Alhamdulillah sehat. Oma Ana gimana sehat kabar?
0: Oma sehat Oma. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ah,
3: tadi kan udah pada nyanyi. Pak Ami juga nyanyi dengan Betul. Macam negaranya ya. Sekarang Oma Ana juga mau nyanyi boleh?
0: Boleh, silakan Oma.
3: Cintaku padamu udah cukup.
1: Iya iya baik.
0: Takkan berubah Oma.
1: Iya tuh takkan berubah kata
3: Mbak Ita.
0: Iya pastinya ya, dong.
1: Pastinya. Kita
3: dapat apa Mas Yudi?
1: Iya.
0: Mas Yudi lagi ngaran semen.
1: Ah itu dia lagi ngaran semen Mas Yudi.
0: Ngaran semen lagi.

0: Okay.
1: Boleh nggak sih kami lonceng ini ikut nyanyi gitu ya Mbak Ita?
2: Boleh.
3: Siap Oma. Hayu.
0: Boleh tuh katanya.
1: Masih nggak lansia nyanyi-nyanyi.
3: Oh, banyak. Boleh dong, banyak justru.
2: Lomba karaoke.
3: Iya, lomba karaoke ke lansia benar-benar.
1: Oma Ana juga hobi nyanyi di kamar mandi gitu.
0: Siap.
3: Boleh Oma.
1: Oke lah, untuk ini aja lah ya, lalu lah untuk Bumi ya.
2: Baik, sama-sama.
1: Lancar-lancar semua apa yang direncanakan.
2: Amin.
3: Amin Oma.
0: Amin.
1: Dong, kirim-kirim.
3: Monggo silakan Oma.
1: Iya, ada tadi Ibu Ana yang sorong ya. Selamat Bu. Terus ada pula tadi Pak Andi.
0: Pak Andi Yudhistira.
1: Ya, Pak Andi. Terus pokoknya yang ada di Pro 1 Plemeng nih, Pro 1 semua yang ada, yang apalagi yang lagi siaran sekarang selama tugas lagi itu.
0: Siap.
3: Siap Om.
1: Salam sama Mas Yudi Ismail.
3: Oke. Okay.
0: Disampaikan.
3: Siap.
1: Oke, itu aja, terima kasih Mbak Ita.
3: Sama-sama Oma.
1: Love you Bang Ande.
0: Love you too Oma Ana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari Bu Ana ya, yang tadi ada di Sorong. Aslinya, pertanyaannya juga sama dengan Om Ana. Asal dari
3: Bang
0: mana?
3: Bang Domi dari mana Bang? Asalnya?
2: Saya aslinya orang tua dari Rangkas Bitung.
3: Oh dari Rangkas Bitung. Ya,
2: kalau ayah justru dari Senen, Jakarta.
3: Dari Jakarta dan Rangkas Bitung.
2: Ya, dan saya lahir di Jakarta. Jadi Jakarta.
3: Lahirnya di Jakarta.
0: Terjawab ya.
3: Sudah
0: dari Rangkas Bitung
3: ya.
0: Dan juga Jakarta. Lahirnya di Jakarta juga. Lalu kalau lagu yang dinyanyikan dari Bu Ana tadi yang disorong tahun berapa tuh, Bang?
2: Yang mana tuh?
0: Nah, banyak tuh dia nyanyi ya.
3: Bukan. Jadi gini, jadi lagu Cinta Kepadamu tapi liriknya dirubah sama
2: ciptanya Yongki.
3: Oh. Yongki Suwarno.
2: Bukan
0: ciptanya. Iya itu.
3: Jadi tadi liriknya dirubah sama Suwarno.
2: Itu Cinta Kepadamu.
3: Cinta Kepadamu. Oh,
0: Cinta Kepadamu yang ini yang Pandi.
2: Enggak sama, enggak sama,
3: sama ya. Liriknya. Cuman liriknya sama liriknya. Bu Ana diganti.
0: Jadi aduh, itu ciptaannya Bu Yongki. Nah kalau dari Oma Ana, lagu-lagu yang paling disukai dan ciptain
2: Barat apa-apa tuh?
0: Mungkin
2: Barat
0: yang
2: apa Indonesia?
0: Kalau dari ciptaannya, mungkin yang dimaksud ciptaannya dari
3: Mas Domi, Mas Domi maksudnya ya. Mungkin
2: Tuhan jagakan dia.
3: Jangan sampai enggak bilang rindu sampai mati loh, Bang.
2: Ya, rindu sampai mati.
0: Itu dia.
2: Yang meledak itu ya bagus.
0: Iya.
3: Sudah ngancur ini. Yang meledak disebut.
2: Yang meledak yang bagus.
0: Betul.
3: Rindu sampai mati.
0: Gitu. Rindu sampai mati.
3: Judulnya pun juga dia. Bayangin rindu sampai mati gitu loh.
0: Itu saking rindunya.
3: Bang Domi itu kalau bikin judul itu aduh gila emang.
0: Betul betul. Bahasa anak sekarang tuh clickbait.
3: Iya loh, benar loh.
0: Baik, terjawab semua. Oh, ya. Mulai tahun berapa berkarya?
3: Berkarya, Bang.
2: Aku kalau nyanyi ya, kalau nyanyi dari SMP.
0: SMP.
2: Oh, cuman SMP. Nyanyinya di Ancol.
3: Berarti udah di tempat-tempat di, umum ya, Bang. Panggung. Bukan cuman sekolah ya, Bang. Iya. Wih, keren. Nah,
2: terus mulai ke recording. Enggak, aku latihan dulu di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
3: RRI.
2: Iya, Studio 5.
3: Oh iya, lu aku baru tahu.
2: Wow. Tahun 79 sama yang Berlin Panjaitan. Bang Yan. Dulu ada kan pop.
0: Iya, betul.
3: Berlin yang Yan Berlin.
2: Tahun 80 aku masuk Arco Produk sama Mas Kli Arianto.
3: Iya, Mas Kli tahu.
2: Itu.
3: Iya, iya.
2: Baru aku masuk ke DS Record.
3: DS Record ciptaan singkatan apa, Bang? DS itu.
2: Pak Dasi kan, Dasi Supriyogi kan orang Surabaya tuh.
3: Oh iya. Ya cuman tadi kan belum masuk industri, masih SMP loh Bang Domi.
2: DS tuh Dasi Supriyogi.
3: Oh iya.
2: Dulu ada tahun 84 tuh DS Record.
3: Oh, iya.
2: Termasuk penyanyinya banyak tuh, Pangi Konstantia, semua tuh hampir semua artis di sana.
0: Baik. Dimulai tahun dari SMP 83
2: album, tadi. Ya, album 84. Tapi kalau lagu juga Dian Piscesa itu yang pertama yang harusnya ada di sisiku. Tahun 84 juga. Rekamnya tahun 83, keluarnya 84.
3: Oh iya, Bang, aku tuh dari dulu tuh selalu kepo.

0: Oh, Bang Domi ini kalau nyiptain lagu, melodi sama liriknya apa? Melodinya aja, liriknya orang lain.
1: Aku gini, Ita. Aku tuh sampai sekarang, kalau ngarang lagu tuh, kalau 20 menit pertama nggak jadi, itu aku buang. Jadi kalau lagu-lagu meledak aku tuh, 20 sampai 25
0: Itu
1: menit,
0: udah jadi.
1: itu harus jadi.
0: Oh.
1: Dan aku ngarang lagu nggak pernah pakai tulis-tulisan. Pegang gitar, udah.
0: Langsung
1: Ini
0: direkam.
1: langsung aja
0: Langsung
1: nyanyi-nyanyi,
0: direkam, Bang. Kan
1: direkam.
0: supaya nggak lo. Oh, jadi liriknya pun juga dari Bang Domi ya.
1: Iya udah langsung aja deh chord begitu
0: Iya,
1: sambil
0: iya,
1: jalan
0: iya, iya.
1: sampai sekarang aku
0: Wes.
1: justru ada lagu baru yang aku kan menjelang
2: Hmm,
1: tua
2: ya.
1: kan udah 66 nih kan
0: Gue tapi nggak kelihatan ya, Pak
2: iya
0: Des. Bang Domi ini awet
1: udah
0: muda,
1: 66
0: ore.
1: jadi hiburan aku setiap hari tuh aku ngarang lagu kadang 3 lagu 4 lagu
2: Ah, oke.
1: ini selama sebulan setengah aku udah jadi 250 lagu
2: 250
0: Oh my God.
1: Termasuk lagunya Ria ini
2: iya.
0: Ria
1: lagu
0: Resti.
1: Ria yang Rindu Menyiksa itu di 250 lagu.
2: Oke.
1: Mudah-mudahan ntar dikasih dengar kita
0: Aku
1: jadi
0: iya Bang ya.
1: single kita.
0: Wah, aku jadi terpukau.
1: Jadi sekarang aku mulai nulis ke bahasa Inggris lagu-lagu aku di speak English itu udah ada 25 yang aku translate
0: Wow.
1: gitu 25
0: Keren
1: bahasa
0: sekali,
1: Inggris
0: Bang.
1: mudah-mudahan bisa ada
0: Boleh ya, Bang?
1: jodoh
0: Bisa nanti kita bisa
1: iya
0: berjodoh,
1: iya iya
0: bisa kolab.
2: Ini
0: Iya,
2: yang
0: Bang
2: ditunggu
0: Anggi
2: juga
0: kerja sama
2: oleh
0: Bang
2: pendengar
0: Anggi ya.
2: tentunya
0: Iya, benar.
2: betul
0: Ntar aku sampaikan ke Mas Bang. Iya,
1: iya
0: iya iya.
2: siap kalau gitu
0: Terima
2: kita
0: kasih.
2: lanjutkan lagi tentunya ke
1: Siap, siap, siap.
2: pendengar yang ini dari tadi Kang Hasanuddin
0: Kang Hasanuddin
2: yang
0: dari
2: di
0: Bogor.
2: Bogor mencoba
0: Selamat malam, Kang Hasanuddin.
3: Malam, baik
2: akhirnya
0: Akhirnya
2: Kang
0: masuk Pak Eko.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: Waalaikumsalam.
2: wabarakatuh.
3: Aduh, aduh, aduh, aduh,
0: Iya,
3: aduh.
0: kumaha damang, Kang Hasan.
3: Satunya dari aduh benar nih dari tadi.
2: Sudah terhubung di halo kita ada suaranya.
0: Iya, Kang.
3: Kenapa lambat tadi?
0: Loh, enggak tahu, kenapa Bang Ade?
2: Kita enggak dengar suaranya ya. Kita
0: Jadi
2: sudah
0: suara
2: halo.
0: Bang Hasan itu enggak terdengar di
2: Betul.
0: sini, Kang Hasan.
3: Lambat tadi, baik saya lambat tadi.
0: Saya terlambat. Oh
3: Iya
0: iya,
3: tadi
0: tadi.
3: Mbak Ita tadi lambat, macet ya?
0: Oh iya, macet banget. Macet banget. Ada urusan sedikit
3: Oh.
0: tadi, Bang Hasan. Tapi
3: Tapi
0: kan airnya
3: alhamdulillah
0: sudah
3: kita
0: hadir.
3: nemuin. Akhirnya menemuin juga di ruang rindu.
0: Akhirnya ketemu ya, Kang,
2: Betul.
0: ya kita di udara. Kang Hasan, monggo silakan
2: Silakan dengan
0: mangga sama Bang Domi
3: Satu
0: Allen.
3: Tadi lagunya Mbak Ita dan putar dua kali.
0: Hei, rindu
2: Betul dong.
0: sampai
3: Sama
0: mati.
3: lagu apa itu tahu deh. Sama lagu Aku Cinta Padamu tadi.
0: Oh iya,
2: Iya.
0: Cinta Aku Padamu. Iya.
3: Diputer tadi udah.
0: Iya
3: tadi.
0: dong.
3: Tadi masih di jalan. Nih. Lama belum Mbak Ita. Saya
0: Iya.
3: pengen kapan Mbak Ita ngeluarin album lagi.
0: Oh iya,
3: Atau udah
0: siap.
3: ya, tuh.
0: Siap, Kang.
3: Terus.
0: Insya Allah tahun ini.
3: Bang Domi nih.
0: Iya.
2: Yeah. Silakan.
1: Salam kenal, Pak
3: Dari, ini
1: Sarudin.
3: Bang Domi ya. Kalau Bang Domi dulu ikut Vokalia di Studio 5 lah, saya sempat di Studio 4
0: RRI.
1: Iya, Studio 5. Studio 5,
0: loh,
1: Bang.
0: Oh,
2: Iya.
0: Mang Hasan juga.
3: Sempat saya
1: Iya.
3: di Studio 4 sampai tahun 93 saya.
2: Tahun 93,
1: Iya.
2: baik.
0: 93, oke.
3: Alhamdulillah, waktu itu yang ngolah vokalnya Bang
1: Yang Berlin ya.
3: Wawan sama yang pianonya itu Bang Fani atau Atuy di studio 4 mulu ya. Ya duluan Bang Domi sih.
1: Iya.
3: Cuma saya apresiasi sekali untuk lagu-lagu Bang Domi sampai sekarang belum masih di
1: Amin.
0: Betul.
3: 5, di
0: Betul banget, Kang.
3: Mata negara dan juga musik Indonesia. Cuman saya mau ditanyakan ini.
2: Silakan.
3: Ini terinspirasi lagu ini tadi yang Rindu Sampai Mati itu ini terinspirasi dari tanggal berapa dan di minggu keberapa terjadinya lagu Rindu Sampai Mati. Ya sempat saya juga sempat kalau ini kalau saya sempat bawain lagu itu dulu ya sama teman-teman saya dulu.
0: Oh serius kan gue mantap.
3: Cuma
0: iya iya iya.
3: Saya juara pokoknya cowoknya emang nggak begitu
1: kuat deh.
2: Iya.
0: Iya soalnya tinggi sekali Kang Yangson, Bang Yangson itu
3: ini
0: bu.
3: Ya, nih, Pak.
4: Dari semua yang ada
0: sampai mati.
3: Itu di situ saya.
1: Iya. Yeah.
0: Siap-siap.
3: Sukses buat Mbak Ita. Itu pertanyaan saya. Yeah. Bang Domi. Bang Domi, kalau bisa coba saya pengen dengan pengen dengerin Bang Domi nyanyi sama Mbak Ita nanti di akhir acara ini.
0: Buat bahasan nanti ya.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu, kita lanjut dulu, masih di Bogor. Ada dengan Teh Dinda.
0: Teh Dinda, selamat malam.
5: Malam kembali Mbak Ita, Teh Satria.
2: Malam Teh.
0: Kumaha Teh.
5: Rindu ruang berbagi, rindu memori
0: lewat lagu.
5: Teh, jangan pernah lupa di acara ini ya.
0: Iya dong. Ya. Teh. Kumaha Teh.
5: Alhamdulillah Teh.
2: Alhamdulillah.
0: Mau Teh sama langsung sama Mas Domi Allen ya Teh.
5: Orang Rangkas Bitung,
0: Rangkas Bitung.
2: Ya. Betul.
5: Mas, Bang kayaknya.
0: Bang, ya betul.
5: Abang siap. Boleh, Akang boleh. Rangkas Bitung teh Sunda ya.
1: Sunda Banten juga.
5: Sunda juga. Ya, Kang Allen lah, Kang Allen.
0: Yeah. Kang Allen, weh keren Kang Allen.
1: Enggak apa-apa.
5: Kang Allen aja lah ya, biar panjang.
0: Terserah Teteh boleh.
2: Silakan Teh,
1: seenaknya aja Teh.
5: Bikin nama sendiri buat Kang Allen.
1: Iya. Kumaha Teh?
5: Kang Allen. Banyaknya luar biasa lagu-lagunya dan keren-keren.
1: Oh gitu. Makasih.
5: Semua ada di telinga para penikmat lagu-lagu Indonesia.
1: Makasih. Yang penting yang mendengar senang.
5: Yang Allen ya. Itu antaranya ya itu Mbak Ita, rindu
0: sampai mati.
2: Iya.
5: Keren lagu.
0: Betul Teteh.
5: Nah, itu khusus Kang Allen untuk khusus lagu Rindu Setengah Mati itu
1: buat Ita.
5: Saat ini udah ada yang cover.
0: Oh iya, pertanyaan bagus. Yang ditampung ya Teh ya.
1: Kayaknya di
5: lagu-lagu 80-an, 70-an itu banyak yang cover jadi kekinian gitu.
2: Betul.
5: Udah ada. Terus satu lagi Kang Allen. Tadi Kang Allen bilang punya lagu yang Inggris ya. Nah, itu lagu-lagu yang sudah ada, yang pernah booming atau lagu rilis baru gitu tapi dalam bahasa Inggris. Itu aja sih yang jadi pernah
1: lagu baru yang saya Inggrisin.
5: Oh, lagu baru.
1: Karena kalau lagu lama kan saya di publishing. Nanti diklaim.
0: Oh iya ya.
1: Lagu baru enggak?
0: Iya.
1: Jadi saya lebih memilih
0: menciptakan lagu baru. Betul.
5: Gitu, lagu baru ya.
1: Iya.
5: Gitu. Siapa? Okay. Ya, gitu. Terus dengan berkarya Kang Allen.
1: Iya.
5: Karyanya makin diminati sama penikmat lagu-lagu Indonesia.
2: Amin.
5: Yes. Dan mau nanya apa boleh nggak Teh?
0: Boleh dong Teteh.
5: Betul Salembur tadi ya Kang Hasan Teh ya, gitu ya yang di Bogor juga.
2: Betul.
5: Terus ada Bung Dio di Kendari ya. Selamat malam ya Bung Dio, gabung dong.
0: Yo, monggo.
5: Juga ada Bang Jordi ya. Bang Jordi di Jayapura juga ya. Yeah. Selamat malam buat semua teman-teman yang lagi monitoring Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Oke, Teteh.
5: Sukses, Anda Satria.
2: Iya, Teh.
0: Sampai jumpa Teteh. Selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu karena kita penelpon di terakhir di kali ini.
0: Litoli.
2: Ada dengan Mbak.
0: Selamat malam Mbak Haryanti.
6: Halo,
1: Mbak Ita,
6: selamat
1: pagi.
6: Yang cantik, yang manis.
2: Borongnya
6: Mbak
2: Haryanti juga.
6: Ada Satria, aduh.
2: Siap, Mbak Haryanti.
1: Satria bergitar.
6: Semangat untuk semuanya.
0: Siap.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ke Bang Satan ya.
2: Bang Domi
0: Allen.
2: Silakan.
6: Kayaknya ini yang kedua kalinya Bang Domi ya di
0: Bang Domi ya. Sempat ya, benar sempat di Ruang Rindu.
2: Iya.
6: Kemarin tahun, pernah juga itu tahun, ya.
2: Betul. Pendengar memang ini.
6: Bang Domi. Itu nulis lagu ya.
2: Misalkan
6: lagu tuh atau pernah buat karya semacam puisi atau cerpen lah gitu ya. Mungkin itu pertanyaan saya. Dan yang kedua, pernah nggak ada lagunya nggak itu yang dibikin soundtrack film tuh ya,
0: soundtrack film. Oke, siap
6: ya. Terus untuk Bang Domi Allen, semoga terus berkarya dan terus menginspirasi bagi generasi
0: Bangsa. Oke, Mbak Rianti.
6: Mbak Ita ya.
0: Sama-sama, boleh silakan Mbak Rianti.
6: Stay di Ruang Rindu malam ini, khususnya untuk yang lagi tugas di RRI Toli-Toli ada Bung Andi Nur Samsu. Oke, Mbak Ita dan Mas.
0: Oke, Mbak Rianti.
6: Terima kasih banyak Ruang Rindu. Selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mbak Ita, kita mungkin satu-satu ya. Kita sudah ditabung dari Kang Hasan dulu yang di Bogor. Lagunya tuh terinspirasi yang rindu sampai mati itu oleh apa dan itu kapan Bang katanya?
1: Itu zaman
0: tahun 89 sih rilisnya.
1: 88 kali ya.
0: Iya.
1: Ya itu masalah cinta.
0: Judulnya Cerindu Sama Mati.
1: Masalah Priscilla.
0: Ya, jadi
1: iya.
0: Pengalaman pribadi
2: dari
0: Iya dong.
2: Siap. Ya, semoga terjadi dari tahun 88 ya, Marita.
1: Dan itu dikasihnya ke kita 89.
0: Ya, dirilis 89.
2: Oh, siap. Terjawab Kang Hasan. Berikutnya Dinda katanya. Saat ini sudah pernah ada yang cover-cover lagunya mungkin.
0: Mungkin di anak-anak Gen Z.
1: Oh iya,
0: Kang.
1: Sampai mati di YouTube banyak.
0: Oh
1: sekarang.
0: Oh gitu ya.
2: Sudah. Mantap.
0: Ya, tinggal ketik aja gitu
2: sampai banyak
0: yang
2: mau
0: sekarang.
1: Iya.
0: Ya, segar jawab
1: ada,
0: ya.
1: Ada AI-nya.
0: Ada juga ya.
2: Iya. Wow.
0: Benar.
1: Sekarang banyak itu.
0: Dan enggak karakteran semuanya yang cover.
1: Kita enggak kontrol kali ya.
0: Iya,
1: banyak.
0: Ah, aku jadi penasaran akhirnya.
1: Sampai mati. Yang cover.
0: Yeah.
2: Oh iya.
1: Terus yang dikoploin.
0: Iya, banyak.
2: Oke, iya.
0: Mantap lah.
2: Terjawab ya, Teh Dinda. Sudah ada dan banyak.
0: Ya.
2: Tentu ya, tadi udah terjawab bahasa Inggrisnya tuh lagu-lagu barunya yang dibuat bahasa Inggris. Yeah. Lalu dari Mbak Haryanti, barusan Bang Domi ini nulis lagu, pernah ada yang juga jadi cerpen kah atau puisi katanya?
1: Kalau cerpen puisi enggak. Kalau yang di soundtrack
0: film. Soundtrack film. Iya pernah ya.
1: Ya di Centini itu Indah Pada Waktunya.
2: Oh, oke.
0: Okay. Centini
2: itu ada, Indah Pada Waktunya.
1: Iya, yang dibawain Dewi Persik.
0: Nah.
2: Oke. Okay. Jadi
1: di film Centini.
0: Film Centini.
2: Tahun berapa itu, Bang? Centini itu.
0: 2000-an ya, Bang ya kalau enggak salah ya. 2000-an. Ya,
1: 5-6 tahun yang lalu.
2: Oh.
0: Ya. Oh. Ya. Mungkin ya Bang, ya. Kayaknya sebelum pandemi deh Bang.
1: Iya.
0: Sebelum pandemi.
1: Pokoknya itu lagu keluar 2016.
2: 2016. Baik, jadi pernah ya dijadikan soundtrack film Centini. Tadi judulnya adalah Indah Pada Waktunya. Baik, kalau Mbak Ita, kita juga break dulu sejenak ya. Untuk juga mengundang pendengar ya, Bang Domi untuk bersama kita tentunya dari WhatsApp di 0811 7972 7912
0: atau telepon 0213440696 atau 3444 1499. Ditunggu.

0: 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kembali di Ruang Rindu Nasional, pendengar. Dan ada Mbak Ita Purnama Sari tentunya, dan juga ada Bang Domi Allen. Kita lanjutkan obrolan ini, pendengar, tentunya ya. Untuk Anda yang sedang mendengarkan juga dimanapun berada melalui aplikasi RRI Digital, saya ingin menyapa dimanapun Anda berada, selamat malam tentunya. Mbak Ita, kita kayaknya ini sebentar lagi masuk yang apa ya, ditunggu-tunggu sebenarnya.
3: Ih, musiknya mana nih? Musiknya.
2: Ini dia.
3: Musik favorit aku. Kalau sudah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mas Domi kan udah pernah ya impresi ya. Jadi akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Domi sambil kita bernostalgia.
2: Betul.
3: Sudah siap Bang Domi?
2: Ya.
3: Bila mana pertanyaannya dijawab benar, gimana akan ya? Ada pisang goreng.
2: Silakan. Sudah menunggu.
3: Setiap pertanyaan benar, satu pisang goreng.
2: Asik.
3: Oke, Bang Domi. Bang Domi Allen tahun 1985 merilis album Andaikan Kau Kumiliki. Di album ini ada lagu yang diciptakan oleh Chris Putuhena. Apakah judul lagunya?
2: Tahu Bang.
3: Ini albumnya Bang Domi lo, Andaikan Kau Kumiliki.
4: Chris Putuhena.
3: Iya. Yeah.
4: Bukan John Putuhena.
3: Chris Putuhena.
4: Lupa.
3: Waduh Mas Andes ya, udah iya. Pisang gorengnya
2: apa? Siap, lupa gitu. Ya berarti ya.
3: Bener lupa benih Bang. Aduh sayang ya pisang goreng layang. Judulnya Maafkan Diriku.
2: Itu dia. Baik, pertanyaan berikutnya.
3: Okay,
2: ya, Mbak Ita dan juga Mbak Domi. Tahun 1990 nih Bang. Bang Domi merilis mini album. Berapakah harga album tersebut untuk versi kasetnya tahun itu?
3: 1990.
2: Mungkin masih inget.
4: 3.250.
2: Wow, benar sekali. Betul Bang.
3: Kok bisa inget sih Bang? Kok bisa tahu?
4: Loh. Ya kira-kira.
2: Oh, tapi pas banget 3.250.
3: Nominalnya tuh bukan 3.000 atau 4.000 tapi 3.250. Bener banget.
2: Bener Bang. Okay. Satu bener, Mbak Ita.
3: Siapkan yang gorengnya nanti ya.
2: Oke.
3: Okay. Pertanyaan ketiga. Ada album duo yang berjudul Ada Dia, Ada Cinta. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan keempat di album tersebut.
2: Urutan keempat, Bang.
3: Urutan keempat.
4: Kau milikku.
2: Hah?
4: Kau milikku.
3: Satu kali lagi, Bang.
2: Satu kali lagi.
4: Reuni.
3: Ya udah, sekali lagi, Bang.
2: Sekali lagi, Bang. Terakhir
3: ini.
2: Lupa.
3: Aku udah kayak gini-gini loh.
2: Iya, keluhnya.
3: Aku sudah begini-gini loh.
4: Hambatan.
2: Bukan.
3: Pisang goreng sudah enggak jadi yang kedua. Judulnya adalah Tinggal Kenangan.
2: Oh, Tinggal Kenangan. Baik.
3: Oke,
2: baik, pertanyaan berikutnya. Bang Domi tahun 1997, Bang Domi pernah menciptakan lagu yang berjudul Aku Sayang Kamu. Nah, siapakah penyanyi yang membawakan lagu tersebut, Oi,
3: gampang
2: Bang?
3: Gampang ini. Gampang pastinya.
4: Aku Sayang Kamu.
2: Iya.
3: Kok
2: judulnya
3: lupa sih,
2: itu?
4: Panjaitan.
2: Baik, tepat sekali Bang Domi.
3: Dua pisang goreng.
2: Dan dua pertanyaan terjawab ya Mbak Ita ya.
3: Pertanyaan terakhir.
2: Betul, ya, silakan Mbak Ita.
3: Bang Domi, Bang Domi Allen pernah menggunakan nama Chris Allen saat merilis album Aku Pun Rindu Jua. Tahun dan bulan berapakah album tersebut dirilis?
2: Bulan dan tahunnya Bang.
3: Ayo Bang. Bang Domi.
4: 86 ya.
2: Betul tahunnya.
3: Ayo
2: bulan. Satu lagi Bang bulannya. Agustus. Wow, 3 terjawab. Bener Bang. Agustus 1986. Bener.
3: Jarang-jarang bintang tamu kita tuh bisa menjawab beberapa loh. Mas Domi ini lumayan bagus. 3 pisang goreng dibawa pulang.
2: Silakan.
3: Sudah impresi.
2: Betul. Itu dia mendengar. Bang Domi masih hafal.
3: Nah iya, nyain kerja aja masih produktif sampai kesini.
2: Iya,
3: hampir ribuan loh.
2: Wow,
3: tadi katanya hampir 1000.
2: Woy, 1000. Produktif sekali Bang. Bang Domi.
3: Luar biasa.
2: Baik. Kita lanjutkan kalau gitu. Bang Domi, ini juga sudah ada beberapa pendengar ya, Mbak Ita. Yang ini kita ke Bandung.
3: Kita ke Bandung ada Kang Firman.
2: Kang Firman.
3: Selamat malam.
5: Selamat malam Bang Andes, Mbak Ita Purnama.
3: Iya, Kang Firman.
2: Malam, Kang Firman.
5: Aku udah lama enggak gabung di Ruang Rindu.
3: Iya nih, kemana aja Kang?
4: Jadi rindu ya.
5: Enggak, sebenarnya gini loh Mbak Ita. Aku di Jakarta. Di Jakarta, tapi ada kerjaan di
3: Bandung.
2: Siap.
5: Jadi mungkin 3 hari ke depan aku balik lagi ke Jakarta.
3: Yes, asik. Kapan-kapan main langsung, Kang?
5: Aku orang Padang, bukan orang Sunda.
3: Udah Firman.
5: Orang Bukit Tinggi, Mbak Ita.
3: Tinggi, aku pernah ke situ loh, udah.
2: Mantap.
3: Indah sekali.
5: Salam ya, Mbak Ita, Bang Andes.
2: Silakan. Siap.
5: Terus ada bintang tamu kita.
3: Ada Mas Domi Allen.
2: Silakan.
5: Halo, selamat malam Bang Domi
4: Allen. Iya, selamat malam. Salam kenal ya.
5: Tentang Bang, saya salam kenal Bang Domi. Tentang Bang Domi ini super ya. Dia tuh profesinya penyanyi, penulis lagu, dan produser musik.
3: Betul.
5: Nah, ada dua pertanyaan nih buat Bang Domi. Ini pertanyaan pertamanya, dengan profesi yang 3 itu, yang super sibuk itu, untuk menjaga stamina-nya gimana? Ya, itu yang sama ya Bang ya. Terus yang kedua, itu lagu-lagu Bang Domi aku lihat di YouTube, ada yang terbaru juga. Itu lagunya lagu-lagu melo semua ya, lagu pop. Dan itu inspirasinya dari mana Bang? Apa dari kehidupan abang pribadi, apa melihat dari lingkungan apa kerabat, apa teman-teman, inspirasinya dari mana Bang? Mungkin itu aja yang aku mau tanyakan Bang, dua pertanyaan buat dia Bang.
4: Inspirasinya dari Tuhan kali ya.
2: Nah,
4: dari Tuhan ya. Jadi saya terkadang gitu.
5: Bentar, boleh salam-salam dulu.
3: Oh iya, boleh.
2: Boleh, silakan.
3: Nanti dijawab ya.
2: Nanti dijawab.
3: Oke, udah, silakan.
5: Ya, salam-salam buat yang lagi di studio Jakarta.
2: Siap.
5: RRI Jakarta, dan salam juga buat yang di studio Bukit Tinggi. Aku pendengar RRI Bukit Tinggi loh.
2: Oh yes.
5: Baiklah, Bang Andes. Salam juga buat yang tadi udah gabung semua.
2: Ya.
3: Okay.
5: Salam juga buat Bang Allen dan
2: Ista
5: Purnamasari.
3: Terima kasih. Terima kasih. Udah Firman. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini ditanyakan tadi adalah untuk menjaga stamina. Ini gimana Bang?
3: Hebat loh ya, di usia
4: 66 loh. Tapi saya bangun jam 4
2: pagi. Ini hari
4: berdua. Terus saya lari pagi, terus pegang gitar, itu paling tidak pagi itu bisa jadi 1-2 lagu, sorenya 1-2 lagu, jadi makanya bisa sehari 4. Jadi lagu itu
3: Bang,
4: sebagai hiburan di balik sudah usia senja supaya menghilangkan kejenuhan, gitu-gitu kan.
3: Wow.
4: Jadi saya ngarang lagu tuh kadang lupa waktu. Cuman lagu saya itu memang karunia Tuhan, jadi mesti jadi sekarang saya lagi diam, dikirim mood gitu sama Tuhan, satu note aja itu langsung saya pegang gitar. Tapi kalau dalam waktu 15 menit nggak jadi lagu itu nggak jadi.
2: Okay.
4: Dia kalau mau jadi antara 15 sampai 20 menit jadi lagu bagus. Jadi lagu-lagu yang meledak itu,
6: yeah,
4: itu jadinya 20
3: menit loh.
6: Hmm, 20 menit.
4: Jadi lebih udah lagu, yeah, yang dibuat-buat. Kalau aku,
3: iya, yeah, yeah, kalau Gendomi itu ya.
4: Gitu. Jadi makanya selama sebulan setengah ini saya ngarang lagu bisa jadi lagu baru 250 lagu.
6: 250.
3: 250 itu banyak banget loh.
6: Banyak banget
4: tentu. Sekarang sudah ditranslate 25 lagu ke bahasa Inggris.
6: Bahasa Inggris.
4: Termasuk yang saya mau kasih kamu itu.
3: Luar biasa.
4: Jadi filenya yang menyimpan istri saya. Karena saya pelupa.
6: Mam,
4: kamu simpan.
3: Jadi kerjasama yang luar biasa. Suami istri.
6: Betul,
4: ya, yang translate juga istri karena dia yang bisa bahasa
3: Inggris. Dia bisa bahasa Inggris. Oke, siap-siap. Okay.
6: Tapi tadi juga sudah terjawab pertanyaan berikutnya ya. Lagunya terinspirasi dari mana aja nih, Bang Dur?
4: Dari Tuhan.
6: Dari Tuhan.
4: Saya rasa yang buat lagu Tuhan sebenarnya. Betul. Lewat otak saya.
3: Lewat
6: betul.
3: Mas Domi luar biasa.
6: Baik, luar biasa. Bang Domi tentunya, dan kita sekarang juga ada penelpon. Bang Domi, kita lanjutkan Mbak Ita ya.
3: Silakan. Selamat malam Bang Leman.
7: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
6: Waalaikumsalam.
3: Berkatuh Bang Leman.
6: Iya Bang Leman.
7: Dan selamat malam untuk Bang
3: Domi Allen.
7: Domi Allen.
4: Halo, salam kenal Bang.
7: Ya begini Mbak Ita.
3: Iya.
6: Silakan.
7: Penelpon saya ikut akati gitu di TikTok. YouTube dan Google.
6: Yeah.
7: Di situ ada semua sambil nonton wajah-wajah Mbak Ita yang cantik, baju putih, hitam, Domi yang kacamata yang ganteng.
6: Oh iya.
3: Emang bener, Bang Lema.
7: Ini Bang Ita dan ya, di YouTube.
6: Ya, betul, YouTube, kita juga live di YouTube.
7: Live di YouTube. Ada. Mbak Ita sebagai host.
3: Iya.
7: Tamunya. Domi Allen,
3: ya,
7: kita gulung Indonesia.
6: Betul.
3: Betul.
7: Ini Bang Domi.
6: Iya.
7: Apakah Bang Domi itu waktu menciptakan lagu mengalami yang namanya yang memodifikasi kata-katanya itu atau perubahan atau pergerakan kata-kata itu Bang Domi? Yang kedua, apakah Bang Domi juga nyanyi juga di panggung ke panggung gitu kalau waktu undangan ke Bang Domi gitu.
3: Iya, iya.
7: Itu siap Mbak Ita.
3: Oke, okay, siap Bang Leman.
6: Iya, Bang Leman.
7: Salam Mbak Ita.
3: Iya, silakan Bang.
7: Bung Benito, Ibu Fatmawati, Ketam Bagian dari Bondowoso, dan semuanya yang ada di Lampung terpercuali. Itu Mbak Ita, Bang Leman.
3: Siap.
7: Assalamualaikum.
6: Siap.
3: Waalaikumsalam
6: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, satu-satu Bang Domi tadi katanya apakah dalam menciptakan lagu ada mungkin modifikasi kata-kata yang dirubah, tidak puas mungkin terus dibongkar pasang seperti itu.
3: Lagu yang udah jadi nih, ya udah itu aja yang
6: enggak ada
4: saya,
6: ya.
4: Saya mengarang lagu mengalir sekali. Mau meledak enggak, itulah terbaik.
6: Oke.
4: Jadi enggak pernah saya pikirin. Oh ini bagus ini.
6: Enggak. Iya, iya.
4: Biasanya saya udah yakin karena ini karunia Tuhan gitu.
3: Iya, feelingnya Bang Domi itu tepat juga ya.
6: Iya, betul.
4: Jadi
6: betul.
4: Ya, betul. Jadi itu biasanya kalau saya feeling jadi.
6: Oke.
3: Okay.
6: The feeling tuh jadi aja ya, Bang Lema terjawab ya. Lalu apakah Bang Domi juga nyanyi juga tentunya?
3: Oh, iya. Nah, Untuk off air
6: undangan-undangan
4: penyanyi ya, nah. Sampai sekarang loh.
6: Sampai sekarang loh memang.
4: Nyanyi.
3: Banyak jobnya Bang.
4: Tapi saya ingin nyanyi lagu sendiri.
6: Oh,
4: nyanyi lagu barat malah.
3: Lagu barat malah Bang. Oh, sukanya apa? Oh, Bee Gees.
4: Bee Gees
3: gitu. Baik. Oh, gitu. Bang Domi kenapa gak nyanyi rindu sampai mati gitu, Tuhan jaganya.
6: Nah,
4: gitu. Jarang lagu sendiri.
3: Wah, gimana Bang Domi.
4: Kecuali penontonnya tahu.
3: Ya, lagu. Terus minta lagu request
6: siap. Jadi nyanyi juga ya Bang Leman ya, tentunya undangan-undangan masih.
3: Masih
6: Bang
3: Domi. Sampai sekarang.
6: Kita masih dari Lampung, Mbak Ita.
3: Ada Bang Govinda, selamat malam.
7: Iya
3: Bang.
6: Bang Govinda silakan.
3: Silakan Bang Govinda. Beli. Iya lupa. Beli betul.
6: Govinda.
3: Beli Govinda betul. Ya, orang Bali.
6: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
6: Waalaikumsalam.
7: Iya.
8: Ya. Pertanyaan saya, ada berapa lagu yang dirilis itu dan yang terbaru, apakah yang nanti diputar?
6: Oh ya, ya. Oke. Okay. Ada lagi?
3: Ditampung dulu
6: beli
3: ya.
6: Govinda.
3: Beli
6: Govinda.
8: Semoga sukses.
3: Amin.
8: Semakin berkembang.
6: Amin.
8: Dan
6: amin.
8: Di pendengar maupun di luar pendengar semakin sukses lah segala hal yang dibuat lagunya gitu.
6: Amin.
8: Amin. Astung Kare.
3: Astung Kare.
8: Itu RRI Pro 1 Wacana, RRI Singaraja, dan RRI Denpasar. Salam kerabat saudara dari Sebiko Pinda di Lampung.
3: Oke.
8: Okay. Semua yang ada di seluruh Nusantara. Merdeka.
3: Merdeka.
6: Merdeka.
3: Matur suksma. Beli Govinda.
6: Baik, matur suksma. Beli Govinda. Pertanyaannya sudah berapa lagu total yang sudah diciptakan?
3: Tadi sudah dijawab.
6: Sudah dijawab sebenarnya.
3: Sampai seribu.
6: Sampai seribu tuh ya.
3: Seribu.
6: Tuh. Betul, sudah hampir 1000 terjawab ya, beli Govinda.
3: Masuk 1000.
6: Nah, 200 lagi katanya. Baik ya. Lalu juga ada ini, Mbak Ita dari Tebet.
3: Wah, dari Cigur ya, dari Tebet. Selamat malam.
9: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
6: Malam.
3: Malam Cigur ya.
9: Nama saya yang cantik is the best. Wes,
3: Cigur ya bisa aja nih. Terima kasih.
9: Walaupun lambat tapi tetap masih hadir.
3: Mohon maaf Cigur ya. Betul betul Cigur ya.
9: Selamat malam Bang Ande.
6: Malam Cigur.
9: Ganteng sampai terjatuh-jatuh aku. Punya Bang Ande satu. Aduh.
6: Iya Cigur.
9: Iya. Bang Ande. Iya. Benar-benar. Tadinya mau ke situ loh Mbak Ita.
3: Lah hayu.
9: Nantilah kapan-kapan.
3: Kapan-kapan Cigur ditunggu ya.
9: Ya pengen.
3: Oh. Siap.
9: Aduh, berdepannya pengganteng banget ini. Mirip kayak ikan Fauji nih. Selamat malam Bang
3: Mas Domi. Mas Domi, silakan Mas Domi.
4: Malam, malam.
9: Ganteng, kacamatanya keren. Ketemuan dia di YouTube. Sama juga aku juga nontonnya cowok lagi nonton.
6: Oh iya.
9: Masuk nih,
6: berjumpa. Halo Cikgu. Halo.
9: Jaringan luar biasa.
3: Halo.
9: Beberapa kali katanya datang Bang Domi.
3: Bang Domi, kedua kali ya?
6: Kedua kali.
3: Kedua kali.
9: Luar biasa Bang Domi. Bang Domi,
6: yeah.
9: Ini Ria Jakarta atau Cigur Ria Jakarta. Memang kalau dipanggil guru itu nggak hilang, panggil Cigu.
6: Betul.
9: Ipin begitu lah ceritanya. Benar nggak?
6: Iya. Yeah.
9: Ini, apalagi Bang Domi, apa, Bang Domi Allen, penyanyi musisi dan pencipta lagu.
3: Betul.
9: Legendaris yang terus aktif berkarya. Jangan putus-putus ya.
3: Iya pastinya.
9: Ada lagu Juwita itu. Ingin sekali dengan pokoknya sendiri tentang musik itu.
3: Oh, iya.
9: Penciptanya benar kan Bang Domi Allen yang menciptakan lagu Juwita.
3: Oh iya.
9: Nah,
3: benar-benar benar
9: sedikit aja. Ada lagunya Juwita Bang Domi.
3: Siap.
9: Terus Bang Domi, ada lagu-lagu album tahun baru, berapa album di tahun 2026? Makanya awet muda tadi Bang
3: Betul
9: Domi bilang.
6: Ya kan?
9: Bagaimana itu awet muda takkan hilang awet mudanya untuk masa tuanya. Wih, luar biasa ya Bang Aisyah.
6: Alhamdulillah.
9: Cuma saya Bang Domi, apalagi dengan Bang Domi ini, ada lagunya itu untuk penyanyi lain itu yang suka dinyanyikan, lagu Biru ya kalau nggak salah tuh tahun 2021 lah itu ya Bang Domi ya.
3: Biru, lagu Biru.
9: Adam kalau nggak salah.
4: Adam.
9: Wah, apalagi dari Lucky Anima dengan lagunya Seribu Kemarau. Benar kan Seribu Kemarau kah itu? Luar biasa. Saya ingin tadi nyanyikan lagu cerita buat Bang Domi, pokoknya apa namanya, seorang penyanyi, pencipta lagu, sekaligus produser musik yang namanya kian dikenal di industri musik Indonesia.
6: Amin.
9: Ya, pokoknya terus berkarya, apa lancar rezekinya, kalau lancar rezekinya ingat ya pendengarnya ya.
3: Wah, Domi. Siap Cigur.
9: Domi dengan Cigur Ria Jakarta ya, nanti ingat itu.
3: Siap,
9: kita selalu berdoakan apalagi pendengarnya, pencipta apa presenter yang cantik,
3: bintang
9: tamunya apalagi Gaitai ketawa mulu itu saja pokoknya.
3: Mantap.
9: Buat kirim salam boleh ya,
6: silakan Cigur.
9: Buat presenter di Pro 1
6: Nusantara
9: nanti satu-satu nanti gak kebagian.
6: Iya, betul.
9: Nanti termasuk lah. Pokoknya salam hangat, salam kangen, salam sehat, salam bahagia.
6: Siap.
9: Terus ntar dulu yang kedua
6: ya, silakan.
9: Bapak Widi yang ada di Tokyo, Bapak Widi.
10: Bapak Widi.
9: Iya. Di Tokyo juga buat Ibu Farida. Itu saja. Terima kasih banyak Bang Hadi Kaita. Sehat terus ya. Salam sehat. Selamat malam.
6: Selamat malam. Baik, iya, dari Cigurija di Tebet. Pertanyaannya tadi, ada berapa lagu Bang di tahun 2026 ini yang sudah diciptakan?
4: Banyak ya,
10: pasti ratusan tahun ini.
6: Iya, udah lebih
4: ya, itu tadi. Tadi kan 250.
10: Iya, 250-an.
6: Betul, udah 250-an tuh.
4: 250.
6: Aduh, deh, itu aja jawabnya. Ada 20 lagu tuh ya. Baik, tentunya. Nah, ini juga lagu tadi, lagu Biru, Juwita, dan Seribu Kemarau itu juga dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi
4: penyanyi muda.
6: Biru,
4: Adam.
10: Iya, penyanyi Gensi dan Blenya.
4: Wahana Record.
10: Wahana Record ya.
6: Oke. Jadi sudah tadi 250 lagu tercipta kurang lebih di 2006 dan dinyanyikan juga oleh penyanyi-penyanyi muda.
10: Betul sekali.
6: 2026 ini baik. Ini kita break lagi Mbak Ita tentunya ya. Iya dong. Untuk mengundang pendengar silakan ya.
10: WhatsApp di nomor 0811-7972-7912.
6: Dan Anda bisa telepon langsung di fixline kami. Ada di 021-344-0696 atau 021-344-1499.

0: Habis borong buah ya, Bu? Beli di pasar? Kalau saya sih lebih memilih buah impor. Kayaknya lebih berkelas deh.
1: Berkelas? Belum tentu lebih baik loh, Bu. Indonesia juga punya banyak buah yang istimewa.
0: Ah, masa sih? Buah lokal paling ya itu-itu aja.
1: Justru banyak pilihannya, Bu. Coba, ada mangga yang manis, jeruk yang segar, terus rambutan yang lezat, sampai manggis yang dijuluki ratu buah.
0: Tapi kan buah impor lebih terkenal deh.
1: Ya, yang penting sih bukan terkenalnya, Bu. Buah itu harus segar, bergizi, dan mudah didapat. Buah lokal itu mendukung petani Indonesia loh.
0: Oh, jadi kalau kita beli buah lokal, kita ikut membantu petani.
1: Betul sekali.
0: Wah, saya baru sadar. Selama ini sih, saya cuma lihat mereknya, bukan faatnya.
2: Nikmati pesona buah Nusantara. Sehat untuk keluarga, bangga dengan hasil bumi Indonesia.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kalau tadi kita juga sudah mendengarkan lagu-lagu yang diciptakan oleh Mas Domi ya, Mbak Ita.
5: Enak-enak,
4: betul, Mbak Ita. Dan mungkin juga ini kita bacain dulu yang sudah masuk melalui WhatsApp.
5: Siapa
4: ini
5: aja, Mas Andes?
4: Ada dari
5: Nurdi Gave.
4: Oh, di Bogor.
5: Malam, Mas Mbak.
4: Oh, ini request. Baik. Berikutnya nih juga ada, tunggu sebentar. Tadi ada saya lihat ini dia Mbak Ita.
5: Assalamualaikum, ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Mbak Ita, salam dari Bener Meriah. Bunda Hana pendatang baru ini, salam kenal buat semua dari Sabang sampai Merauke. Salam kenal buat tamu malam ini, Kang Domi Allen, lagunya bagus-bagus, enak didengar. Mbak Ita sama Bang Ande, selamat tugas sampai tuntas. Dari Bunda Hana di Aceh.
4: Di Aceh, selamat malam. Terima kasih Bunda Hana. Berikutnya juga Mbak Ita ini ada dari...
5: Dari siapa nih, Mas?
4: Namanya...
5: Mau nanya ke Mas Domi. Nama Domi Allen tuh nama asli apa nama panggung? Kalau nama panggung, siapa nama aslinya? Terima kasih, salam kenal untuk semua pendengar Ruang Rindu RRI Pro 1 Jakarta. Terima kasih buat Bang Penyiar dan Mbak Ita Pramasari. Dari Angkoton, Jember.
4: Di Jember.
5: Nama asli atau nama panggung itu?
4: Silakan.
5: Mas Domi Allen, itu nama asli.
6: Nama asli.
5: Keren ya namanya.
4: Nama asli.
5: Kirain itu nama untuk di apa, nama KTP, panggung.
6: KTP sama asli.
5: Hebat. Namanya komersil ya Bang Andes.
4: Betul. Ini ya biasanya nama panggung ya Mbak Ita, ini udah nama asli ya, langsung.
5: Bener,
4: ya. Betul.
5: Oke, okay. Bang Domi, untuk proyek ke depan apa yang akan dikerjakan oleh Bang Domi di tahun ini?
6: Banyak sih garap artis-artis muda.
5: Artis gitu muda ya, Bang ya.
6: Niatnya ya kalau berhasil menyita.
5: Iya sih, doain ya Bang. Bang Domi ya, Bang Anies doain.
4: Siap,
5: ya.
4: Betul, semoga didoakan.
5: Semoga berjodoh lagunya amin. Bang Domi amin. Dan apa vokalnya Ita Pramasari.
4: Amin.
5: Aransemennya Dwi Kidarmawan.
4: Nah, itu. Tentunya untuk Bang Domi juga mungkin ada yang ingin disampaikan untuk pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia atau tadi ada media sosialnya kah? Atau YouTube channelnya ya. Mungkin ya yang bisa diinfo ke pendengar.
6: Oh, TikTok-nya ada.
4: Oh, ya. Siap. Silakan.
5: Akunnya, Mak.
6: Domi Allen.
5: Domi Allen.
6: Terus labelnya juga ada
5: Doa Musik. Doa Musik alias Domi Allen Musik.
4: Oh, Domi Allen Musik. Siap. YouTube-nya mungkin ada, Bang? Channel YouTube-nya?
6: Ya itu.
4: Domi Allen juga.
5: Domi Allen.
6: Doa Musik.
4: Oh, Doa Musik itu. Ya. Oh, siap.
5: Jadi buat pendengar yang pengin mendengarkan
4: ya,
5: atau melihat video-video klipnya lagu-lagu Mas Domi bisa di akun YouTube Domi Doa Musik, Domi Allen Music.
4: Di situ ada karya-karyanya Bang Domi semua. Baik, kalau gitu.
6: Saya nyanyi juga.
5: Pastinya.
4: Oh iya, mungkin tadi terakhir Mbak Ita nyanyi satu bait atau dua bait.
5: Iya,
4: silakan.
5: Refrennya ya, Bang ya. Rindu sampai mati.
4: Kita dengarkan pendengar.
5: Lihatlah.
6: Kamu tiga.
5: Aku yang kedua, aku yang lihatlah.
6: Aku satu.
5: Lihatlah.
6: Lihat.
5: Gitu. Ya.

0: bang, mani piro bang?
1: Ini rasanya mau dengerin lama-lama ini ya. Mantap pendengar, kapan lagi kita dengerin duet Domi Allen dan juga kita Mbak Ita bernama Sari. Terima kasih Bang Domi tentunya ya Mbak Ita.
0: Mas Domi terima kasih banyak.
2: Sama-sama Ita.
0: Kita sudah mau pamit.
1: Betul. Bang Domi terima kasih ya. Sekali lagi. Saya Andes Satria.
0: Kita pun nama Sari.
1: Tentunya.
0: Kami pamit undur diri. Sampai jumpa Rabu depan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu.

0: saatnya Inspirasi Indonesia RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oh ya, satu pertanyaan. Siapa di antara kita yang masih sering berkata-kata negatif atau bahkan kasar? Nah, ini harus kita hati-hati, karena setiap kata-kata yang terucap menunjukkan siapa dan seperti apa diri kita. Bahkan, orang yang sering melontarkan kata-kata negatif seringkali dianggap sebagai orang yang kurang cerdas dan belum dewasa. Oleh karena itu, mulai dari sekarang gunakanlah kata-kata positif agar

Pendengar, waktu adalah bagian dari setiap orang yang tidak bisa diambil dan diputar kembali. Waktu adalah satu-satunya hal yang paling berharga karena memiliki waktu sama saja dengan memiliki kesempatan untuk membuat hidup secara lebih baik. Namun, ketika kita dengan mudahnya membuang waktu satu jam hanya untuk berdiam diri saja, maka kita tidak menyadari bahwa kita telah membuang satu jam untuk membuat kebahagiaan dalam hidup kita.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Baba 32 Besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tidak dapat dipungkiri, memang cinta adalah hal yang bisa membuat hati merasa senang dan terisi. Apapun bentuknya, cinta dari orang tua, dari teman, kekasih, dan orang lain dapat menyembuhkan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan seseorang.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Waktu adalah uang. Begitu pepatah mengatakan. Jangan pernah sia-siakan waktu Anda untuk hal-hal yang tidak penting. Kalau Anda kehilangan waktu berharga Anda, 1 jam saja, maka dampaknya akan besar untuk hidup Anda. Berlaku juga untuk kesempatan. Hilang kesempatan sekali, maka Anda tidak pernah tahu kapan kesempatan itu datang lagi. Jadi, hargai waktu yang Anda miliki. Percaya terhadap diri sendiri adalah sebuah keharusan. Rasa percaya pada diri sendiri akan membuat kita menjadi pribadi yang kuat dan pantang menyerah. Nah, rasa ini juga yang akan menjadi motivasi kita untuk terus melangkah ke depan. Jadi, mulai dari sekarang, jangan lupa untuk selalu mempercayai diri sendiri.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Tetap biasa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan sini nih, makan dulu. Mantap-mantap, saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: وأنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير، وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله، Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia di program 1 RRI Kendari, demikianlah seluruh rangkaian acara yang hadir di ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Kita bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Anda dapat mendengarkan Pro3 Jaringan Berita Nasional yang hadir 24 jam melalui pemancar FM 91,6 MHz dan RRI Digital. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

siaran Piala Dunia, pendengar. Pertandingan yang sudah kami hadirkan, pertandingan untuk babak pertama antara Belgia melawan Senegal, dan nanti akan kami lanjutkan kembali hingga jelang pukul 7. Kembali informasi-informasi akan kami hadirkan dalam suguhan Sultra pagi ini. Di pukul 8, tepatnya di pukul 9 nanti, pendengar, Meksiko melawan, kami ulang, untuk Amerika Serikat melawan Bosnia Herzegovina, juga kembali akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan tepat di pukul 9, informasi aktual lainnya, dialog interaktif Captain pagi ini juga akan kami hadirkan untuk Anda. Dan informasi lainnya akan hadir hingga di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas untuk hari ini, saya Sofi Murniati dan juga Bung Iksan serta rekan yang bertugas di pemancar Lepo-Lepo mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian mata acara kami.

Senegal bersiap menghadapi Belgia pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Meski hanya meraih satu kemenangan dan dua kekalahan pada fase grup, skuad asuhan Papetiao itu berhasil lolos melalui jalur peringkat 3 terbaik dari grup E. Senegal mengawali turnamen dengan kekalahan 1-3 dari Prancis, sebelum kembali tunduk 2-3 dari Norwegia pada laga kedua.

Saya Muti Apik, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda.

0: Traffic Update.
1: Traffic Update. Traffic Update.
2: Ya, pendengar, untuk traffic update kita pagi hari ini sudah bersama dengan Bribda Indah. Selamat pagi, assalamualaikum.
3: Selamat pagi, waalaikumsalam, rekan Sofi.
2: Baik, Bribda Indah, untuk update informasi lalu lintas pagi hari ini kondisinya seperti apa? Silakan.
3: Baik, terima kasih rekan Sofi. Selamat pagi pemirsa dan pendengar. Kembali lagi di Traffic Update bersama saya Bribda Indah dari RTMC di Lantas Polda Sultra yang akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas beberapa titik di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya melalui pantauan CCTV kami RTMC di Lantas Polda. Baik, yang pertama pada kawasan Gerbang Puatu. Kondisi arus lalu lintas pada pagi hari ini terpantau cukup landai dan kendaraan dilintasi oleh kendaraan roda 2. Namun diharapkan kepada para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, jaga jarak aman dan kurangi laju kecepatan Anda. Selanjutnya, kita beralih ke kawasan Simpang 4 Pontok. Kondisi arus lalu lintas pada pagi hari ini terpantau cukup landai dan traffic light dari keempat arahnya berfungsi dengan baik. Serta cuaca pada pagi hari ini terpantau untuk itu kami sebagai pengendara melintasi kawasan selalu berhati-hati menggunakan helm dari roda 2 dan selalu bagi pengendara. Demikian pantau pada pagi hari ini. Kembali ke rekan Sofi di studio.
2: Iya, Bribda Indah, boleh mungkin disampaikan juga ya untuk beberapa titik lokasi yang bisa dibilang memang cukup rawan dan padat pengendara untuk di Bundaran Adibahasa barangkali atau juga mungkin di Bundaran Tank. Kondisinya seperti apa untuk pagi hari ini? Apakah juga aman lancar atau seperti apa nih?
3: Baik, rekan Sofi, buka CCTV. Di sisi kita
2: hilang.

Ya, pendengar, kita coba untuk bisa kembali berkomunikasi bersama Bribda Indah dan juga rekan-rekan di RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara, sehubungan dengan jaringan komunikasi atau sehubungan sambungan komunikasi kita yang kurang maksimal untuk pagi hari ini, yang juga menyaksikan melalui kanal TikTok RRI Kendari. Kita juga live untuk informasi traffic update kita.

0: Baik, tentunya rekan Sofi, kami dari Ditlantas Polda Sultra selalu melaksanakan patroli online di setiap paginya. Dan kami menemukan adanya beberapa orang yang melakukan pelanggaran seperti melawan arus dan juga tidak memakai helm. Seperti itu rekan Sofi.
1: Baik, untuk himbauan keselamatan barangkali bisa juga disampaikan, Bribda Indah.
0: Baik, kami dari Ditlantas Polda Sultra menghimbau kepada seluruh pengendara agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas, jaga jarak aman dan kurangi laju kecepatan Anda, serta mengikuti petunjuk petugas kami yang ada di lapangan. Jadilah pelopor keselamatan, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Saya Bita Indah, kembali ke rekan Sofi di studio.
1: Baik, Bribda Indah, terima kasih untuk update informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat bertugas kembali juga. Semangat untuk teman-teman yang saat ini juga terus memantau kondisi lalu lintas di Kota Kendari dan juga Sulawesi Tenggara, khususnya di RTMC di Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.
2: Demikian traffic update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerja sama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.
1: Ya, pendengar, demikian sudah kita update informasi lalu lintas bersama RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara bersama Bribda Indah yang sudah menyampaikan juga untuk terus hati-hati dan juga waspada. Siapkan surat-surat kendaraan Anda ketika berkendara atau hendak menuju ke beberapa lokasi yang menjadi tujuan Anda untuk beraktivitas sepanjang hari ini. Kita akan update informasi lalu lintas jam 4 sore nanti, pendengar, tentunya hanya bersama dengan Pro 1 RRI Kendari dan juga RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara. Yeah.

Tetap Biansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi Makan Dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala

96,7 MHz Pro 1 Kendari. Pendengar, kita update informasi ini terkait pemerintah Kota Kendari melalui tim pengendali inflasi yang terus melakukan pemantauan rutin terhadap ketersediaan dan juga harga bahan kebutuhan pokok masyarakat, khususnya gas LPG tabung 3 kg dan juga minyak goreng bersubsidi merek Minyak Kita. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan penyaluran berjalan sesuai peruntukan dan harga jual tetap berada dalam batas ketentuan yang berlaku. Ya, mengingat kedua komoditas ini, pendengar, sangat dibutuhkan oleh kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Kendari, Syarifuddin SE AKMSA, kepada RRI menjelaskan bahwa secara prinsip gas LPG 3 kg memang diperuntukkan secara khusus bagi rumah tangga, terutama kelompok masyarakat miskin dan kurang mampu. Nah, olehnya itu pemantauan harian ini menjadi langkah penting agar bantuan tepat sasaran dan tidak

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

96,7 MHz RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama Pro 1 RRI Kendari yang juga terus menyiarkan secara langsung jalannya pertandingan Piala Dunia 2026. Selanjutnya kita akan ikuti bersama pertemuan antara Amerika Serikat melawan Bosnia Herzegovina bersama RRI Pro 1 Network se-Indonesia.

San Francisco Stadium. Pada kesempatan pagi hari ini kami akan melaporkan reportase pandangan mata pertandingan 32 besar Piala Dunia 2026 antara Amerika Serikat menghadapi Bosnia Herzegovina. Dan pada kesempatan pagi hari ini akan menjadi penentuan bagi Amerika Serikat apakah mereka mampu melaju lebih jauh di ajang Piala Dunia, karena selama keikutsertaan mereka di